0: Stay tuned. Kelantan FM, di mana jua.
1: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Drisella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Drisella Advanced Drink. Rasa dulu, baru beli.

Mek Bunga, mari pulak. Sari-sari, Mek Bunga duk napa? Mek Bunga duk tengok orang-orang hak mana berhikat kesika ni. Duk lalu kok tepi rebuh raya. Duk lalu kok jalan-jalan hak serabut pagi-pagi. Adanya banyak kereta, banyak lori ni deh. Janganlah kita ni duduk main kata sika tempat-tempat hak tak boleh nak kata. Bukannya kata tak boleh nak gaya hidup sihat boleh. Tapi tolong, cari tempat hak lagi selamat. Ada kat bawah jalan tu, mati tak boleh kata sika. Ada tanda pun tulis dah situ. Jadi kenalah patuh dengan arah di atas jalan raya. Kadang-kadang kita hak nak kereta ni pula kena ngelak ke dia. Moga dia kata ramah-ramah tu tak? Dia tak cara dah. Keselamatan tu alagu mana pun tak apa saya boleh kata. Janganlah gitu sebabnya saya dua ni pun Mek Bunga baca. Berkena dengan kek kemalangnya. Yang mana melibatkan ada demo-demo ni hak beri kata sika lah pagi-pagi kau petai-petai ikut lah. Bahaya, bahaya tak saya ke nyawa sendiri ke? Carilah tempat-tempat hak memang hak betul-betul untuk kata sika. Bukan di atas lebuh raya hak tak ada bahu jalan tu. Ataupun di jalan-jalan mana hak tak ada bahu jalan tu. Tak boleh situ. Mek Bunga, tak

0: Selamat pagi. Jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sokmo.
1: Okey, baik. Gu Pagi, Gu kita belakang. Masih ada lagi bertemankan bersama dengan Liz dan juga Is pagi ni.
2: Aha. Dan pagi ni seperti yang dijanjikan lah ada berita menghabis dah saat ni. Kita di kelas peribahasa pagi.
1: Ya, betul tu. Setiap hari Isnin, sepuluh sekali lah peribahasa pagi. Pagi ni kita nak untuk anda semua yang mana tahu maksud untuk peribahasa ini, boleh telefon kami.
2: Yes, di 0974888930 atau 0974338585.
1: Nak WhatsApp pun boleh juga 0149740154. Ada juga untuk anda yang mana mungkin tahu maksudnya, nak komen di live Facebook ataupun TikTok.
2: Sebab kita sedah pun bersiaran langsung di live Facebook dan juga TikTok.
1: Okey, baik. Pagi
2: Liz,
1: ni
2: saya agak takut bila tengok peribahasa pagi kita pagi ni.
1: Buat apa?
2: Dia agak menakutkan lah. Nak dengar ke tak? Jom kita sama-sama dengan molek-molek dah peribahasa ni. Yang berpayung, yang ditembak.
1: Mm-hmm.
2: Jadi lagu mana tu? Hot payung kena tembok ke?
1: Hot payung kena tembok apa kali tu?
2: Yang berpayung je yang ditembak.
1: Jadi lagu mana ni? Adakah yang tahu maksud untuk peribahasa ni? Yang berpayung yang ditembak? Boleh telefon kita lah. Telefon lah ni. Kita nak tahu maksudnya.
2: Kita nak tahu lalu. Sorry je kita akak sebelum kita layan lagu. Ada kodok tu di talian tu? Sunyi je tu. Kau kejut.
1: Kena masuk adalah nyo. Kelah kita ni. Bukan. Takutnya duduk brisk walk. Dia makan pagi ke.
2: Tak habis lagi dengan
1: ataupun ada yang tengah gatis sika bak kata mek bunga tadi tu.
2: Bahu jalan tak bahu jalan. Gatis
1: juga. Janganlah. Ada. Kita ambil dulu pemanggil.
2: Hai, Assalamualaikum.
1: Hello.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Pak Su.
3: Abolah bagu boleh nangis seminggu dah tak boleh biar dah tak apa mungkin tak ada rezeki
2: tu. Allah.
1: Ha, dia wei kau orang lain pula lah nyo deh.
3: Yo.
2: Pak Su, Isca, yo Pak Su mesti dapat jawab apa punya. Sebabnya peribahasa kita pagi ni ni agak lah serai jugaklah.
1: Dia ringkas je tapi ni. Yang berpayung.
2: Yang berpayung yang ditembak.
1: Yang ditembak.
3: Tapi bacok lah ni tidak ujian lah nak guna payung kan.
1: Payung mana pagi-pagi ni sini bedok juga ni.
2: Jadi kita tukar peribahasa lain kau kan.
3: Pas nak pergi makan cik Ayah pas petang.
2: Ya kau? Wak apa Pak Su?
3: Tak ada lah. Nak pergi ambil gos tu.
2: Hadiah hari tu lah.
1: Okey.
2: Pak Su ni.
1: Jawab apa dulu ni Pak Su cepat.
3: Pak Su nak bagi buah
1: tangan. Boleh. Mari je lah Pak Su.
2: Ya, mari lah Pak Su.
1: Tapi jawab dulu ni. Yang berpayung yang ditembok ni.
3: Yang berpayung yang ditembok.
2: Hak tak payung tak kena tembok?
3: Orang yang berkuasa lah tempat orang yang mengharap pertolongan.
2: Contohnya kan tu Pak Su?
3: Contohnya ditembok, dituju situ lah. Gitu dah berkali.
2: Bos. Ini mesti dah tak sabar nak pergi makan Cik Ye ni.
3: Memang dah. Waktu nak bagi buah tangan ni, pakak-pakak. Orang panggil pakak-pakak. Waktu mulut pakak-pakak.
1: Terima kasih, Pak Su.
2: Black
3: color lah.
1: Black color. Sedap jadi.
2: Okay, baik. Terima kasih, Pak Su. Apa dia black color?
1: Tape.
2: Oh, iya ke? Okey.
1: Itulah sekalanya. Pemanis mulut Hak Pak Su.
2: Baik.
1: Okey, seterusnya. Lagu mana tu, Is?
2: Boleh lah kalau nak lagi. Okey, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Okey, ni kita ada Pak Din kita
2: Pak
1: ni.
2: Pak Din, molek lah Pak Din dengan Pak Su. Dia memang gabung. Pak Din. Bewak pasir sihat.
4: Bewak pasir. Dah, tu bukan bewak pasir.
2: Hari tu ke pengen bewak pasir?
4: Dia hari tu aku rasa, sedap lah.
2: Okay, Pak Din, hari ni pun dia menakutkan super bewak pasir juga. Yang berpayung, yang ditembak. Ha, sudah.
4: Maksud dia tu macam orang super anak kau bawa jagaan kita, kau anak buah kita tu yang bersalah. Aku ketua dan pemimpin yang berkuasa untuk melindungi
1: mahalat
4: pertolongan yang dipertanggungjawabkan.
1: Yalah, dah dia. Kita nak minta tolong siapa lagi?
4: Orang bawa jaga kita supaya anak-anak kan, anak buah kita kan, yang salah tu. Maka ketua pemimpin kita ya melindungi mahalat pertolongannya.
1: Betul.
4: Ia akan tanggungjawab. Mm-mm. Berpayung tu melambangkan pemimpin, ketua.
2: Okey.
4: Ditembak tu melambangkan dikenakan tindakan, ditutup atau dipertanggungjawab atas satu kesalahan.
2: Oh, pandai lah Pak Din.
1: Okey, baik. Terima kasih Pak Din Panjir. Dia tu ulasannya tu.
2: Okey, Pak Din. Terima kasih. Salam.
1: Okey, baik. Lepas ni lah kita ambil lagi dia.
2: Baik, okey. Ni kita layan dulu lagu Cang Kelupa-Kelupa-Kelupa. Makan dengan juga Rosalinda di Gu Pagi.
1: Gu Kita Belakang. Aha.

0: Awak terlalu saya masuk.
1: Awak dah ready untuk peribahasa kita ni?
0: Yeah.
1: Okey. Okay.
2: Jawapannya apa tu, Kak Syima?
0: Tak ada dah, saya ready tapi putus.
1: Apa?
2: Gapa dia?
0: Tadi terputus, saya dah masuk.
1: Okey, tak apa. Pastikan jawapan awak padu kali ni. Silakan.
0: Mengharap kepada, kita mengharap pertolongan daripada orang yang berkuasa.
1: Contoh?
0: Contoh kalau kita, orang bawah ni, kalau kita harap orang jaga kita lah. Kalau rakyat tak, minta tolong pada dia. Kalau anak tak pun minta tolong pada ibu dan ayah dia.
2: Iya.
0: Kita berpayung ibu untuk pelindungan dia.
2: Okey, baik jawapan Kak Syima tu ni.
1: Baguslah Kak Syima ni sambil-sambil breeze walk, sambil-sambil jawab peribahasa.
2: Breeze walk ke?
0: Apa?
1: Breeze walk kata, jogging, lari-lari anak kata.
0: Tak ada anak, saya seorang.
1: Lari anak awak. Jogging.
0: Ya, betul.
2: Okey, baik. Terima kasih Kak Syima.
1: Terima kasih. Salam.
2: Okey, baik. Kita ambil lagi is pemanggil seterusnya.
1: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi, Liz dan Is. Selamat pagi, Kak Weh. Is, kalau Kak Weh telefon kat semua rasa macam masuk kuliah.
2: Masuk kuliah, Selalu ala-ala ustazah begitu.
3: Alhamdulillah.
2: Syukran. Okey, Kak Weh, peribahasa pagi kita ni. Maksudnya
3: apa? Kalau kita ada anak awal yang sadar, kita kata kita suruh pada keluar anak gapa-gapa, kita suruh pada poli. Lah untuk dia menyelesaikan masalah. Kalau kita masalah rumah mana boleh. Kita ada kuasa. Kita kan suruh ada kuasa. Kita nak masalah memang tak ada. Nak pergi tak umur dulu. Betul boleh pakai orang ke jabat polis juga. Kalau kita ada salah nak pergi tempat nak pergi alik sana. Kita kena jumpa migrasi dulu tak? Kau kena pergi gitu lah ke gitu. Dia kena jumpa orang yang ada pangkat, ada sebelah, ada boleh buat kira kata. Gitu kalau buat kira. Kena okey kata address kira. Kira lah dulu kita nak kita lagu mana. Ingat mulu ke tak wakil ke. Tidak serah polis jugalah baru dia. Tidak besar lagi siapa lah ke mahkamah.
1: Ni Kak Wai marah. Siapa ni takut kita?
2: Nak pergi pas polis mahkamah ni. Sing dengar.
3: Tak marah nak ajak.
2: Okey, baik. Terima kasih, Kak Weh.
0: Terima kasih, Mika.
1: Salah.
2: Yang mari dengan
1: Tekla
2: Mek Bung hari ni.
1: Tak marah dah nak royak.
2: Okey, baik. Is, ada ke di TikTok tu?
1: Dekat TikTok tak ada. Dia komen benda lain ni. Dia tak komen peribahasa kita ni.
2: Nak kena ni. Dari live di TikTok ni. Mana jawapannya untuk peribahasa pagi ni tu?
1: Lepas kita berhibur sekejap lagi, saya nak ada komen di TikTok dan Facebook. Sebab kita nak baca lagu-lagu mana pun. Boleh?
2: Okey, baik.
1: Ini dia. Wani Khairi, cak cekuk. Kalau tidak, saya cekuk kamu di 9 pagi.
2: Kita belakang.

0: apa lagi?
1: Okey, baik. Yang berpayung, yang ditembak. Apakah maksud untuk peribahasa pagi hari ini? Kita mencari lagi. Boleh dua orang kau. Ataupun ada di live TikTok jawapan kau.
2: Di live TikTok ada ni. Dari reportku. Yang berpayung, yang ditembak. Orang yang melindungi seseorang. Akhirnya dia terkena macam tolong orang lemas. Maksudnya dia nak tolong
1: jadi
2: orang lemas.
1: Jadi mangsa retek lah.
2: Dia jadi mangsa retek.
1: Okey, baik. Pehek.
2: Seterusnya ada lagi dok. Tak ada dah. Itu sahaja daripada pokok.
1: Okey, tak apa. Ni saya nak bacakan. Ada di mana ni? Di Facebook lah. Daripada Ahmad Firdaus. Peribahasanya, yang berpayung, yang ditembak bermaksud orang yang melindungi atau membantu seseorang akhirnya turut menjadi sasaran atau menerima akibat buruk. Dalam erti kata lain, orang yang cuba melindungi orang lain boleh terkena tempias masalah atau menjadi mangsa akibat perbuatannya sendiri.
2: Wow.
1: Itu dia deh. Maksud yang diberikan oleh Ahmad Firdaus di live Facebook Kelantan FM. Terima kasih Firdaus.
2: Apa kata pula dengan pemanggil kita ni?
1: Kita ambil sorang lagi ni.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Listening at Easter. Selamat pagi, selamat bertugas.
2: Selamat pagi.
1: Yo, ni kita ada Kak Yah Jabi.
2: Kak Yah Jabi.
3: Yo.
2: Kak Yah sihat ke?
3: Sihat, alhamdulillah.
2: Ini mesti Kak Yah tahu ni, yang berpayung yang ditembak. Hak tak berpayung tak kena tembak. Macam mana ni Kak Yah? Kak Yah?
3: Kak Yah pun tak tahu juga.
2: Cuba.
3: Kak Yah pun nak jawab lah. Tak tahulah betul. Kena kerjanya.
2: InsyaAllah.
3: Kita apa ni. Katalah kita ni. Boh lah.
2: Okay.
3: Kita boh ni. Kita kena jagalah. Boleh anak buah tu. Gitulah lah Kak Yah. Ayaknya.
1: Boh kena jaga anak buah lah.
3: Kita boh ke. Kita besar kali ke. Atas ke. Kena jaga boleh lah anak buah bawah tu.
1: Barulah anak buah ni sedap nak kerja.
3: Itu sahajalah.
1: Okey, baik. Terima kasih Kak Yah.
3: Sama-sama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Okey, baik. Itu antara yang mana sempat kita ambil is. Sebabnya lepas ni kita akan bersama dengan pengantaranya.
2: Ya, kita ada cikgu yang lebih layak untuk menerangkan peribahasa pagi kita pagi ni. Dengan
1: betul.
2: Lebih padu dan jitu. Tapi sebelum tu, jap lagi lah. Ni kita layak Dewi. Lagi daripada Dewa 19. Di Gu Pagi.
1: Gu Kita Belakang.

0: Ha, Dewi belahlah dadaku agar kau tahu, agar kau mengerti. Lo ni kita tak tahu lagi dan kita tak mengerti lagi jawapan yang tepat dan benar peribahasa pagi kita, iaitu yang berpayung yang ditembak. Tapi tak apa, kita ada orang yang lebih layak untuk bagi tahu, translatekan kepada kita peribahasa pagi kita pada pagi ni. Kita ada Cikgu Ivy Malinda, Cikgu Cemerlang Bahasa Melayu ni. Dia lebih layak lah dek. Assalamualaikum Cikgu.
1: Selamat pagi.
2: Pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Is dan Liz, ya?
1: Ya, betul.
0: Cikgu, anak-anak murid kita ni dekat live Facebook, live TikTok, betul, dekat panggilan berbagai orang kata jawapan yang mereka berikan.
2: Bagus, ya, pagi ni. Pada awalnya, ya. Alas tak ada pemanggil, deh, anak murid kita ni. Apa? Mungkin susah sikit lah hari ni, kan?
1: Agak ya, betul.
2: Kita tak biasa dengar.
1: Jadi, apa maksud dia sebenarnya ni, cikgu?
2: Baik. Okey. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera dan salam Malaysia Madani lah kepada semua pemanggil ataupun anak murid kita tadi. Terima kasihlah Cikgu Ivy ucapkan kepada semua yang memberikan respons kepada peribahasa kita pada pagi ni, iaitu yang berpayung yang ditembak. Apa dia maksud dia? Mari kita lihat maksudnya.
0: Baik.
2: Okay. Maksudnya orang yang mempunyai kedudukan atau memegang tanggungjawab ni akan menjadi sasaran apabila berlaku sesuatu masalah ataupun kesalahan. Itu secara termadia lah. Mari kita tengok maksud yang mudahnya. Maksudnya orang yang berada di tempat paling menonjol ataupun yang mempunyai tanggungjawab besar ataupun yang berkuasa, macam pemanggil kita cakap tadi kan, yang berkuasa semuanya.
0: Baik.
2: Okay? Biasanya akan menerima tempias ataupun dipersalahkan apabila berlaku sesuatu perkara oleh orang yang lebih rendah kedudukan dia. Macam anak buah dia kalau dia bekerja, kalau dia majikan. Betul lah. Macam siapa cakap tadi, Kak Syiman sekali kata tadi kan. Mengharapkan pertolongan daripada orang yang berkuasa. Betul semuanya yang memberikan respons tadi. Boleh diterima. Alhamdulillah. Tepat semuanya.
1: Baguslah itu laku tu.
2: Baik semuanya. Cuma mari kita tengok kenapa dikatakan yang berpayung tu. Okay, yang berpayung ni, gambaran dia ni orang yang berada di bawah payung ni, dia mudah dilihat. Maka dialah yang menjadi sasarannya. Itu yang jadi yang berpayung yang ditembak tu. Yang tak berpayung, tak kena tembak ke kalau orang tanya? Yalah sebab tak nampak kan? Tapi kalau kita pegang payung, semua orang akan nampak kita. Jadi biasanya yang berpayung ni orang yang mempunyai kuasa. Jadi apabila berlaku apa-apa saja, musibah ke kesalahan ke, biasanya kesalahan lah, dialah yang menjadi sasaran dia. Okay. Jadi payung ni dia melambangkan seseorang yang mempunyai perlindungan, kedudukan, kuasa ataupun tanggungjawab. Jadi orang yang berada di bawah payung ni lebih mudah dikenal, dilihat. Lepas tu kenapa pula yang ditembak? Kenapa pula yang ditembak dikaitkan? Okay, ditembak ni maksudnya perlambangan kepada orang yang menjadi sasaran. Apabila berlaku kesalahan, masalah atau kegagalan, orang yang memegang kedudukan itulah ataupun orang yang bertanggungjawab lah yang sering menjadi pihak yang menerima kritikan ataupun dipertanggungjawabkan. Macam kita ambil contoh lah, macam biasa, contoh ayat 1.
0: Baik.
2: Dalam sesebuah organisasi, ketua bukan saja menikmati kedudukan tetapi turut memikul tanggungjawab. Jika berlaku sesuatu masalah, ketualah yang sering menjadi sasaran kritikan. Hal ini bertepatan dengan peribahasa yang berpayung yang ditembak. Itu maksud dia. Boleh ke?
0: Jelas.
2: Faham ya kan? Insya-Allah. Yang berpayung yang ditembak.
0: Yang berpayung yang berpangkat ataupun yang dihormati, yang berkuasa, yang ditembak pula adalah yang disasarkan. Bukan tembak sasaran dinding.
2: Bukan tembak, maksudnya tembak dengan pistol. Maksudnya yang menjadi sasarannya siapa?
0: Clear.
2: Sasaran apa? Sasaran kesalahan, kan?
1: Okey, baik. Jadi terima kasih kita nak ucapkan untuk Cikgu sudi bersama kami untuk peribahasa pagi hari ini.
2: InsyaAllah. Terima kasih juga kepada semua pemanggil tu yang memberikan respon. Kalau tidak, kita tak ada lah anak murid kita, kan?
1: Ya, betul.
0: Ya, Cikgu.
2: Baiklah dia orang tetap ada. Terima kasih semuanya yang memanggil.
0: Sampai kita jumpa lagi, Cikgu.
2: Minggu depan. InsyaAllah.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Okey, baik. Itu tadi kita bersama dengan Cikgu Ivy Marlinda yang telah pun menjelaskan maksud untuk peribahasa pagi ini, yang berpayung yang ditembak. Jadi terima kasih juga lah kita ucapkan untuk semua gugu pagi yang mana telefon lah beri ke makna sebenar untuk peribahasa pagi ni, Is.
0: Dan tidak dinafikan memang betul lah agak sulit, susah jugalah peribahasa kita pagi ni. Tapi pendengar dan juga hot komen tu, alhamdulillah memang cerdik pandai belaka.
1: Ya, betul. Boleh jawab belaka lah.
0: Jom lah kita layan lagu Nusteh. Okey, satu lagi, Liz. Tahu dah, hari ni sebenarnya hari jadi idola saya.
1: Siapa tu?
0: Kareena Kapoor Khan. Jadi memandangkan hari ni hari jadi dia, saya ada bawa kek juga. Dia pun ada mari tu. Dia mari pula.
1: Kalau main eh, mari di RTN Kelantan. Tahu dia Kelantan FM ni.
0: Dia mari, dia bawa kek red velvet dengan kek carrot. Baik, okey Kak, mari Kak Kareena mari kecek sikit. Kon hei.
1: Suara jatil lah.
0: Beci lah aku. Ya, voice not. Ya kata, kon hei. Jiske do bara koi muje nei deka? Who is he? Bola, bola apa mai. Okay, bye. Kon hei. Jisne do bara murke muje nei deka? Who is he?

Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Tricella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Tricella Advanced Drink. Rasa dulu, baru beli.

0: Saya suka dengan Kelantan FM. Ini ku terasa.
1: Alhamdulillah, terima kasihlah kalau suka dan jeliga kak. Kami pun suka baru.
2: Ya betul Is deh. Dia juga Is. Pagi-pagi ni kak, kita ni pagi-pagi lagu ni kalau tengok di Wakaca ini ni, alhamdulillah cuacanya sangat baik. Cerah deh. Tiba-tiba cerah ni. Memang masa yang sesuai lah untuk kita tu beli ke gapo, nak cari bagi-bagi dapur ke gapo Is.
1: Baik.
2: Sebabnya pagi-pagi lagu ni lah senang nak cari bagi deh. Segar-segar lagi pagi-pagi ni. Kalau dia petai kak.
1: Yes.
2: Tak apa nak segar mana adalah
1: ni. Ike pun segar lagi masa ni.
2: Ya, betul.
1: Baik.
2: Dan juga ini, kita nak berkongsi lah sebelum kita ke berita utama 9 pagi. Ini berkenaan dengan jualan ramah ni.
1: Wow.
2: Yang mana dijalankan, dilaksanakan di seluruh negara. Melibatkan 22,834 kali pelaksanaannya. Sehinggalah hujung bulan lepas ni, bulan Ogos. Dengan nilai jualan melebihi 350 juta ringgit. Sekaligus dia bui manfaat lah kepada rakyat menerusi penawaran harga barangnya keperluan pada yang lebih rendah lagi lah.
1: Wah, untung. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Datuk Dr. Fauziah Saleh, dia ada royak lah. Jumlah itu dijangka terus meningkat dengan sasaran 30,000 jualan rahmah dilaksanakan sehingga hujung tahun ni.
2: Betul tu. Sebabnya loan ini 350 juta telah pun dibelanjakan untuk jualan rahmah.
1: Okay.
2: Majoriti jualan rahmah ni diadakan ialah jualan rahmah murah. Murah lah. Gi ke tempat-tempat kapung-kapung semualah. Mana rakyat ni senang nak boleh, nak beli barang dengan lebih murah.
1: Jadi sementara tu juga, bagi pelaksanaan Budi 95 tu, dia ada rakyat juga. Kira-kira 16 juta rakyat Malaysia menerima subsidi berkenaan dengan nilai sekitar RM714 sebulan bagi setiap penerima berdasarkan harga RON 95 semasa.
2: Betul tu. Sebabnya pelaksanaan subsidi bersasar ni membolehkan kerajaan menyalurkan bantuan secara teruslah kepada rakyat.
1: Dan, dan ini orang kata nama subsidi bersasar lah dikata deh. Setiap rakyat merasa care dan juga bukan lagi subsidi pukal lah. Di KPDN memastikan bahawa ketirisan itu kita bantras, supaya kalau kita dapat bantras ketirisan, maka kita boleh salurkan lebih banyak lagi bantuan untuk rakyat. Ini yang dia kata.
2: InsyaAllah lah. Sebabnya pelaksanaan sebegini dapat membantu rakyat sedikit sebanyak lah kurangkan kos, meringankan beban. Sebabnya kalau jualan rahmah lagu ni ni, dia memang sangat-sangat murah lah berbanding dengan pasaraya-pasaraya ataupun kedai-kedai lain. Jadi itu adalah peluang untuk rakyat berbelanja dengan lebih berjimat-cemat dan juga berhemah.
1: Kualiti memang nombor satu.
2: Ya betul.
1: Alhamdulillah.
2: Okay, baik, lepas ini kita akan dengarkan berita utama 9 pagi dan juga balik semula lah bersama kita di jam yang terakhir.
1: Kita ke luar negara lah sekejap ni. Kita ada Miley Cyrus, We Can't Stop. Siapa lagi belum dengar album baru Miley Cyrus, Bass Persuade? Liz suka Miley Cyrus?
2: Saya suka lagu dia.
1: Yang mana sebut, sah? Nanti kita
2: climb,
1: sebut.
2: We Climb.
1: The Climb.
2: The Climb. We Climb pun boleh.
1: Lagu baru dia pun best juga. Tak apa, di Good Pagi.
2: Good Kita Belaka. It's our party, we can do what we

kepelbagaian kaum sumber kekuatan negara. Langkah perluas had bil elektrik beri manfaat kepada isi rumah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kepelbagaian kaum sumber kekuatan negara. Langkah peluas had bil elektrik beri manfaat kepada isi rumah. Sekian berita yang disunting oleh Mardia Mohd Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Jeliga terasa.
1: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Drisella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Drisella Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.
2: Tahukah anda?
3: Penang Street Art khususnya di Georgetown merupakan seni mural dan karya seni awam yang menghiasi bangunan serta lorong-lorong kawasan warisan. Seni ini menjadi semakin terkenal selepas Georgetown Festival 2012 apabila artis kelahiran Lithuania Ernest Zakarevich menghasilkan beberapa mural interaktif yang menggabungkan lukisan dengan objek sebenar seperti basikal, motosikal dan buaian. Antara karya yang paling terkenal ialah Little Children on a Bicycle di Leboh, Armenia yang memaparkan dua kanak-kanak bersama sebuah basikal sebenar. Selain menjadi tarikan pelancong, karya-karya ini turut mengetengahkan kehidupan harian, budaya dan kepelbagaian masyarakat Georgetown. Dan hari ini, street art menjadi salah satu tarikan utama Georgetown dan melengkapkan nilai sejarah kawasan yang telah diiktiraf sebagai tapak warisan dunia UNESCO sejak 2008.
4: Selamat pagi! Jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sokmo.
5: Baik, kembali balik bersama dengan Liz dan juga Is pagi ni dalam Gu Pagi. Gu kita belakang. Okay?
6: Jam terakhir dah kita ni.
5: Ya, betul Is. Pagi-pagi ni ke, kita nak berkongsi lah berkenaan dengan skamer-skamer ni. Sebabnya, banyak sangat kes berkenaan dengan skam-skam ni. Tak hilang pun benda ni. Aduh,
6: cari-hari ni. Daripada dulu, cuma dia punya teknik je lain. Kalau dulu goris dan benang, patulah ni mungkin kau baru kau upgrade lagi.
5: Yang inilah yang mana sebenarnya. Berlakunya pula. Di Kelantan sendiri lah. Di Kota Baru ni pula. Ini adalah melibatkan seorang pesara guru. Bukan kata orang yang duduk kapung. Kau kapung tidak.
6: Cedik pandai.
5: Bekas pesara guru. Yang kerugi RM15,000 akibat diperdaya sindiket penipuan. Yang mana menyamar sebagai pegawai polis pada 12 September lepas.
6: Allah. Ketua Polis Kelantan ni, Datuk Muhammad Yusof Mahmud, dia ada rojak lah. Mangsa turut menyerahkan dua kad ATM dan seuntas rantai leher emas bersama dengan loket milik isteri dia sebelum polis menahan seorang wanita berusia 31 tahun sehari kemudian di sekitar Kota Baru bagi bantu siasatan.
5: Okey, dia kejadian ni mula-mula startnya berlaku apabila mangsa ni dia terima panggilan telefon daripada individu hak mana dia kata dia ni pegawai polis dari ibu pejabat polis kontijen Johor.
6: Jauh tu.
5: Menyamarnya dia.
6: Lepas tu mangsa pula dimaklumkan mempunyai samer mahkamah berjumlah RM25,000. Lepas tu dia didakwa terbabit dalam kegiatan pengubahan wang haram serta sindiket dadah yang boleh dikenakan hukuman sampai 15 tahun penjara.
5: Gitu. Lamanya. Lepas tu pula panggilan ni dia sambung kepada seorang lagi ni. Nyamalah dia kata. Dia ni pegawai kanan polis Bukit Aman. menerusi aplikasi WhatsApp. Dia nak tipu orang kat ni.
6: Lepas tu mangsa kemudian pula diarahkan merahsiakan perkara ni berkenaan sebelum diminta menyerahkan dua kad ATM serta rantai emas bersama loket lah milik isterinya. Konon-kononnya untuk diserahkan kepada pegawai penyiasat yang akan datang ke rumah.
5: Lepas tu pula ni kata dia pukul 5 petang hari hak tular juga ada seorang wanita ni dia naik kereta gilah ke rumah mangsa ni untuk ambil barang-barang tadi tu lah minta tu. Sebelum dia beredar lah daripada rumah mangsa.
6: Lepas tu rantai emas tu pula tak? Dia jual di sebuah kedai emas di Kota Baru pada hari yang sama juga. Manakala sebahagian daripada duit tadi hasil jualan tu dimasukkan ke akaun pihak ketiga pula lepas tu.
5: Dia juga keterangan awal ni sebenarnya suspek ni dia terima arahan melalui WhatsApp je. Daripada individu tidak dikenali ni untuk ambil bahagian dia ni. Mudah sangat-sangatnya kena tipu gitu deh.
6: Mangsa bagaimanapun sempat menghubungi pihak bank bagi menyekat ke ATM. Muju berkenaan dengan tiada transaksi di kesel.
5: Ha, nasib baik. Okey, jadinya polis merampas dua kad ATM milik mangsa tadi. Sebuah kereta. Lepas tu resit memasukkan wang ke dalam akaun dan juga resit kedamah tu lah. Lepas tu juga gatai emas tersebut berjaya diperoleh semula lah daripada kedamah terbabit. Ada kes ni disiasat mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Ini hak mana dek?
6: Hak kena dah.
5: Hak mana dek cari ni?
6: Ya, dek demo-demo ni lah. Hak nak jadi scammer ni. Berani yang nyaman jadi polis dek.
5: Siap ke rumah.
6: Itulah pasal sebenarnya saya ada satu mak angkat ni, dia pun ada juga benda yang sama, kena scam juga. Nyaman jadi polis juga. Tapi wak ni ia tepi jalan. Konon-kononnya nak geledah kereta. Masa ia geledah kereta tu, ia letak sesuatu di halai kereta. Lepas tu ia pun tunjuk, ni ke apa ni? Padahal dia letak, dia nyaman jadi polis.
5: Jadi kita ni bila melibatkan pihak berkuasa, memang kita rasa macam takut dia.
6: Takut.
5: Tapi itu adalah taktik dia lah. Dia tahu bila dia memang nak kita takut.
6: Ya, bila kita takut, lepas tu dia kata, boleh kita selesai tepi. Tapi kita nak jumlah sikit-sikit. Lepas tu bila orang kata, tengok gapa ada dada, gapa ada tangan. Wari dulu. Kalau tak ada, mari kita pergi gadai di kedamah. Boboklah gulawin ni pas kedamah. Ya, siapalah jual habis mana ada sebab takut.
5: Jadinya kena hati-hatilah ya untuk kita semua. Janganlah kita mudah terpedaya lah. Kalau betul, itu adalah pegawai penguatkuasa ataupun pihak berkuasa, ajak pergi balal lalu. Kalau dia naling, maknanya bukai lah tu.
6: Tidak ada polis nak settle tepi. Janganlah, jangan.
5: Kita telefon pun tu suruh berasio. Siap mari rumah lagi.
6: Itulah pasal. Jangan takut, jangan takut. Kalau kita tak buat salah, merek dia orang nak tuduh lah, nak tuduh lah terlibat dengan gapo sekalipun.
5: Betul, jangan naling.
6: Jangan naling. Kita tak buat, kan?
5: Kita tak buat. Jadi jangan takut untuk kita berkata tidak, ya. Jadi untuk anda semua, hak mana mungkin ada terkena ke gapo, sila laporkan kepada pihak berkuasa lah.
6: Masa ni lah kita nak guna kuasa kita. Kuasa apa? Kuasa kerah perda kita. Demo suruh bawa pergi mana-mana, tak soal.
5: Saya tak salah.
6: Serahkan ke ATM. Tak soal.
5: Mudah nak wikat ATM kita.
6: Dua pulak tu dengan kata mah apa. Ada penimpal aku. Baik, jom kita berhibur ni. Laki orang Munirah. Munirah mu cuma ada tok laki. Tak ilai gelam.
5: Tak ilai.
6: Gua pagi.
5: Gua kita belakang.

0: Dubai, saya Menirah dari Brunei, belajar di UMK. Jom dengar Kelantan FM, penuhi cita rasa anda.
1: Dan hai, saya Iz dan Liz, DJ Kelantan FM juga untuk segmen Gu Pagi.
2: Ya, betul. Gu kita belakang.
1: Ya.
2: Ada lagi kami berdua pagi ni. Yang ini Iz, kita okay, kalau paginya kita berkongsi berkenaan dengan banjir. Lepas tu berkenaan dengan cuaca. Tapi untuk waktu loninya pula, kita nak berkongsi. Yang ini yang mana dikeluarkan oleh Jabatan Alam Sekitar lah, JAS.
1: Okay. Baik.
2: Bersempena dengan jerebu-jerebu loni ni lah ke?
1: Masih tebal, Liz.
2: Kalau di Kelantan ni sendiri lah, Liz. Saya buka ni. Baru dah buka ni.
1: Baik.
2: Yang mana kita nak check indeks pencemar udara IPU lah. Kalau di Kota Baru ni, dia dalam tahap yang sederhana lah. 57 IPU pagi ni. Dan juga di Tanah Merah pun serupa jugalah, 51. Di tahap yang sederhana. Jadi janganlah kita buat apa ni pembakaran terbuka ko ini yang boleh menambah ke lagi asak-asak tu.
1: Ya, sederhana tak sederhana, kalau hak jenis manjo, hak jenis antibody lemuk,
2: allergic habuk ni,
1: kena juga, kena juga jadi gatal, jadi asma pun boleh jadi juga.
2: Okey, jadi yang ni lah yang mana sebenarnya Jabatan Alis kita ni dia ke tingkat ke ronda A lah. Serta tindakan penguat kosek di kawasan yang berisiko tinggi supongi tanah gambu.
1: Okay.
2: Lepas tu tapak pelupus saya siapa. Ini untuk elok lah aktiviti pembakaran terbuka. Susulan keadaan juga buhok mana melanda negara kita.
1: Betul. Sebabnya saya maring pun tengok memang tak nampak jalan. Menakutkan juga lah. Menurut JAS, pihaknya tidak akan berkompromi lah terhadap sebagai aktiviti pembakaran terbuka ni. Dan bersedia menyelaraskan tindakan bersepadu mengikut pelan tindakan jerebu kebangsaan PTJK.
2: Okey, dia lakah ni sebenarnya termasuklah kemungkinan mengaktifkan balik pengaktifan jawatan kuasa pengurusan bencana oleh agensi pengurusan bencana negara NADMA serta operasi pembenihan awan OPA sekiranya indeks pencemar udara IPU ni lebih tahap 150 selama 24 jam.
1: Tapi ada selain itu juga, aktiviti di luar bilik darjah akan dihentikan lah jika IPU melebihi 100. Manakala penutupan sekolah, tadika dan taska diwajibkan apabila bacaan IPU lebih 200.
2: Tinggilah tu dia.
1: Tinggi.
2: Dia juga selaras dengan aktiviti selaras dengan Akta Kualiti Alam Sekitar PINDAE 2024. Kesalahan pembakaran terbuka ni boleh dikenakan denda minimum RM25,000 banyak tu. Hingga
1: RM100,000
2: ataupun penjara ni 5 tahun ataupun kedua-duanya. Kompaun sehingga 50% daripada denda maksimum juga boleh dikenakan bagi setiap kesalahan.
1: Lepas tu tambahan pula, kemerosotan kualiti udara semasa turut disumbangkan oleh cuaca hok kering berterusan di rantau selatan ASEAN serta masalah jerebu rentas sempadan.
2: Okey, dan juga kalau nak diikutkan ni sebenarnya kita tengok pada 19 September 2020 baru-barulah ni deh. Mari dululah deh. Sebanyak 865 titik panas ni dikesan di Kalimantan, 16 di Sumatera dan juga 6 titik panas di Malaysia, iaitu di Sarawak.
1: Lepas tu pula, kepulauan asap sederhana hingga tebal diperhatikan juga berpunca daripada kelompok titik panas yang dikesan di beberapa kawasan di Kalimantan dan bahagian selatan Sumatera.
2: Okey, jadi itulah antaranya sebab sedikit berkenaan dengan keadaan jerebu terkini di negara kita dan juga di Kalimantan. Jadi untuk anda semua, kita nasihatkan supaya janganlah kita tambahkan lagi jerebu-jerebu lagu ni. Janganlah dia buat pembakaran terbuka. Ya.
1: Seandainya bacaan IPU tu tinggi, sekolah pun tutup, taska pun tutup, ibu bapa pula mentang-mentang anak awak tak sekolah, awak ajak anak awak pergi holiday.
2: Pergi holiday, tak boleh lah deh. Bahaya untuk kesihatan anak-anak tu sebab budak-budak kecil ni dia mudah terkena lah macam macam lah deh. Kalau ada jerebu ni nyakit ke apa? Asma.
1: Leluh.
2: Sakit mata, sakit hidung.
1: Ya, gatal.
2: Saya takut sore je.
1: Apa dia?
2: Sakit hati.
1: Ya, main yang sakit hati lah.
2: Sakit hati lah.
1: Kena berjaga malam. malam anak duk wek sesak nafas lah apalah, tahu pun sakit hati.
2: Letih ni. Nak bawa kau okey pun tak boleh, kita sendiri yang salah.
1: Kita salah. Saya duduk selama saya dekat KL dengan Selangor, saya tak nampak sore pun pakai mask.
2: Oh, ya ke?
1: Tak ada yang pakai mask.
2: Bertahan hidung dia.
1: Ya, walaupun jalan raya tu sejekal nak tak nampak jalan tu, tapi dia orang memang
2: steady
1: betul. Tak ada orang pakai mask. Kenapa ni anda semua tak ada kesedaran lagi ke?
2: Ui, janganlah gitu eh. Kita tak nampak jangka masanya. Dalam jangka masa panjang, takut kapa-kapa berlaku. Sebab benda halu ni masuk daripada kita, kita tak nampak.
1: Ya, rugi-rugi dalam hidung. Sebenarnya itu efek jerubu lah.
2: Pakai mask ke tak?
1: Pakai.
2: Selamat pakai.
1: Dari wakil Cik Yeh lagi saya tanya geng-geng ni, mask jerubu bukan mask COVID.
2: N95. Okey, bagus.
1: Baiklah, disebab kita lalu bagus, jom kita layan lagu Arrow. Haruskah kita berpisah? Kena berpisah ke kita
2: tak,
1: ni?
2: Tak, belum lagi.
1: Belum lagi.
2: Belum sampai masa.
1: Digo bagi.
2: Go kita belakang.

0: Oh my god.
1: Wanita-wanita ku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Tricella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Tricella Advanced Drink. Rasa dulu, baru beli.
2: Paloh 88.1 Kelantan FM.

0: sempurna.
1: Ya, betul tu. Kita ni dalam bekerja kadang-kadang sempurna, kadang-kadang tidak is. Ya, tapi itulah yang mana sama-samalah ke kita perlu laluinya.
0: Ya, dan yang kita kena minta maafnya, selayaknya kita sebagai penyampai radio ni, kita akan minta maaf dengan pendengar kita lah. Kita rasa kita dah bagi yang terbaik. Tapi sebenarnya mungkin kita ada terguriskan hati mereka ke, perasaan mereka ke. Jadi maaflah sebab aku tidak sempurna.
1: Ya, betul. Sedangkan lidah lagi tergigit.
0: Ini kan pula
1: kita di dalam konti.
0: Ya, okay. Betul lah. Mainan sejuk ke?
1: Ya, tambah-tambah bawa tubik bila air pula masuk dalam ni. Ngitar pula dah dia tu. Kejap ngitar je waktu sore.
0: Baking dia tu. Baking tu. Dia baking tu. Mungkin dia tak makan lagi ke?
1: Okay, baik. Sebenarnya ke? Gila lain lah.
0: Sudah.
1: Sebenarnya ke is ke? Tak boleh saya depan lalu kalau ada orang tengok kita kat tepi-tepi ni deh.
0: Mungkin kita kena bawa lasi kot lepas ni.
1: Bawa lasi lah tutup tirai tutup. Untuk kita dua sini bahaya pula. Okey,
0: tak apa. Ni, tak apa.
1: Lepas ini seperti biasalah anda akan dengarkan Gugalik pukul 10 hingga pukul 2 petang nanti. Kita nak habis dah juga yang ini. Jumpa bila pula kita ni?
0: Kita jumpa hari Rabu insya-Allah.
1: Insya-Allah ada eh.
0: Ada.
1: Kita ada. Saya pun ada.
0: Ya.
1: Dan untuk anda semua, terima kasih lah sebabnya setia bersama dengan kami daripada pagi sampai ke waktunya yang sekarang.
0: Benar sekali. Semoga anda semua terhibur. Ada yang komen dekat Facebook, yang dekat TikTok bagi jawapan peribahasa tadi. Memang seronok sangat-sangat.
1: Ya, betul.
0: Ada yang menemani suara kami dalam kereta anda tu, terima kasih. Makin sarap pagi bersama keluarga pun, radio tak tutup, terima kasih.
1: Terima kasih banyak-banyak yang dengarkan kami melalui aplikasi RTM Klik pun sama juga. Terima kasih. Jangan tukar dengarkan Kelantan FM. Sampai ke Malaynya.
0: Jangan dengar gua pagi saja, dengar habis segala gua hot lain pun.
1: Betul.
0: Dengar. Sampai gua boleh. Okey. Kita pun dah nak balik dah ni sebenarnya.
1: Betul. Banyak kerja air lagi nak buat ni.
0: Betul, benar sekali. Semoga anda terhibur, kita jumpa lagi hari Rabu. Okey, apa-apa pun terima kasih. Assalamualaikum dan
1: bye-bye. Balik dulu.
0: Gua pagi.
1: Di kita belakang.
0: Yap.

0: kawin ni azama. Bila kawin sampai Kelantan ni, kawin suka dengan Kelantan FM. Kelantan FM, penuhi terasa set kita.
1: Sedang mencari kerja? Hati-hati dengan tawaran kerja yang terlalu mudah dan menjanjikan gaji lumayan.
2: Scammer kini menyamar sebagai majikan atau ejen pekerjaan dan meminta mangsa membuat bayaran kononnya untuk yuran pendaftaran, proses temuduga atau deposit kerja.
3: Ingat, majikan yang sah tidak akan meminta wang daripada pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan.
1: Jangan mudah percaya. Semak dahulu syarikat yang menawarkan pekerjaan dan jangan sesekali memindahkan wang kepada individu yang tidak dikenali.
2: Berwaspada sebelum terlambat. Lindungi diri, lindungi wang anda.
4: Kelantan FM.

0: Kelantan FM penuhi cita rasa anda.
1: Okey, Kelantan FM penuhi cita rasa anda. Assalamualaikum, selamat pagi. Belaka sesi awak hari Isnin 21 September 2026 bersamaan dengan 9 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Selamat pagi belaka. Dan untuk pagi ni, kita teman berteman bersama saya, Dia Fauzi, dalam Guralik sehingga jam 2 petang nanti. Tak kisahlah sesi awak tengah buat gapo sekalipun. Sama ada dalam kenderaan ataupun sedang menaip surat nak siapkan dokumen ataupun sedang berniaga ataupun nak gimana, nak pergi cari lauk, nak masak tengah hari ataupun duduk relax-relax, santai-santai dengung untuk tahu nak buat gapo. Yang penting di sini Guralik temani anda sehingga jam 2 petang. Dan saya nak sesiap awak temen saya sampai ke tengah hari. Kita sembang-sembang, kita layan lagu pilihan untuk anda, kita kongsi cerita dan macam-macam lagi pastinya aktiviti yang kita kata boleh rancang bersama deh. Orang kata semalam hari lain, hari Ahad deh, mood kita lain. Hari Isnin, insyaAllah kita doakan yang baik-baik saja mengiringi kehidupan kita hari ini. Alright, Kelantan FM pastinya sentiasa penuhi cita rasa anda. Jadi jangan ke mana-mana, jom kita layan lagu dari Seberang Jamila dan selepas itu sebuah lagu dari Manhan dan juga Rosalinda, Made in Klate. Terus layan Guralik Kelantan FM.

tak kira siapa pun nama anda. Tak kira apa jua kecayaan anda.

0: for listening Kelantan FM.
1: Kelantan FM.
2: Terus dengar Kelantan FM.
3: Penuhi citarasa anda.
4: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Priscilla Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Priscilla Advanced Drink. Rasa dulu, baru beli.

Okey, tina lagu dari Dayang Nur Faizah, Umpan Jinak TIR. Tenang, 10.34 minit pagi dan yang baru saja mengikuti siaran kami. Harapan saya di sini, moga anda terus kekal bersama kami hingga ke jam 12 malam nanti. Mungkin ada yang sedang memandu sekarang ni. Kemana saja arah tujuan anda. Moga selamat sampai, alright? Ingat deh, jangan dikejar lampu isyarat merah itu. Dan nak pastikan juga, kalau nak masuk lorong mana-mana, kena bagi signal. Jangan kata semata kau kita tak nampak, kita rasa macam tak ada kereta, tak ada motor di belakang tu, kita terus masuk lorong. Jangan kok-kok tiba-tiba ada motor sebelah tu, kata blind spot, kita tak nampak, terkejut pokcik alik belakang. Dia jangan buat gitu dah. Bagi signal dah. Alright, ini kita nak kongsikan sedikitlah mengenai polis tumpat menegaskan pemeriksaan di sebuah rumah di Kampung Wakaf King untuk mengesan suspek berkaitan dadah mengikut prosedur yang ditetapkan. Bagaimanapun, pihaknya mengambil maklum mengenai satu hantaran tular di medsos ataupun media sosial mendakwa pihaknya membuat serbuan sesuka hati dalam rumah tersebut, dan polis menasihatkan orang ramai agar tidak menyebarkan sebarang maklumat yang tidak berasas dan hendaklah dirujuk kepada pihak polis untuk sebarang pengesahan. Okey, jom layan lagu dari Dinamik di Antara Gadis. Tapi dengarkan dulu Marsha Milan, Hening Rindu, untuk anda di Gugalik, Kelantan FM.

0: Lagu-lagu terbaik anda boleh ikuti secara percuma di Kelantan FM.
1: Buka dompet dia licin. Nak balai belum gaji. Tapi tak apa aku mengerti.
0: Kalau boleh percuma, kenapa ada nak bayar?
2: Duit takkan berbelanja habis duit. Bising-bising bantuan mana?
0: Muat turun aplikasi RTM Klik dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja.

0: Ayuh suruh nak buat upah haji dengan Cakna Travel Komokmu lah. Sebab satu nama arwah untuk satu mutawi.
1: Daftar umrah dengan Cakna Travel pun molek juga. Harga berpatut teh. Dia berpengalaman belakang pokok dia.
0: Kalau gitu nak tempuh pakej upah haji dan umrah apa dengan Cakna Travel jugalah.
1: Cakna Travel ni memang Cakna lah.
0: Cakna Travel, merealisasikan impian anda. Hubungi 011-3791-6141.
2: Okey, Kelantan FM penuhi cerita rasa anda 10.50 minit pagi dan masih lagi kita teman berteman bersama saya Dia di Gugalik Kelantan FM. Dan ingatan untuk anda macam biasalah deh. Kata buat apa-apa pun sentiasa kata berhati-hati. Tama-tama dengan cuaca sekarang dok, kadang-kadang okey, kadang-kadang panas, kadang-kadang hujan. Dan juga dengan keadaan kesihatan juga seperti cuaca kita jebu ni. Kata alah ke tempat kita, negeri kita ni okey lagi lah, tapi ada juga dah kabur-kabur dia tu. Cuaca dia tak berapa okey sangat dok. Jadi pesanan saya untuk anda, bawa semua botol yang masuk tu tak kira gimana pun. Dah kalau rasa macam kering tekok, nampak macam cuaca tak berapa okey, minumlah air masuk tu banyak. Alright. Dan antara perkongsian yang saya boleh kongsikan lagi dengan anda mengenai Malaysia Rail Link Sdn Bhd sedang berusaha untuk memulakan operasi laluan rail pantai timur seawal pertengahan Disember ini berikutan ujian dan juga pertauliahan oleh Comprehensive Inspection Train berjalan lancar. Dan ia bagi menyahut cabaran Menteri Pengangkutan Anthony Luke untuk membuka ECRL kepada orang ramai lebih awal berbanding sasaran asalnya pada Januari nanti bersempena dengan cuti sekolah. Jadi apabila beroperasi kelak, ECRL dijangka mengurangkan masa perjalanan antara Kota Baru dengan Gombak kepada kira-kira 4 jam berbanding 7 jam melalui jalan darat.

Mek Bunga, mari pula. Sari-sari, Mek Bunga duk apa? Mek Bunga duk tengok orang-orang hak mana berhikat kesika ni. Duk lalu kok tepi rebuh raya. Duk lalu kok jalan-jalan hak serabut pagi-pagi. Adanya banyak kereta, banyak lori ni deh. Janganlah kita ni duduk main kata sika tempat-tempat hak tak boleh nak kata. Bukannya kata tak boleh nak gaya hidup sihat boleh. Tapi tolong, cari tempat hak lagi selamat. Ada kat bawah jalan tu, mati tak boleh kata sika. Ada tanda pun tulis dah situ. Jadi kenalah patuh dengan arah di atas jalan raya. Kadang-kadang kita hak nak kereta ni pula kena ngelak ke dia. Moga dia kata ramah-ramah juga. Dia tak cara dah keselamatan tu. Alagu mana pun tak apa saya boleh kata. Janganlah gitu sebabnya saya dua ni pun Mek Bunga baca. Berkenaan dengan kes kemalangnya. Yang mana melibatkan demo-demo ni hak beri kata sika lah pagi-pagi kau petai-petai ikut lah. Bahaya, bahaya tak saya ke nyawa sendiri ke. Carilah tempat-tempat hak memang hak betul-betul untuk kata sika. Bukan di atas lebuh raya hak tak ada bahu jalan tu. Ataupun di jalan-jalan mana hak tak ada bahu jalan tu. Tak boleh situ. Mek Bunga tak

0: Penang Street Art, khususnya di Georgetown, merupakan seni mural dan karya seni awam yang menghiasi bangunan serta lorong-lorong kawasan warisan. Seni ini menjadi semakin terkenal selepas Georgetown Festival 2012 apabila artis kelahiran Lithuania Ernest Zakarevich menghasilkan beberapa mural interaktif yang menggabungkan lukisan dengan objek sebenar seperti basikal, motosikal dan buaian. Antara karya yang paling terkenal ialah Little Children on a Bicycle di Leboh, Armenia yang memaparkan dua kanak-kanak bersama sebuah basikal sebenar. Selain menjadi tarikan pelancong, karya-karya ini turut mengetengahkan kehidupan harian, budaya dan kepelbagaian masyarakat Georgetown. Dan hari ini, street art menjadi salah satu tarikan utama Georgetown dan melengkapkan nilai sejarah kawasan yang telah diiktiraf sebagai tapak warisan dunia UNESCO sejak 2008.
1: Okey, itu dah Penang Street Art. Tahukah anda dari DJ Nuha kita dan Assalamualaikum di jam yang kedua ini. Masih lagi dari Gugalik bersama saya, Dia Fauzi di Kelantan FM. Pastinya penuhi cita rasa anda. Dan saya awak tengah buat hijau, tengah buat kereta ataupun tengah layan phone ni. Tengah santai-santai, jangan ke mana-mana deh. Pastinya saya mengharapkan sesi awak terus bersama kami sehingga jam 12 malam nanti. Dan hari ini 21 September merupakan kata hari yang ditunggu-tunggu untuk bakal jemaah haji tahun depan lah. Ada orang mana kata ten dia punya giliran tahun depan ataupun yang daftar haji tahun 2009-2010 mungkin anda kata menerima surat tawaran haji pada hari ini deh. Sebabnya Tambuh Haji mula mengeluarkan surat tawaran haji kepada bakal jemaah haji bagi musim 2028 ataupun 1449 Hijrah, 1448 Hijrah. Rasa macam baru jadi orang balik haji. Tapi untuk tahun depan, tahun 1448 Hijrah ni, hari ni merupakan hari pertama pihak Tambuh Haji mengeluarkan surat tawaran kepada bakal jemaah haji. Dan untuk anda yang menerima tawaran, tahniah diucapkan. Semoga segala urusan dipermudahkan dan diberikan kesihatan yang baik dan untuk membuat persiapan menuju ke Tanah Suci. Untuk set-set awak ataupun sahabat-sahabat kita yang masih lagi belum menerima surat tawaran haji, jangan berputus asa. Kita teruskan berdoa kerana rezeki untuk menjadi tetamu Allah itu adalah milik dia. Dan semoga ada berita gembira buat anda semua, insyaAllah. Mana tahu deh, kita tahun ni kita masih lagi menunggu, tahun depan nama kita pula yang dipanggil. Semoga Allah jemput kita semua menjadi tetamunya, insyaAllah. Doa kena doa banyaklah deh.

0: Penjenayah kini menyamar sebagai pegawai kerajaan untuk memperdaya mangsa. Mereka meminta salinan kad pengenalan, wang tunai, malah barang kemas dengan alasan mempercepatkan kelulusan bantuan. Jangan mudah terpedaya. Semak identiti, jangan dedahkan maklumat peribadi dan jangan serahkan wang kepada individu yang tidak dapat disahkan. Ingat, semak dahulu sebelum percaya.
1: Ingat gapa-gapa kena semok dulu. Kalau tadi kita dengar berita yang seorang pesara ditipu, yang menyamar seorang penyamar, dok, katanya polis dari JB, dari Johor, mari siapa ambil dia punya rata, ambil kad ATM. Tapi nasib baik, masih ada lagi lah nasib baik. Dia discard the call bank, suskak pengeluaran sebarang wang dari kad ATM tu. Tapi dia bagi juga rata. Oyaknya jangan mudah percaya atau logik kalau polis nak call kita deh. Dia gapa-gapa kena melalui surat. Kata benda, kata yakin sikit surat lah siapa. Bukan kata by phone, bukan kata melalui talian telefon. Jadi anak-anak tu kena pesan lah, kamu ayah jangan mudah percaya. Kalau rasa macam pelik-pelik, orang telefon tu letak lalu lah, tak usah kecek. Alright, ini kita nak kongsikan satu berita, orang kata agak nostalgia juga, di mana surat vokalis Linkin Park. Linkin Park ni satu kumpulan dari barat, sebuah kumpulan Inggeris, kepada penyanyi nombor satu Malaysia, Datuk Siti Nurhaliza, ditemui selepas 21 tahun terperuk. Dan gambar surat ni tular apabila PA kepada Datuk Siti, iaitu Rosie, berkongsi surat mendiang Bennington kepada Datuk Siti kira-kira 21 tahun lalu. Kalau kita tengok di surat ni, Bennington katanya, please try Datuk Siti, dear Miss Siti Nurhaliza, please try to wear the cap tonight when you are on stage. Mungkin masa ni Datuk Siti sama-sama buat persembahan dengan Linkin Park lah. Dia minta Datuk Siti pakai topi masa buat persembahan tu. Dan kata PA Datuk Siti, dia duduk nyipel lah, nyipel ofis semua dan sebagainya, tiba-tiba terjumpa satu surat dari artis luar negara, seolah Linkin Park dulu ni, dia bagi surat ke Datuk Siti. Tular lah, sebab kata bukan calang-calang dia artis artis luar negara, Hok Soho, bagi surat ke artis kita pula, penyanyi nombor satu Malaysia. Dah lang-lang kita cerita pasal Datuk Siti ni, kita dengarkan lagu Cindai, lagu yang pernah popular juga ni tahun 1997 dari Datuk Siti Nurhaliza.

Ibnu Sina telah berkata, ajwadu zaiti lil asihai zaitul anfaq. Minyak zaitun hak paling molek untuk kesihatan adalah minyak zaitun putih. Dapatkan minyak zaitun putih Olive Jardin Zuitina, bau sedap, seneng nak telek, renget tekok.

0: 的聆听 Kelantan FM。
1: Kelantan FM. Okay,
2: Kelantan FM.
1: Cita rasa anda. Kelantan FM. Ada 11.43 minit pagi yang sedang mendengarkan kami sekarang secara online. Terima kasih banyak-banyak, right? Dan ini kita nak kongsikan mengenai hebahan Pesta Flora Negeri Kelantan yang akan diadakan bermula 24 hingga 27 September ini, bertempat di Taman Bendara, Taman Perbandaran Tengku Anis Tanjung Chat, Kota Baru. Jadi pelbagai aktiviti menarik menanti set-set awak berlakon sepanjang pesta berlangsung, antaranya pameran landscape, pameran bunga ros, persembahan kebudayaan, petting zoo, pameran unggas, pertandingan fotografi pun ada, dan jualan usahawan AKS dan floriculture, serta pelbagai cabutan bertuah dan kuis dengan hadiah yang menarik pastinya. Jadi pakat gi ramai-ramai di Pesta Flora Negeri Taman Tengku Anis, Kota Baru, Kelate, bermula 24 hingga 27 September nanti, sempena dengan Pesta Flora Negeri Kelantan 2026 Alam Lestari Community Harmony.

Bila kuku kita panjang, hak kena potongnya adalah kuku, bukan jarinya. Begitu juga bila ada masalah sama sahabat atau saudara, hak kena buangnya adalah masalah, bukan silaturahim atau persaudaraannya. Hubungan persaudaraan hakikatnya bukan hanya berlaku di dunia, ia juga berterusan hingga ke akhirat. Manusia hak memutuskan silaturahim bukan hanya berada terasing di dunia, malah berseorangnya juga di akhirat kelak. Sama-samalah kita bersatu demi silaturahim yang sudah sekian lama terbina. Pesanan ikhlas ini daripada saya, Raden Mas Uji, yang sentiasa jaga hubungan.

0: Kelantan FM.
1: Okey, Kelantan FM penuhi cita rasa anda. 12.08 minit tengah hari dah masuk jam yang ketiga. Masih lagi kita teman berteman bersama saya Dia Fauzi dalam Gugal ini untuk edisi Isnin 21 September 2026. Sedar tak sedar tak? Orang kata begitu cepat masa berlalu. Sekarang ini berada di bulan 9 dah. Bulan 9. Ada berapa hari lagi? Bulan 9 bakal meninggalkan kita. Lepas tu tinggal 10, 11, 12 cepatnya. Dok. Rasa macam baru bawah ni je hujung tahun. Hujung tahun ni, awal tahun. Baru bawah ni je kata sipil-sipil bahagian no, sebab takut banjir. Ni nak temu tikok pulak dah. Nak masuk bulan 10 dah ni kita ni. Jadi nak tanya jugalah kan, azam-azam baru yang telah kita kata kita lafazkan yang kita nak capai tahun ni. Bereh kodok. Setengah-setengah orang dia setiap tahun azam dia tu bertukar-tukar. Setengah-setengah orang pulak selagi tak capai azam waktu lepas dia bawa ke tahun ni. Bawa pulak ke tahun depan. Harap-harap tu capai lah. Tak boleh capai 100%, boleh 70% pun okey dah, insyaAllah. Azam kita sok-sok-moknya nak menabung lah. Menabung apa? Menabung duit. Biar banyak sikit duit itu dah. Tak boleh nak sipir banyak-banyak sangat, sipir sikit-sikit pun tak apa. Janji ada. Janji kita simpan daripada kita oyak saja, tapi tak sipir-sipir pun ada juga. Gitulah deh. Apa saja yang kita azamkan, apa saja yang kita cita-citakan, moga dipermudahkan, insyaAllah. Right? Jom kita layan lagu hiburan dan seterusnya untuk anda. Kita ada lagu dari Ekspedisi, Cinta Kenangan Silam. Tapi dengarkan Syed dan juga Ella, Sayang Untuk Anda, Kuralik, Kelantan FM.

Penjenayah kini menyamar sebagai pegawai kerajaan untuk memperdaya mangsa. Mereka meminta salinan kad pengenalan, wang tunai, malah barang kemas dengan alasan mempercepatkan kelulusan bantuan. Jangan mudah terpedaya. Semak identiti, jangan dedahkan maklumat peribadi dan jangan serahkan wang kepada individu yang tidak dapat disahkan. Ingat, semak dahulu sebelum percaya.

0: Kelantan FM.
1: Okey, Kelantan FM tu dia nasihat dari Aja Geting, menjadi yang terbaik dari yang terbaik. Dan 12.24 minit tengah hari, dua gapo belaka bereh ko set-set kita. Mungkin ada yang mendengarkan Kelantan FM sekarang ni hok duk dapur ni. Duk siai kero, duk nak jumpa kain, cuaca luar bereh ko. Kita di Wakil Syekh ni nampak terang benderang. Sebab cuaca sekarang ni tak menentu. Kadang-kadang tengah hari panas, petai tak tentulah hok kata panas sampai ke petang. Dok mungkin hujan. Jadi hok mana jumpa-jumpa kain tu kena badi-badi italah dok. Kok hujan turun kita tak khabar, basuh pulak kain kita. Okey, ni kita sajalah nak kongsi-kongsikan dengan anda ni. Dek, mungkin ada pendengar kita yang berumur 60-an, 70-an ke atas ni, sedikit nasihat mengenai oh kata kesihatan lah. Di mana bila umur kita makin meningkat, kita jangan tengok berat badan kita semata-mata. Dek, jadi kena tengok juga kadang-kadang berat kita turun, kita rasa macam okey, tapi sebenarnya yang hilang itu mungkin otot badan kita. Ada satu perkongsian dari Public Health Malaysia yang menarik perhatian. Bila masuk usia 60-an dan 70-an, dia pesan jangan kata jaga berat badan saja, tapi jaga juga kekuatan otot. Antara tanda yang kita kena perhatikan, apabila kita mula susah nak bangun dari husi, dok, kita rasa mudah letih ataupun jalan slow tapi rasa macam letih ataupun mudah hilang lah orang kata keseimbangan badan. Sebab

kemampuan. Tak semestinya kena angkat berat, tak semestinya kena angkat besi, tak semestinya kena pikul gas. Yang penting sekarang ni kena konsisten dan sesuai dengan kemampuan berat badan kita. Dia juga kata berat badan boleh turun tapi jangan sampai otot-otot kita ni hilang. Jaga otot, jaga kekuatan supaya kita kekal aktif dan boleh buat aktiviti harian dengan lebih mudah. Yang muda pun samalah kita nak pesan. Dari sekarang orang kata jaga pemakanan, jaga badan kita sihat hari ni, mudah-mudahan kita kuat sampai hari tua nanti. Alright, kita sama-sama kita teruskan sembang-sembang kita tengah hari ni. Kita layan lagu dulu. Pilihan asyik untuk anda ada lagu dari Eda Azrin dan juga Din Manjo, Adik Saya Abis Sore, dan selepas tu UK's Rhythm Si Jantung Hati, Gugali Kelantan FM.

0: Kejayaan bukanlah kunci kebahagiaan, tetapi kebahagiaan itulah kunci kejayaan. Jika kita mencintai apa yang kita buat atau lakukan, maka insya-Allah kita akan berjaya. Saya Naimah yang sentiasa mencari bahagia, bukan hanya untuk diri, tetapi buat keluarga serta orang sekeliling. Nak rasa bahagia? Dengarlah Kelantan FM.
1: Penuhi cita rasa anda.

0: FM, setia bersama anda.
1: Okey, Kelantan FM setia bersama anda 12.42 minit tengah hari, tepat jam 1 tengah hari nanti. Sama-sama kita ikuti Utama 1 yang akan disiarkan dari Pusat Berita Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Dan sebagai panduan kita bersama, maksudnya waktu Zuhur bagi Zona 1 Negeri Kelantan ialah pada pukul 1.07 minit tengah hari, manakala Zona 2 1.09 minit tengah hari, dan untuk orang besut dah setia pada pukul 1.05 minit tengah hari. Dan sementara itu, saya nak kongsikan dengan anda mengenai program anak kita PAK terus memantapkan kemahiran literasi dan juga numerasi 3M murid sekolah rendah. Hasil sokongan intervensi khas dan latihan lebih dari 4,600 guru, 57% murid pemulihan berjaya kembali ke kelas arus perdana sehingga Disember lepas. Dan inisiatif ini memberi manfaat kepada 53,252 murid di 1,288 sekolah merangkumi negeri Johor, Perak, Selangor, Kelantan, Kedah, Sabah dan juga Sarawak, demi memastikan tiada lagi anak-anak kita yang ketinggalan. Terima kasih Kerajaan Malaysia.
0: Hey, tak kira siapa pun nama anda. Zalika, Zalika, Zalika Aisyah. Tak kira apa jua kecayaan anda.

0: Dari kecil lagi mok kita besar. Jangan tuk sapa kok se. Kalau jumpa sapa kutip, buat dah letak sapa. Benda tu tahu belakang tu sebenarnya. Tapi gak tak tahulah antara tabiat kita ataupun pelanggan kita. Bukan sekadar buat tapi tu sapa. Kadang-kadang sapa terbaik dari kereta, lori. Tu belum lagi hok dari langit. Ambo ke channel nak besar. Jangan sebab kita bumi merana angkara sampah. Dan juga jangan pula we sapa orang menyampah dengan api pelanggan kita. Ingat tu minasan. Arigatou gozaimashita.
1: Pesanan ini dibawakan oleh Kelantan FM.

Baiklah, kembali bersiaran di Radio Malaysia Kelantan FM dan sebagai panduan kita bersama. Telah pun masuk waktu zuhur bagi zon 1 negeri Kelantan pada pukul 1.07 minit tengah hari dan untuk zon 2 pada pukul 1.09 minit tengah hari. Dan kami di Kelantan FM ucapkan selamat menunaikan solat zuhur dan pada pukul 1.30 minit tengah hari nanti sama-sama kita ikuti dengar orang ngajar ini yang disampaikan oleh Ustaz Dr. Muhammad Azhar Abdullah dengan judulnya Berubah ke Arah Kebaikan yang diterbitkan oleh Azidi Abdullah. Kelantan FM.

0: Kasih saya adalah sesuatu benda yang berharga. Kasih kepada ibu bapa, kasih kepada saudara mara, kasih sesama kita. Jadi, semaikanlah kasih sayang dengan hati yang ikhlas. Pesanan ini ikhlas dari saya, Amir Hakimi, a.k.a. Amir Jaguma.
1: Kelantan FM.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur wallazina kafaru awliya'uhumut tawut yukhrijunahum minan nur ilaz zulumat ila akhiril ayah. Sadaqallahu alazim. Terima kasih pengerusi panel, sahabat ahli panel. Seterusnya kaum muslimin dan muslimat, sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada kali ini kita boleh diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama kita berada dalam majlis ilmu. Tuan-tuan dan puan-puan, sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bila kita nak berubah? Lepas tu gapo dia pula kita nak berubah? Di sana ada disebutkan bahawasanya kita orang Islam ni, nama orang Islam dah sebut itu pun padan dah. Sudah tentu dah baik dah. Tak buat ke satu lagi nama Islam tu pun baik dah. Dan orang Islam dia kena buat benda yang terlebih baik. Perkataan dia sebagai seorang Muslim itu sudah memadai. Dia jurus dah. Pasal seramai-ramai umat manusia atas muka bumi ni, Allah Ta'ala pilih kita jadi orang Islam. Baik dah tu. Bila kita

0: sudah baik, kita kena buat benda yang terlebih baik. Gapo dia yang kita kena buat benda yang terlebih baik? Asas yang pertama sekali Allah Ta'ala letakkan kita di atas muka bumi ini adalah untuk beribadat kepada dia. Tak ada kerja lain. Bila kita ngaji, bila kita sebut ibadat, kita akan nampak. Tapi kalau kita tak ngaji, kita nampak ibadat, kita nampak semayabat, poso, zakat, ada pitih giaji. Kita nampak hak tu je. Tetapi apabila kita ngaji sikit, kita akan nampak bahawasanya yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita menjadi ibadat kepada, menjadi hamba kepadanya, dari segi seluruh kita nak kecek bab apa dia. Kalau kita menjadi seorang hamba Allah Ta'ala, kita kena jadi hamba yang juruh dengan Allah Ta'ala. Segala hak dia suruh, benda yang wajib kita kena buat. Benda yang haram, hak dia suruh kita tinggal, kita tinggal. Dalam masa yang sama, kita kena jadi yang terlebih baik. Setelah menjadi hamba Allah Ta'ala, kita jadi anak. Jadi anak. Kuasa kita tidak akan lahir buluh betul gitu dah. Kita lahir ada ibu. Bila lahir ada ibu, pangkat yang pertama pada kita di dunia iaitu nama dia pangkat anak. Kita kena jadi manusia yang bernama anak, anak yang lebih baik, anak yang juruh. Walaupun kita sekarang ni sudah umur 60, walaupun kita sudah umur 70, tetapi tetap juga kita ni orang panggil anak. Satu hari yang mau klik kapung, jumpa dengan orang tua yang lama-lama. Tengok okey lagi, mata yang tak apa-apa. Kita pun beri salam. Assalamualaikum, Pak Da. Dia kata, siapa ni? Siapa ni? Learning kita umur 50, 60, 65 dah. Tapi Pak Da kata, siapa ni? Amor pun kata, Mukhtar ni, Pak Da. Mukhtar mana eh? Anak gemuluh pokok. Anak gemuluh pokok. Kata anak tu. Walaupun umur 50, 55, 60, tapi tetap juga ada perkataan anak. Bila ada perkataan anak, artinya pakat tu tetap ada. Ada tugas tanggungjawab ambo bersama dengan ibu bapa ambo, walaupun ibu bapa ambo sudah meninggal dunia. Kita mesti menjadi anak yang lebih baik. Apatah lagi sekarang ini kita sudah bergelar bapa sendiri. Sudah tentu kita nak suruh anak kita juruh dengan kita. Dan ibu bapa kita pun begitulah juga. Malam Jumaat kita pergi masjid, baca Yasin. Malam Jumaat kita buat sedikit sedekah untuk ibu bapa kita. Ataupun apa-apa sahaja kita buat. Apa? Kerana atas dasar kita sebagai seorang anak. Kita kena jadi manusia yang baik. Kita kena berubah. Nabi kata, membuat baiklah kepada ibu bapa kamu. Nescaya anak kamu akan buat baik kamu. Pertama sekali kita kena tanya diri kita, setara mana kita buat baik dengan ibu bapa kita. Tak sehoyaklah. Allah Ta'ala akan tolong jadikan anak kita itu buat baik kita pula. Tapi kita kena tanya kita dengan ibu bapa kita setara mana. Waktu dia hidup ataupun dia mati. Kita kena berubah menjadi anak yang dikatakan dalam kitab, dalam hadis soleh. Sama. Bila dah besar molek, kita pun sapa tika manusia ni bahasa dia dah. Naluri manusia bining. Bila bining boleh pakat baru pula. Nama dia pakat suami. Atau pakat isteri. Kita kena berubah menjadi seorang suami-suami yang bertanggungjawab. Kita nak jadi seorang isteri-isteri yang bertanggungjawab. Nak berubah. Kalau tidak, kita tak tahu nak berubah lagu mana. Nak berubah ke apa dia. Beza sebelum kita bining, tak apalah. Nak makan Maggi pun. Tak ada makan ni, kita tidur. Tak jenera minum air. Bila dah kita ada bining, kita kena berubah. Tak boleh dah nak duduk kedai kopi sejak pagi sampai gelap pasal kita ada tugas tanggungjawab. Kita menjadi seorang isteri. Tak boleh dah nak buat supaya kita zaman anak dara dulu. Kita kena berubah. Dulu tak apalah kita jadi anak dara. Lah ni kita jadi isteri orang. Anak kuci syurga itu daripada ibu bapa sudah pindah kepada manusia bernama suami. Sebab itu kita kena taat kepada suami. Sebagaimana yang satu kisah, seorang isteri yang baik, yang jujur, yang solihah menyebabkan ayah dia masuk syurga. Pendengar-pendengar perempuan muslimat semua, kalau anda, saya ke ibu bapa anda, cuba lihat satu kisah bagaimana terjadi kepada seorang perempuan itu dan bapanya. Bila dia nikah, dia duduk rumah loteng lagu tu. Khodam ayah dia mai royak. Dia kata, "Mek, ayah semai tu sakit. Gila ziarah." Gapo dia hok tino tu jawab? Dia kata, "Terima kasih pak cik. Nanti tok laki yang bawa balik, suami yang bawa balik, amun nak minta izin, amun nak pergi ziarah lah dia." Suami dia tak balik. Seminggu, dua minggu tak klik. Rupanya pergi pi sabilillah. Mari dua, tiga minggu royak pula. Mek-mek, ayah mek tu berat dah tu sakit tu. Pada adaknya, wallahualam lah. Terima kasih pak cik. Nanti suami saya balik, saya minta izin. InsyaAllah saya. Tak kelik juga. Lama-lama khadam mai royak, dia kata, "Mek, ayah mati dah. Ayah mati dah. Gila nak ziarah, tak email, nak buku, nak berapa, nak pergi tanah dah. Terima kasih pak cik. Nanti suami hamba balik, hamba nak minta izin dengan suami hamba." Tak balik juga, orang usung mayat. Cuba bayangkan dia tengok kok neko lagu tu, orang usung mayat. Mesti sudah hancur hati. Terharu nak ayat we. Tak boleh jumpa dengan ayah. Suami tak balik-balik lagi. Tidur malam, Allah Ta'ala datangkan ayah dia. Dengan muka yang bersih, sengih, jubah yang berseri, putih melepak, gapo dia, ayah dia kata, "Terima kasih anakku, Allah Ta'ala telah gantikan syurga kerana ayah telah berjaya mendidik seorang anak menjadi seorang isteri yang solihah." Isteri juga. Kita kena berubah jadi seorang isteri yang demikian, mesti menjadi isteri yang dikatakan tadi. Belum pada ni ketuk laki kita klik gapo kita wak tak reti gitu. Kita kena berubah, kita kena sambut tuk laki kita klik. Jangan nak main pakai laung gitu je. Naiklah, pintu tak tutup tu kena begitu lah. Hak tu pun naik gitu. Dalam kitab Muhammadun Ilmu Hadis dia kata, wajib isteri itu kena pergi sambut muka pintu. Ni kat selebing tidur, tak bangun-bangun. Puan batal ketuh terbalik. Eh, tok laki hamba tak apa. Dia tak marah. Kih tak marah tu selebing. Tok laki kata, "Aku nak pergi dah pulak ni." Gi ada demo. Tak satu. Kita kena berubah menjadi seorang isteri yang baik. Suami yang baik bertanggungjawab. Dan dalam masa yang sama, kita menjadi seorang bapa. Dan akhir sekali kita menjadi seorang ibu. Kita kena berubah menjadi seorang ibu yang baik. Kita berubah menjadi seorang bapa yang baik. Orang lain nikah beranak juga. Kita pas beranak, beranak, pas beranak, beranak. Hak kita buwi ke dia ni, makan, pakar. Pas orang lain kita tak cara belakang. Ramalah boleh menikah lagu tunya. Sebab itu dia kata, didik ni bukan suatu perkara yang senang. Tuan-tuan dan puan-puan yang mati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bila kita memahami hakikat yang demikian, ayat yang awal tadi saya baca, Allahu waliyul lazina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Allah Ta'ala kata, "Aku yang akan jadi walimu, tukar jagamu, tukar kawamu, tukar urusmu dan segala-galanya. Tapi syarat kalau nak suruh aku uruskan kamu, kamu mesti menjadi manusia yang beriman kepada aku." Allahu waliyul lazina amanu. Bila mu beriman dengan aku, yukhrijuhum minaz zulumati ila nur, aku keluarkan kamu daripada kegelapan kepada cahaya. Dulu mu susah, sekarang ni aku menjadi senang. Dulu mu tak ada duit, sekarang ni kamu memiliki segala-galanya. Dulu mu duduk di bertai baru ni, jalan pun tak ada. Kelengkapan air, api tak ada. Tetapi sekarang aku keluarkan kamu daripada kegelapan kepada cahaya. Sama ada cahaya itu berupakan infra ataupun juga dalaman kamu. Seorang raja, dia nak berubah. Pasal perangai dia takut bening. Dia kumpul semua rakyat jelata dia dalam satu majlis. Supaya dalam dewa beginilah. Dia kata, hak mana takut bening tu duduk sebelah lik kiri. Hak mana bening tak takut ke dia tu, duduk sebelah lik kanan. Bila raja istiharkan lagu tu, hak tok-tok laki takut ke bening ni, bangun belakang pakat duduk, alik hak siap takut tu. Dalam ramai-ramai tu ada sorang, hak tok laki tak geruk. Dia tak geruk. Duduk sebelah bening dia juga. Pasalnya tueku ni, dia nak cari rakyat. Hak tak takut bening dia nak nutup ilmu kali. Pasal dia takut telajuk ke bening dia. Dia kata, ajopo dah lari ni dia kata. Sorang tu tak geruk daripada bening dia. Pasal hak lain kalau hak takut bening, duduk sebelah lain ni. Hak sorang ni. Tueku kata, oh padahal dah kan dia tak takut pun. Misal bertau, body pak, malik no. Gagoh melak gitu. Bening dia kecil. Tueku kata, boleh jadi tok guru kawal dan ni dia kata. Bila sudah begitu tinggal dah habis tu. Tueku pun panggil dia kata. Bapa yang mu tak pindah pergi hot set-set takut tu. Berani mu dengan bini mu. Dok tueku. Amu nak bangun. Bini amu tak ui. Dia rakyat dah terbih bangun sepak. Tueku kata, oh ingat kau tengok komisa tu kat ni. Rupanya. Tak gerak dia takut bini dia. Hak lain bini pakai senyap gitu. Dia ni bini warning dah. Gerak jaga lah. Ni. Malu aku dalam malis. Tapi muka main dengan orang luruh dengan dia. Ya betul ke tuanku. Nak gerak dah sana tuanku. Bini warning. Tak boleh nak berubah juga. Tuan-tuan dan puan-puan dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Lagu mana kita nak berubah kalau kita sendiri pun tak tahu yang kita duduk tu dengan keadaan yang tak betul. Orang biasa duduk kedai jual pok kita. Tak ada satu popok dia ni cerah. Makan nasi pun boleh. Pas tambuh-tambuh. Orang yang tak biasa pun lalu loyal lah dengan motor dengan apa. Orang biasa duduk dalam keadaan yang benda salah. Dia tak berasa sikit rabuk pun. Bagaimana dia nak berubah? Apabila dia memiliki pengetahuan. Dia boleh biasa antara benda yang betul dengan benda yang tak betul. Inilah memerlukan ilmu. Orang tu baru boleh berubah. Apatah lagi kalau ilmu yang berkaitan dengan ibadat. Seperti yang panel yang kedua kata tadi. Dia sendiri tak tahu bahawasanya cara dia semaya tu adalah cara yang salah. Dia tak tahu apabila dia bersama atau mendalui imam, maka batal semaya dia. Pasal dia tengok orang lain pun lagu tu juga. Dia tak berasa bahawa benda tu salah. Membatalkan semaya dia. Seperti kampung tak ada orang pergi masjid. Adalah sore dua. Dia berasa bahawasanya benda tu betul. Moga pakat tak pergi masjid belakang.
1: Hak kelip Mekah dua minggu pun tak pergi. Dia kata sungguh sangat ayahmu. Dia tu dua minggu dah kelip Mekah tak pergi pun. Ayah tak iya juga.
0: Paling kelip belakang, ustaz pun tak pergi juga. Akhir sekali dia merasa bahawasanya benda tu betul. Apa? Pasal dia ukur dengan suasana, dia tak ukur dengan ilmu. Bagaimana dia nak tahu benda yang dia buat amal ibadat dia nak berubah kalau dia tidak ada ilmu? Pasal dia tak mengaji. Kalau dari sudut Hindu, dia tidak menadah kitab. Dia tak dengar orang mengajar. Kalau dari sudut baca Al-Quran pula, dia tak tahu yang dia baca tu salah. Pasal apa? Pasal dia tak mengaji. Dia mengaji hak jamin dia kecil dulu. Hak sudah mengaji, telanjar bawa gepung di ujung sungai. Pasal esok dia mengaji pula. Mengaji hak jamin tu. Lepas pada tupung tok guru mati, dia pun sedih. Pakat tak mengaji sapak tu. Dia berasa baca dia tu jala dah tu lagu tu tu. Kul a'udhu bi rabbinah malikin. Nah ilahinah dah bini dia nama nah katun nah pun kena muka lain tak boleh kita lalu. Pas bini pun tak mengaji juga. Bini kata sedak abis baca. Jumpa rabu dengan komis dua tu. Sedak ku aku baca ni. Oh tak ada dah kapun ni abis sedak sekali. Tebing tak sedak. Okey kenapa? Dia tak pergi mengaji. Macam mana dia nak tahu dia salah? Bila dia pergi mengaji baru dia tahu Allahu Akbar. Start daripada A'udzubillah lagi. Start bismillah tu pun. Ngangor pun tak kena dah. Tak sabar. lapar walau doling lagi. Maknanya ibu-ibu dan bapa, tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar, kayu ukur untuk tahu kita salah atau tidak, maka dengan ilmu. Kehidupan kita, kita dah tengok orang kampung kita, kehidupannya setara tu ya. Bila pun kita pergi ke bandar sikit, kita pun nampak kehidupan memerlukan keuangan yang banyak. Kalau duduk cara supaya kita duduk kampung ni, main duduk wokah, main duduk kedai kopi, tak apa dah, kawan boleh dah 10 ya buat hari ni. Kawan tak apa dah, boleh 20 hari ni. Macam mana nak berubah pasal suasana bi'ah? Kehidupan mereka tu setara tu. Bila mari benda baru, dia pergi duduk tempat baru. Tak rok weh 20 hias hari. Hari ni budak sekolah saja. Tadika pun kena bayar. Gotu kena bayar, gua ni kena bayar. Memerlukan dia berubah untuk cari makan. Hasil daripada dia memahami hakikat itulah. Maka dia pun mula bini dia jual kuih, bini dia pandai jahit, bini dia gotu, bini dia gua ni asal kehalang. Maka pakat cari. Apa? Memerlukan. Pasal dia ada pengetahuan kehidupan hari ni memerlukan keuangan. Belajar hari ni memerlukan keuangan. Kehidupan hari ni memerlukan keuangan. Sebab itulah pihak pemerintah meletakkan pendapatan yang 3,000 ke bawah, dia wui benda sikit. Apa? Pasal tak ada cukup 3,000 ke bawah. 3,000 ke atas baru selesai boleh nyawa ku hidung. 3,000 ke bawah nyawa ku telinga. Kehidupan hari ni. Tapi kita duduk kampung, kita berasa dalam satu. Tak ada lauk kampung gini. Ambil pucuk ke apa dia pun kampung. Asal kau kambing makan, dia makan belakang. Boleh makan belakang. Makmu asal kambing makan. Dia kira begitu. Kambing tak cerah perut tu jala dah tu. Dia kira ukur dia dengan kambing. Makan tak ada dua hari. Berok sama. Senang duduk kampung. Tak perlu berubah. Sebab itulah kalau kita dengar kan, anak-anak remaja kita kampung dia kata, tak boleh duduk kampung ni. Tak rok duduk maling dia kata. Kena berubah. Kau yang kena hidup Moser. Kau yang kena hidup Kota Baru. Kau yang duduk Putrajaya. Panggil tak dengar nah. Dia kata kena berubah kita. Gi dua bulan kelik-kelik kecek orang putih, kecek luar selalu. Tu dia. Sial kok ke kampung. Mok kata marilah makan nasi. Biar dulu. Tu dia. Mok dia kata loyo aku. Berubah dah tu. Allahu Akbar. Yang pertama sekali tuan-tuan dan puan-puan, asasnya kalau kita nak berubah, kena ada ilmu. Kalau tak ada ilmu pengetahuan tentang boleh beza mana yang baik, mana yang buruk, mana hak betul, mana hak batil, baik gapo dia pun. Baik gapo dia pun. Iblis laknatullahi alaih, dia boleh merupakan dia sebagai seorang alim. Dia boleh buat. Kalau kita tak ada ilmu, kita tidak ada iman, kita terpesong dengan dia. Kalau kita tidak ada ilmu, kita tak boleh nak beza. Saya ulangi sekali lagi. Untuk orang di kampung ni, gapo dia yang meroyak? Orang yang tak ada ilmu ni nyeret dia orang. Ikut orang buat. Dia tak boleh nak beza hak mana betul, hak mana tak betul. Janganlah ada kita di kawasan ulu ni adalah sasaran dia. Dia mari pasal dia tahu orang sini memang ilmu pekurangan dia kata macam-macam. Maka dia masuklah kampung-kampung kita, ngajarlah benda-benda pelik. Akhir sekali lahirlah ilmu-ilmu salah.

0: Gapo yang kita lakukan hari ini adalah mengisi sebahagian besar hidup kita. Satu-satunya cara untuk benar-benar kita puas adalah melakukan apa yang kita yakin. Itulah sebagai pekerjaan hebat.
1: Dan satu-satunya cara untuk jadi kejo kita hebat adalah dengan mencintai gapo hok kita buat. Kalau kita tak temu gapo lagi hok terbaik, teruslah cari. Jangan mudah putus asa. Pesanan ini ikhlas daripada saya,
0: Wadi Bobby
1: dan Anik Rosdi
0: untuk pendengar setia Kelantan FM.
2: Penuhi cita rasa anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi kita berjumpa semula. Alhamdulillah bertemu berjumpa semula pada petang ni.
1: Ya.
0: Tu suara Mak Do.
1: Bersama dengan Abid Dik dan juga Mak Do.
0: Abid
1: Dik segar, Abid Dik.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Ya, ya.
0: Ada segar, ada pak tak segar pun ada.
1: Pak tak segar tang mana?
0: Tang menunggu 2-3 hari lagi lah. Rasa segar. Umpamu air mencurah ke daun keladi.
1: Oh, cu. Laju.
0: Laju.
1: Abid Dik, Mak Do pun hari ni sedih lah, Abid Dik.
0: Ha.
1: Abang ni nak dengar dah cerita Mak Ado.
0: Sedih belah mana tu?
1: Sedih gini. Mak Ado ni seminggu dah diet. Tapi tak nampak kurus lagi.
0: Iya kau. Kau Mak Ado duk makan ubi stelo sama pagi-pagi. Kau tahu mana?
1: Tak tahulah orang kata kena tak boleh minum manis dia. Kita tak minum dah manis.
0: Lepas tu
1: kita jangan makan minyak, jangan makan sate. Tak buat belako tu Abang ni.
0: Lemak-lemak ke apa tak makan?
1: Duk.
0: Patai belako tu.
1: Seminggu dah Mak Ado duk buat lagu ning. Potuloy yo.
0: Seminggu ni.
1: Kau you kena setahun.
0: Lebih kurang begitulah. Kalau boleh, kalau comel je ada. Poso. Poso.
1: Poso dia patutnya hari ni hari senang ni kena poso lah. Senang dengan komi dia.
0: Ya Allah.
1: Lepas tu buka poso kat hari orang baik Allah akbar Allah akbar kita pun baik air sirap.
0: Itulah.
1: Tapi ya Allah Abidi, ada setengah orang dia nak diet, dia nak kawal kalori dia, dia poso dulu dia.
0: Ya.
1: Abidi pun ada rasa Abidi diet dia.
0: Abidi lebih poso kali. Lebih patah kali Abidi ni dia.
1: Ni? Ya Allah dah tu.
0: Lebih pada orang beranak ni Abidi patah ni.
1: Oh dia. Kalau orang beranak ke dia makan ikan bakar dia. Nasi sikit. Lepas tu sayur-sayur terpilih je lah. Sebab ada juga sayur-sayur tak boleh makan moga sejuk.
0: Ya.
1: Abidi ni Mak Ado rasa tu lebih sayur.
0: Lebih sayur. Nasi dok.
1: Nasi dua jepuk. Jauh ledah tu.
0: Itulah ni. Dia mari bermuai macam-macam lah singgah mari ni. Cuma alik kita lah. Kena orang kata berpada-pada lah. Hok mana boleh berpatah-patah lah daripada kita ni apa ni terkena penyakit-penyakit. Ya, payah nak berubahnya.
1: Macam-macam lah ni Abidi deh. Tiga serangkai lah dia moyak deh. Kalau tiga serangkai tu lama dah, banyak tahun dah. Lepas tu campur macam-macam jenis pula lo ni.
0: Lepas pada tiga serangkai, mari sakit orang berapa. Jadi kita pun apa ni, kita harap bersabar jugalah kepada apa ni, anak beranak kita, waris-waris kita, alah ke Gua Musang ni deh. Ditimpa musibah banjir kilat berlaku di Gua Musang tepat-tepat tu lah. Jadi demo-demo yang masih lagi berada di pusat pemindahan, kita harap bersabar banyak-banyak.
1: Lama juga dia.
0: Iyalah. Boleh kira dah Abedi ambil tadi. Takdilah lo ni tak tahu, takutnya ramah dah kliknya. Menurut portal info bencana JKM, PPS ialah di sekolah kebasaan SK5 Kasturi 1. Melibatkan satu moke sebanyak 81 orang terlibat dengan musibah banjir kilat ni daripada 22 keluarga.
1: Sama lagi lah. Mak ada buka dalam info bencana JKM lo ni pun super juga.
0: Dengan kata kau lupa pun ialah juga ada. Baik, kita tengok lepas pada ni ada. Jadi sebagai hiburan kita bersama dalam apa khabar orang Kelantan akak. Set kita Sat Ralik, Sat Lala, Kelantan FM.
1: Ada sama.
0: Yodos Ngoti.

0: Jadi dia. Kalau kita sebut segar ni, Wakda ni. Segar ni dia, kalau di Kelantan kita segar lah. Dia mau boleh masuk peti. Boleh peti segar
1: kalau
0: juga.
1: Kalau waktu segar. Tapi kita ni segar ni banyak cabai lah. Segar bak kesihatan pun penting juga. Kalau piti ada tapi kita tak segar, tak sih juga. Nak segar berlaku.
0: Ada piti pun dan tubuh tak sedar tu berhabis waktu lah ni. Merawat, mengobat, macam-macam lah. Termasuk sikit-sikit menderita kita akibat penyakit. Jadi sebelum sakit ni kita persiapkan orang kata jagalah. Jago biar sihat sama-sama lah.
1: InsyaAllah. Itu hak pentingnya. Sebab itulah kadang-kadang ke. Bukan kadang-kadang. Hospital klinik semua royak. Marilah cek kesihatan. Bila umur kita dah meningkat ni. Umur 40 ke atas tu boleh dah pergi buat saringan kesihatan. Ni boleh sekali. Tapi atas temu janji doktor lepas tu lah. Ada hak buat setahun sekali ni. Sebab kalau pergi ke klinik kerajaan ni. Abadi, dia buih dah temu janji kita untuk seterusnya. Kalau misalnya baca hati kita tak comel. Suruh mari pulak repeat. Test uji tu. Sebab dia nak tengok biar kita sihat sama-sama.
0: Betul lah. Jadi misi doktor ni tidak jemu-jemu dengan kita. Marilah. Sampai masuk waktunya temu janji, gi. Kita je jemu nak jumpa dengan misi dengan doktor.
1: Kita je ni kita abadik je ni malah nak nunggu. Muka orang ramah kita malah dia nak tunggu. Tapi itulah. Dia ni tak buat lah temu janji dengan kita. Nak itulah. Temu kita.
0: Kalau kita tak pergi dia telefon mari. Berana tu tak boleh mari tu. Dia tak siwi terlambat lah. Jumpa dia. Takutnya kau berat. Kalau korengi pun.
1: Tak apa.
0: Iyalah tak apa.
1: Korengi ke apa?
0: Korengi lah. Muka makan tak lalu tu kan. Siapa tinggal tulis kering ke macam-macam.
1: Tak boleh juga gitu deh.
0: Kering dengan tulis-tulis. Jadi itulah kita ambil lah manfaat daripada apa yang telah pun disediakan oleh PKJL. Terutamanya hospital, sekolah, cara sekolah. Jadi kita ambil manfaat berlaku hari akut. Mudah-mudahan kita ni tidak ketinggalan seperti mana orang lain.
1: InsyaAllah. Itu yang pentingnya juga ni. Okey, Abdi, kita nak siapa-siapa dulu? Bukan siapa makan tengah malam.
0: Ingat Allah Abedi berair mulut selalu nak siapa.
1: Ni betul. Ni betul tak ada nak siapa lagi.
0: Ya. Kita siapa mana-mana masuk hari ni. Abedi ni tengok pada tengok itu deh langsung Facebook. FB. Abedi duduk live TikTok bersama dengan pendengar-pendengar kita ni. Haji Mak Mushi pun ada nampak hari ni. Hayati, assalamualaikum Abedi. Dia kata nampak makin muda. Tak apalah demo nampak belatu lah Abedi. Mujur sekarang tapi kena jaga-jagalah juga deh. Takutnya kau beleh. Siti Zuraidah bersama dengan kita. Lepas tu siapa lagi ni, banyak orang dah ni bersama dengan kita.
1: Kak Yah Beawe kalau di Facebook ni. Kak Yah kata kalau bak duit ni mak ada, hot demennya jadi segar molek-molek.
0: segar. Yo.
1: Cik Uji pun ada juga. Cik Uji mi pohon pauh. Dia kata kalau misalnya hot tak sihat tu, marilah makan sup kedai Cik Uji. Pohon pauh ni.
0: Yo.
1: Noraifah pun ada, Fiksen Neskif pun ada juga.
0: Sup beluk ke gapo?
1: Tak, mak ada rasa dia sup macam sup ayam, sup daging gitu kot. Sebab dia kedami celuk ni. Tapi tak tahulah kok ada.
0: Kalau kita orang lelaki ni, sup ekor dengan sup beluk je lah.
1: Hobihnya.
0: Kegemaran. Mahal sikit tak apa tapi dia.
1: Asal kau boleh makan.
0: Boleh makan, ada khasiat dia. Baik lagi yang ada.
1: Ni aku siye mak adanya tak reti nak baca. Tak ada nak belajar lagi.
0: Tak apa, habis dijawab. Sawadi kap. Kap.
1: Virus Zika pun ada juga bersama dengan kita. Abemir pun ada juga. Abedi mak ada dia tu sihat sama-sama deh. Jangan lupa lah Abemir Cikgu Lima ni etek.
0: Abemir tolong royak marilah keadaan di
1: Cikgu Lima.
0: Di Gua Musang khususnya. Demo-demo yang terlibat dengan banyak kilat ni lah. Boleh kita berkongsi dengan pendengar-pendengar kita.
1: Betul.
0: Lagi mana?
1: Aniza Zulkifli pun ada juga bersama dengan kita. Kak Mashita pun ada juga. Tu je lah deh kita baca deh.
0: Ya. Terima kasih kepada Mek Yu ada juga ni. Abemir DJ dia kata. Abemir DJ. Tak tahulah DJ kat baik. Wah kali. Marshall, lepas tu ada juga Zack, Sparrow bersama dengan kita. Assalamualaikum. Hari tu tengok klip bersama dengan kita langsung TikTok. Dan juga live FB kita tembok dua-dua. Biar di kalangan kita boleh dengar Kelantan FM pada petang ni.
1: Betul. Yeah. Okey, sikit lagi Mak Dona baca Muhammad Jebat dari Port Klang. Hadir juga bersama dengan kita hari ni. Izaza pun ada juga. Sumardi Ilyas. Dan juga Rini Yusuf. Waktu dulu.
0: Lepas ni kita baca semula. Baik.

0: Saya segera nak buat upah haji dengan Cakna Travel Komok Mula. Sebab satu nama arwah untuk satu mutawi.
1: Daftar umrah dengan Cakna Travel pun molek juga. Harga berpatut teh. Dia berpengalaman belakang pokok dia.
0: Kalau gitu nak tempuh pakej upah haji dan umrah apa dengan Cakna Travel jugalah.
1: Cakna Travel ni memang Cakna lah.
0: Cakna Travel, merealisasikan impian anda. Hubungi 011-3791-6141.

0: lagu kenangnya daripada Julie Remy. Salah satu lirik dia, sampainya hatimu pergi meninggalkanku.
1: Oh, tu dia.
0: Ingat hot tu je.
1: Iyalah. Basuh Remo tinggal gitu-gitu.
0: Aduh
1: lah. Gitu agaknya. Iyalah, di kalangan kita hidup bahagia sama-sama lah.
0: InsyaAllah. Abang Dik, rasa pun ramai dah tahu deh. Loni, setiap komik, awal boleh kita akan bersama dengan apa nama, bahagian komersial di IPK deh.
1: IPK betul.
0: Negeri Kelate. Untuk kecek-kecek berkenaan dengan skamer, hak bak-bak nipu-nipu ni lah.
1: Iyalah.
0: Jadi kena dengar sama-sama lah. Sama ada dalam segmen aku ataupun alik pagi atau alik tengah hari. Boleh PDRM di dari IPK akan mari bersama dengan kita.
1: Yalah, kalau kita dah tengok sehari dua ni sebelum ni pun berlaku dah. Tapi daripada KCP ataupun kenyataan daripada ketua polis negeri Kelantan kita ni, Datuk Muhammad Yusuf Mamak, dia kata polis menerima 94 laporan penipuan tiga penjuru.
0: Mana tu tiga penjuru?
1: Iyalah. Dulu kita dengar tiga penjuru ni pertandingan tiga penjuru. Tetapi penipuan tiga penjuru berkaitan pembelian barangnya dalam talian sehingga 15 September lepas. Jadi mengikut kata Ketua Polis Kelantan, 75 laporan melibatkan pembelian yang menjadi mangsa penipuan. Manakala 19 lagi membabitkan penjual iklan barangnya demo ni digunakan oleh penjenayah. Apa berkaitan dengan modus operandi penjenayah tiga penjuru ni, dia ambil ataupun menggunakan maklumat iklan barangnya milik penjual sebenar sebelum berusaha dengan pembeli seolah-olah barangnya ni milik dia. Jadi nyayuh lah mana ni.
0: Betul. Nyayuh lah.
1: Demo muda-muda je awak.
0: Buat piti deh.
1: Buat piti.
0: Di atas juga bagi abdik. Tapi di atas bagi bukan super dengan hot demo kene. Deh, kalau misalnya kita kene minyak wangi ni, hot ni ni. Tapi di atas minyak wangi hot go 10 ya ko. Ataupun tiruan lah.
1: Sedangkan dia ambil video ataupun dia panggil apa, gambar-gambar tu. Pengusaha tu sendiri. Jadi orangnya nak belinya berasa yakin.
0: Yakin lah. Tengok co-founder tu.
1: Yo. Lepas tu bila beli, baru nak tanya founder ataupun pemilik hak jual barang tu sendiri. Jadi hak tu kira terlambat dah lah. Dan dia pun tidak mengakulah benda ni. Kalau kita beli dengan orang lain. Dia katanya ada berkait daripada ketua polis royak ni. Dia apa ni pastikan dia meet nasihat apa ni, dia win nasihat kita ataupun supaya kita berhati-hati, pastikan identiti penjual, pemilik ke barangnya dan akaun penerima bayaran biar benar-benar sepadan sebelum kita teruskan transaksi. Mangsa yang baru saja melakukan transaksi dan menyedari telah ditipu, kenalah

0: 1997 serta membuat laporan polis. Cepat-cepatlah bertindak deh.
1: Oh, kena bertindak lah deh. Kalau serok kita ditipu.
0: Yo. Dia kata antara barangnya yang direkod dalam laporan ni ialah motosikal, kereta, kenderaan pacuan empat roda dan juga telefon bimbit. Tu antaranya lah. Jadi kita ambil ingatan dan juga perhatian lah. Yang mana apa yang dia dah dinyatakan oleh Ketua Polis Negeri Kelantan, Datuk Muhammad Yusof Mamat ni ada ekor. Nak beli tu beringat sikit.
1: Kena beringat. Kadang-kadang dia mau beli masa live tu abis ni semata-mata sebab nak murah. Bila beli live, dia harga dia beza sikit lah. Tapi kalau mak ada ni, bukan tak beli secara live. Kita tak ada. Tak ada nak ikuti live demo. Tapi... Alah, tak ada lah tikah banyak sangat abis ni. Mungkin lah lima neya ko contoh ni. Tapi kalau lima neya, mak dah rasa lebih baik beli hot tu lah. Kita akan tengok dulu review, komen-komen. Molek kedok barang ni. Gitu gini, gitu gini ni.
0: Tu panduan untuk kita.
1: Sebab hot tu tu kita yakin lah kalau misal kita, dia tulis penghantaran lambat. Pembuku set tak apa nak molek dia. Siapa bagi kemik hot tu, kita pun cari kedai lain pula. Kena guna macam-macam inisiatif lah. Kita nak beli ni walaupun harganya 20 ya ko, 30 ya ko, kena tengok molek. So lagi tu penipuan tiga penjuru habis ni. Cerita baru juga berkenaan dengan pesara guru. Umur 75 habis ni di Kelantan lah. Katanya kena tipu. Sebabnya ada sindiket penipuan ni, dia nyama jadi pegawai polis. Jadi rugi 15 ribu ya. Dia seroh dua kad ATM, patu gak rata leher bini dia. Loket pun seroh juga. Allah deh. Tapi hok ni ni katanya polis dah teher dah seorang wanita berusia 31 tahun sehari lepas pada tu di sekitar Kota Baru untuk bantu siasatan lah. Dan kejadian ni bermula katanya bila mangsa menerima panggilan telefon daripada individu yang mendakwa dirinya sebagai pegawai polis dari ibu pejabat polis kontingen Johor. Johor nah nyamanya deh. Dia tu lah yang nyama.
0: Jadi berlakunya di Kelantan?
1: Berlaku di Kelantan. Dibacuk. Mangsa dimaklumkan ada sama mahkamah 25 ribu abadi. Dan didakwa terbabit dari kegiatan pengubahan wang haram, sindiket dadah yang boleh dikenakan hukuman sampai 15 tahun. Dia banci-banci lah kalau dia nipu ni dia abadi. Dia rekor lah. Awak ni ataupun cik ni kena gini. Kita pun panik lah. Jadi menurut Ketua Polis Kelantan Datuk Muhammad Yusof Mamat, mangsa kemudian diarahkan merahsiakan lah benda ni ni. Dan diminta untuk serah kedua kad ATM dengan rantai leher mah, kononnya untuk diserahkan kepada pegawai penyiasat yang akan mari ke rumah. Jadi dari pukul 5 petang hari yang sama, seorang wanita menaiki kereta katanya mari ke rumah mangsa ambil barang tu. Berani tu nipu. Dia pergi ambil diri kad ATM dengan barang mah. Tapi sehari selepas tu kena igat lah.
0: Itulah. Terima kasih banyaklah kepada pihak berkuasa tu nama polis lah. Cepat bertindak. Cepat bertindak dan juga boleh kata deigak lah.
1: Deigak. Demo-demo. Deigak sebab dia main rumuh. Yalah. Dia berani tu lagi rumuh.
0: Berani. Kalau demo berani, gibalah polis tu. Selalu dah. Apakah pegang selalu. Baik. Tahniah lah. Tahniah dan syabah kepada pihak polis. Kita sama-sama bekerjasama. Polis dan masyarakat berpisah tiada.
1: Betul.
0: Lagunya?
1: Okey. Dan tadi kan kita nak cerita pasal dayuk-dayuk benda dia. Adalah komen-komen ni. Komen pasal ni. Nak cepat kurus, kena detox. Hok ni bercerita. Nantilah kita cerita pagi kita pasal lagu dulu.
0: Boleh. Itu dia.

0: Jadi hubung kait kita tadi, Mak Dor dengan siapa tadi royak mari tadi?
1: Eh?
0: Dok tadi eh. Mak Dor kata nak sambung lepas ni. Oh,
1: tak apa ni. Ni dia kata ni Muhammad Adri Syam, dia kata Mak Dor, ambo dulu buat daya IF. IF tu dia macam poso lah, Bedi. Dia poso gapo? Dia makan mungkin 4 petai. Pagi tu dia hanya minum air. Tak makan gapo-gapo. 4 petai baru dia makan. Lepas tu dia makan 4 petai sampai lah pukul 7 ko. Sampai pukul 9 ko. Lepas tu dia stop.
0: Jadi ada jadual makan.
1: Ada jadual makan dia. Lepas esok ulik balik pukul 4 petai. Tu contoh lah, Dik.
0: Boleh turun ko?
1: Dia boleh turun. Dia kata dalam masa 4 bulan, 85 kilo turun kepada 65 kilo. Tapi bini dia ngepek lah pula. Cekung.
0: Cekung
1: sebab 65. Tapi lah ni rasa smart dah lah sebab 70. Berat ideal dah tu kot.
0: Jadi tak ngepek lah retina.
1: Tak ngepek dah lah kali. Muka dah smart dah tu.
0: Yolah. Bukan lebih embel juga. Rata sekali-sekala kaki.
1: Aniza Zulkifli dia kata, Mak Dor, kalau kuru orang tengok dia kata tak cukup makan. Maknanya Mak Dor ni cukup makan lah dia. Abidik tak cukup makan.
0: Yolah. Abidik gitu lah.
1: Abidik gitu.
0: Jagolah.
1: Abidik main makeup. Abidik main makeup sugar.
0: Yolah. Jago begitulah. Kadang-kadang kalau hendak depan pun cicuh juga.
1: Guano dia dah telio.
0: Telio.
1: Okey, Nizo Azmi dia kata guano selok semacam dicale palu gomuse. Selok radio ke selok gapo tu? Kita nak tahu juga ni.
0: Banyak mari lah, banyak mari dah. Pasal geng-geng kita, sain sobat kita bagi pemacang ni nak tahu lagu mana berkembangin eh.
1: Betul.
0: Dia rokah bukit bolok. Kalau jadi lagu-lagu mana.
1: Tapi kena royak hok cerita betul lah ni. Nampaknya selok sebab radio kita punah tak boleh lagi tu ni. Nyanyo dia pergi jauh-jauh.
0: Kalau itu boleh-boleh cerita kongsi dengan kita. Itu dia. Syam ni hadir dari Bukit Bungo. Dia kata suka benar kalau dengar akok kat. Jeligo dia kata. Jeligo molek lah takut jeligo ya. Jadi kalau jeligo alhamdulillah. Baik, kita ada lagi bersama dengan kita ni Selendai Biru pun ada.
1: Mak Padi kalau di Facebook ni. Mak Padi, lepas tu siapa dia lagi ni? Apa Abidik senyap Abidik?
0: Duk ni baca ayat dia tulis ni Selendai Biru dia kata gini. Dia kata gini mada dia.
1: Okey.
0: Duit banyak. Tapi ada gusi je. Ayah tak boleh makan lagu mana?
1: Meseng. Wak bubu. Yolah, apa kita duduk pergi makan ayah goreng, ayah bakar, maring bakar, hari ni panas balik. Hok tu hok tak boleh makan. Tapi kalau misalnya hari ni kita masuk-masuk rebuh-rebuh kau kuku kau, pas kalau misalnya tak boleh nak kunyuh lagi, kerah lagi kat kita meseng.
0: Oh lah, kalau tidak pun kalau ada gobek orang-orang tua tu kan, boh dari gobek tu kan.
1: Tumbuk.
0: Tumbuk.
1: Tumbuk dia jadi rana apa di? Hacur juga ni.
0: Lumak-lumak kan. Dia supermarket sikit kan.
1: Bubuh dalam nasi air.
0: Kemeh-kemeh begitu ya lagu. Jadi iyalah. Kurang-kurangnya tidak bakal gosi tu. Darah gosi tak
1: lupa. Jangan. Dek duit banyak. Gak gila cari gigi plesu.
0: Iyalah.
1: Apa yang tak segi beli gigi plesu? Lo ni klinik gigi apa di? Tumbuh bagaikan cendawan.
0: Yo.
1: Banyak doa dah klinik.
0: Nak tanya gigi pun boleh. Macam-macam kat edo boleh buat.
1: Dia nama macam-macam apa di? Ada veni apa nama tahu di? Lepas tu pakai gigi plesu. Hok biasa. Hok kita duk buat. Hok zamin mok-mok tuk untuk kita dulu pun ada juga. Hok tanya gigi sepuluh abedik royak pun ada juga macam-macam tu ni.
0: Bukali duit banyak hok orang. Bukan hok kita. Hok tu payuh tu. Payuh nak mengejah.
1: No, waktu ubik payuh tu. Macam-macam lah.
0: Kita dengar dulu lagu. Lepas ni kita akan kecek pula berkaitan dengan berapa ada.
1: Gula siput boleh makan kalau tak ada gigi?
0: Boleh.
1: Boleh siput?
0: Boleh.
1: Boleh kita dengar siput lah.

0: Ah, gula siput apa ni? Ramanya kata sedapnya gula siput. Eh, tapi mak ada pun berahi. Tak kira lah siput, belitung ke siput ke pernah mau panggil. Hak bulat-bulat tu apa ni? Siput ke apa panggil?
1: Siput seduk.
0: Ya, seduk belakang. Tak ingat dah mak ada siput ke apa ni? Hak tu pun sedap juga. Belakang-belakang lah asal nama gula siput.
1: Itulah. Apa ni, siput pun beringat weh. Takutnya, hak lah, belai-belai isak tu. Telai dengan siput-siput ha. Ha, payah nak cokeh buah ni
0: ha,
1: dia kena beringat tu. Takut terlepas ha, jari kita
0: ha, tapi besok kau ada kau orang
1: jangan duk main cok-cok ha, telai dengan siput-siput ha.
0: Berkali-kali tu ngopak
1: Gali isap siput tu. Tu dia.
0: Leo, batu kajang kecek. Tak hidup seduk siput tu.
1: Tu adab makan dia. Adab makan dia. Kalau kita
0: kunyah masa kita kunyah.
1: Masa kita makan kunyah ha. Kita tak boleh nak kecek. Tak boleh. Bila makan tumpu ke kepada makan kita. Tu dia.
0: Okey. Mak Sita dia kata sedapnya gula siput clear serah. Ha lah dia. Dah duk main gula siput kita pun Allah sedapnya dia. Gula siput warna kuning dia lemak-lemak pula dia mau buat sedap sungguh.
1: Iyalah.
0: Mak Ngoh tunjuk pun kata clear weh gula siput. Ha gitulah Mak Ngoh weh. Ha situ-situ ada juga kau komen.
1: Tak ada nampak lagi ni mana. Kali dia mau duk makan siput jadi duk isap siput jadi tak teringat nak rayap siput.
0: Tapi kalau siput-siput ni abdik boleh poso lah ramai dia mau cari. Tak? Tak tahulah apa. Nak bak cari boleh poso gula siput lah ni pun ada orang cari. Tapi boleh poso pun dia mau duk cari gula siput ni.
1: Tengah mak ada poso hari ni.
0: Cari juga.
1: Betul
0: kan? Masalah makan dos aning.
1: Makan dos tak cari dah.
0: Tak dah lah.
1: Dia orang poso ni memang gitu.
0: Dia keliru belakang.
1: Keliru belakang. Tapi bila lepas boko tu kak, tak ada ke apa?
0: Tak ada minum air so kak ni.
1: Jadi hak lebih juga umi pisang belakang. Piung-piung kut nela.
0: Sebab tu lah dulu abadik kita ingat deh bazirnya deh. Dululah zaman 10 tahun lepas kau deh. Masa tu, gapo bila boleh poso bazar Ramadan ni jadi tumpu eh. Demo tak masuk mana dok. Tapi lepas pada tu gapo nama orang panggil beli pembazir makan ni terlalu banyak setiap hari di tahu. Tahu dah letak sampah ke mana-mana dia. Hak tu hak demo kira. Hak tak kira hak kapo-kapo hak tahu di umbi pisang ni lagilah banyak.
1: Itulah ne. Tapi orang lo ni alah lo ni dia sedap belaka.
0: Bagus dah lo ni.
1: Sebab kata demo tak habis ke kadang-kadang mau boleh makan lah.
0: Dia sipai.
1: Dia wagi sorang.
0: Tapi tak ada umi gitu apa ni? Kita tak habis makan kita wagi.
1: Bukan tak habis maksudnya hak boleh nampak boleh wagi lah.
0: Wagi ah. Okey. Makan ramai-ramai lah.
1: Makan ramai-ramai. Lepas terawih. Anak aku berjebok tu pergi juga. Tak pergi sorang orang esok camp ada. Pada berlari semua.
0: Tak lah. Bukan kita makan dia pergi. Bila ni?
1: Nyaya kau. Nak jebok buih tu. Tak boleh lah.
0: Janganlah.
1: Tengok kadek lah. Lagu mana dah. Kita nak wik korek tu sedekah-sedekah juga. Tapi tengoklah belah mana.
0: Ingat kau nak pahala. Punya tak boleh pahala.
1: Susuh orang. Tu dia.
0: Okey, abdik kita pasal lagu dulu abdik. Lepas ni pukul 3 kita ada berita ringkas 3 petang. Lepas tu ada walk yo. Lepas pada tu insya-Allah lah kita kecek hak kuih lah ini.
1: Kuih. Jadi kalau ada demo-demo nak we pandangnya dan juga pendapat serta nak berkongsi dengan kuih-kuih
0: pasal kuih ni
1: tradisional ataupun kuih-kuih lama kita ni. Silakan unjuk mari ataupun tolong
0: komen-komen lah.
1: Komen-komen kita.
0: Kuih gapo hok kita tak buat lagi tu?
1: Ya. Yeah.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Buat apa tu?
0: Puan, saya ni dari JKM. Gini, saya nak royak bantuan rumah puan luluh dah. Tapi kat puan kena bayarlah dulu sikit deposit elektrik dan juga deposit air. Boleh ke puan?
1: Alhamdulillah, luluh jauh ke? Tapi kak, berapa kena bayar?
0: Kalau ikutkan, puan kena bayar dengan sebanyak...
2: Hati-hati! Jangan mudah percaya dengan individu yang mengaku sebagai pegawai kerajaan. Semak identiti, minta kad kuasa dan hubungi pejabat berkaitan sebelum membuat sebarang bayaran. Bersemuka bukan bererti boleh dipercayai.

kepala saya. Aku mai suta. Aku nak ya kamu. Mau baca lo kodok saya. Gak budio kacau cicak baca, baca pagi lagi, baca dok. Kita lo ni yang kena ya kamu saya. No ya bui. Kita boleh, apa nama ni, waktu BPT pula saya. Ada pula lah kerja BPT ni saya. Waktu yang kena banyak kemungkinan saya. Kerja yang mana pula cakap BPT semua ni, cuci. Mutasi ke saya. Mutasi kak, wik aku tak apa. Aku berat pakai bawa BPT kak. Jok, aku nak tanya mu ni duit berapa dia pula ni, cuci ya. Sungguh ni, ni saya. Ada kata, WhatsApp aku tadi lagi. Kalau nak waktu BPT, gapa-gapa pun, tak payah pergi jabat saya. Weh, dia tulis isi saya. Orang mana cuci, WhatsApp kamu tu cuci. Cuma ya, orang mana. Aku tak kenal saya. Aku tak tulis sebuah, cuma dia WhatsApp aku ya. Mulai cuci aku tulis.

0: Orang kita carunya, orang nak piti kita nak carunya. Duduklah aku ni cuma nak beringat kata kamu. Lama piti tak boleh, kau ada pun hilang piti. Jadi aku nak raya juga kamu ni cuci. Mau raya kaku saja tak apa, tak ada masalah. Mau jangan pula kosi-kosi benda ni. Sebab kita ni tak tahu lagi, ya kedok benda dalam laut lagi ni. Walau, aku tahu lah, mu saing pangan muda. Mu cuma aku tu, awak mu tak boleh lah lagu tu lah. Hidup, kalau gitu kan saing, mu tak saya dengar kak, aku nak pergi diri ya, gitu kak. Mu nak pergi mana sebenarnya? Aku nak pergi jumpa dengan orang ni lah saing. Gigi, kalau ke mana pun, pejepat tapi tidak lah kurang lah kiri. Waktu tidak lah naik lah jatuh, mu cari pak tu jumpa lah. Payuh main orang lagu ni.
1: Sketsa Wok Yoh diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.

0: Itu dia. Malu. Eh, gapo? Gapo dia yang sana di ambo rasa berkenai.
1: Ambo rasa berkenai.
0: No, tapi kita tak ada masalah, Bidi. Yeah. Kalau misalnya kita kena ke orang tu, lepas tu kita pula jenis berani. Kita royak lah. Tapi risik-risik lah dulu. Takut orang punya ko. Kalau orang punya, tak boleh deh.
1: Betul lah.
0: Baloh pula.
1: Kita jangan kacau orang.
0: Tak boleh nyanyo ke orang.
1: Kacau orang. Jadi kita tanya khabar dulu lagu mana deh. Demo ni ada orang dah ke buat. Kalau semolek-moleknya, kalau kita nak dia tu, kena tanya pok mok dia dulu. Baru sohai, baru cerak.
0: Walaupun mok pok dia rakyat kata, eh, mok cik tak tahu tu, kena pergi tanya tu badai lah tu. Serut tak ada lagi. Serut bila sebut tak ada lagi tu kan, Bedi. Serut macam, Allah legonya.
1: Ada peluang lah, ada can, ada can kita masuk. Tapi mok pok dia kata semaya tu sak tinggal. Dia pesan awal-awal.
0: Tapi ada setengah orang, Bedi. Ada mak ada, ni cerita kisah betul lah ni, Bedi. Dia buat balik pasangan hidup dia lah. Dia kena orang luar, orang bukan orang Kelantan. Lepas tu dianya, ayuh dianya royak ke dia, duduk sini lah lama sikit. Kiranya mula-mula pergi tengah hari jadi. Dia heret kau petai. Rupanya nak suruh jadi imej asal. Tapi lepas pada lulus imej asal tu, kat jadi suami isteri lah.
1: Gitu. Dia kira nak uji, nak tahu.
0: Nak tahu, boleh ke tak?
1: Nak kau semayang asal dua rekaatnya, yo.
0: Mana
1: awal sudah ni?
0: Kita tak boleh sakit perut.
1: Kita rasa pak dah. Kau punya dua.
0: Nali. Banyak alasan dia.
1: Moga tu, bakal tu tua ni kan, kita berasa kenali. Gobar pasal.
0: Tapi gobar lagu-lagu mana pun, bila diuji tu kan, kena buat molek lah dia.
1: Itulah. Masih-masih. Cuma Abedi nak berkongsi juga, yang mana pihak Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam Met Malaysia hari ni, dia waktu bit ni pada pukul 2.50 minit petang ada. Amaran ribut peti. Jadi amaran ribut peti hujan lebat melibatkan Kedah, Kelantannya melibatkan Jajahan Bacok, Pasir Putih, Kota Baru, Pasir Mah dan Tupak. Terengganu, Dungu, Kemamir dan Marang. Negeri Sembilan, Melaka melibatkan Johor, Sarawak, Sabah dan juga wilayah Persekutuan Labuan. Ninya dia kot sapa pukul 9 petang. Sehingga 9 petang 21 September 2020. Jadi kita ambil maklum dan juga ambil perhatian lah, yang mana dijangkakan oleh Met Malaysia berkaitan dengan ribut peti dan hujan lebat, khususnya demo-demo di Kelantan kita ni melibatkan Jajahan Bacok, Pasir Putih, Kota Baru, Pasir Mah dan Tupak. Itu dia kawasan ataupun daerah-daerah yang terlibat dengan jangka Met Malaysia ni, amaran ribut peti dan hujan lebat.
0: Okey, jadi kena beringat lah siapa-siapa hok mari dengan motor ko deh, hijau dengan motor tu lah.
1: Yo, betul.
0: Musim ni.
1: Yo. Terima kasih kepada demo tengok mursi, tengok klip mursi langsung FB Kelantan FM dan juga live TikTok bersama Abedik dan juga Mada dia. InsyaAllah kita hari ni nak kecek pasal kuih, bukan kuih lah, puluk. Dia tak panggil kuih tepung deh.
0: Dok, sebab dia puluk. Puluk ni tak ada. Puluk ni pun panggil kuih sah deh. Nak kuih puluk. Tak ada kuih puluk.
1: Dia pakai terkait puluk
0: sah. Puluk lalu.
1: Puluk ikan kering, puluk nyo.
0: Puluk beriti.
1: Puluk beriti.
0: Jadi kita nak kecek ke mana? Kau nak belakor?
1: Tak boleh payuh.
0: Dia mabuk.
1: Mabuk.
0: Dia kena kecek sah je. Kalau teh belakor, habislah kacang.
1: Ada demo wi pandengi tadi nak kecek berapa pada?
0: Batai buruk. Ni ataupun kuih tayak. Tapi kita bawa ke minggu depan lah.
1: Yolah. Terima kasih lah demo wi pencerahan ataupun pandengi tadi. Dan juga perkongsian untuk minggu depan kita. Jadi bolehlah demo-demo nak berkongsi dengan kita. Baik langsung TikTok ataupun langsung
0: Facebook.
1: Facebook kita deh.
0: Kongsi pasal puluk
1: beriti.
0: Sedap sebenarnya puluk beriti ni, Abdi. Kalau makan dengan gapo iti dia tu, nyo tu. Hok muda pulak.
1: Muda.
0: Oh, lepas tu pulak tu pulak. Dia mau buat lemuk-lemuk ni. Biasanya pulak beriti ni dia warna putih lah bidik tau.
1: Yalah.
0: Tak ada dia mau buat. Eh ada. Dia mau buat warna merah kadang-kadang. Kalau
1: daya tarikan lah tu. Jadi biar orang berehi ataupun rasa nak makan.
0: Rasa nak makan. Kalau dia mau jual kedagat rasa nak beli.
1: Tu dia.
0: Sebab kalau warna merah ni kan dia mak naik seri. Tapi kita biasa duk makan pulak beriti ni warna putih.
1: Yalah. Biasanya kita makan ni sebelah pagi lah ni. Sebelah pagi. Tapi hok sedap sekali ni dalam suasana hujan beritik. Tu dia. Duduk muka pintu kat ni. Belah-belah cicuh beritik.
0: Lepas tu makan sikit. Air batu kosong duduk tepi. Gos tu dia kena makan dengan minum dengan.
1: Tak boleh air batu kosong.
0: Tak boleh.
1: Air panah.
0: Air panah kok?
1: Air panah masa
0: air
1: tu.
0: Air teh kok?
1: Air teh, air kopi.
0: Dengan pulut witi ni?
1: Baru sedap.
0: Gitu.
1: Kalau makin dengan apa ni?
0: Air batu kosong?
1: Air batu kosong tak berapa jeli ke mana.
0: Berapa eh? Sebab sejuk?
1: Dia lekat tekok.
0: gitu. Mak Adam, bukan Mak Adam biasa makan dengan air kosong. Mungkin orang dulu-dulu deh. Air kopi.
1: Air suai-suai kau boleh. Itu antara petua untuk menurunkan berat badan.
0: Tapi jangan bergula. Habis ni, Kak Rosidah kata, puluk orang mati, puluk beriti ni.
1: Gitu.
0: Kita nak ambil pemanggil lah. Kita buka lah dua tali 743-3858 ataupun 748-830.
1: Ya. Boleh lah, dia mau nak berkongsi dari kakak berkenaan dengan puluk beriti ni. Ramai juga di kalangan kita beri komen-komen, kita baca lah belan-belan.
0: Ya.
1: Mentah lagi.
0: Tapi kita ambil pemanggil dah ni, Habis ni. Hello.
2: Hello.
0: Ya, siapa ni?
2: Abeju, kapal baru.
0: Abeju, panda buat kau panda make, pulut witi.
2: Panda make, apa aja?
0: Dok, kalau panda make tu, kan semua orang panda make dia. Tapi nak buat rano. Moga kita mudahnya kita make je. Tunjuk-tunjuk kau make, dok.
2: Boleh? Ini ada Abedi.
1: Ya.
2: Kita pergi pak orang make, pak pulut make, kau tu.
0: Pandai orang panggil pulut orang mati.
2: Pulak orang mati.
1: Tapi orang buatnya orang hidup ni.
2: Orang buat orang hidup. Lepas dengan je kerok air ke akak. Lepas orang baca-baca kerok air tu puluk orang mati. Sama tara nak perhabis 20 juh tu ke. Makak puluk kau tu lah puluk.
1: Dia puluk beriti ni berjuh sedap apa ni. Kerana iti dia ke? Kerana puluk ke lah ke mana?
2: Sedap kerana iti dia. Buluk pun kena kukuk molek nak agak kemetuh kali ya.
1: Alah ni.
2: Tapi itulah nyonya muda tu. Sama-sama nyawak kalah berah berah hijau bubur sombor. Sedak lah.
0: Sedak deh. Mak ada baru teringat kalau iti dia tu memang kadang-kadang dia bubur kalah warna hijau. Ijah tu sebab dia bubur gula ni. Kalau nise, warna gelak lah.
2: Nise. Itulah Abadu Abadi.
1: Ya, terima kasih Abadu.
2: Sama-sama.
0: Assalamualaikum. Lorak dia letak ni.
1: Yalah. Kali nak pergi cari puluk beriti lah tu.
0: Jolah dah tu. Kita baca komen kejap lagi lah Abadi.
1: Yalah.

0: Itu dia. Kita bersama pula lah untuk cerita pasal pulut beriti.
1: Pulut beriti ni sedap weh.
0: Sedap, sedap dah. Kalau mak Abidi nak tahu dah Abidi. Tapi kalau mak ada cerita ni, marah ni kau tua-tua lama ni.
1: Bapa?
0: Gapa nama ni, kita lepas kita beranak Abidi ni. Okay, dia ada macam gapa panggil pelepah.
1: Emang ada beranak Abidi ibu kita tau. Masuk Abidi, Abidi tak beranak.
0: Abidi tak beranak ni. Abidi jaga orang rumah beranak ni.
1: Ya.
0: Lepas pada tu, 40 hari ni, mak adanya, dia tepuh pulut beriti. Kira macam pelepah lah dia. Pelepah untuk nak wisgar tubuh anak dia lah. Beranak sulung beranaknya dia. Lepas tu, mak ada ketelio. Kitanya berhidup pulut beriti Abidi. Ambil makan Abidi. Dah lah masa tu 40 hari patah. Malah tu tak boleh nak akak kaki Abidi. Moga pulut ni. Dia jadi macam angin jugalah.
1: Dia pergi korak jugalah.
0: Dia pergi korak betul. Mak ada ni tak boleh nak pakai lah mana. Air batu pun dia telah masa dalam patah. Lepas tu malah tu tak boleh nak bangun lah.
1: Moga kita teliu kot.
0: Batulah jadi gini ni.
1: Terimalah seadanya. Alhamdulillah.
0: Kesan-kesan.
1: Ya. Jadi pulut beriti ni sebagaimana yang kita faham lah. Ada tempat-tempat pun kurang dah ada ni.
0: Betul.
1: Ada orang buatnya. Bila orang kurang makan, buat pun kurang lah. Tetapi ada juga pasar-pasar. Tak kira lah pasar pagi ke pasar malam ke pasar siang.
0: Demo jual.
1: Ada lagi jual ni.
0: Tama-tama pasar pagilah.
1: No, pagilah terutamanya.
0: Kalau pasar malam tu ada juga sebenarnya. Supaya dengar abega apa saat ni, telefon saat ni kita. Dia yang warna hijau iti tu dia. Mak dia pernah temu dia jual di pasar malam. Warna hijau iti dia.
1: Iti dia. Jadi begitulah apa ni kita berkecek ni supaya Tidak lain dan tidak bukan untuk kita ingat semula makanan-makanan yang popular suatu ketika dulu lah. Loni pun soho belakang demo makan. Jadi kita nak wismangat kepada demo-demo hok buat ni lah. Jadi kalau hok makan pun kurang, hok buat pun lama-lama hilang guilty lah. Tidak nak buat. Kalau buat pun untuk keluarga dia lah. Tidak jual. Terima kasih kepada siapa lagi yang bersama-sama dengan lagi? Kita ni. W&W ni kedai begor dia kata assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abedik dan Mada, selamat petang jelera weh puluk dia kata.
0: Berahi
1: benar puluk.
0: Amba berahi benar puluk. Ramai sebenarnya suka puluk dia.
1: Iya.
0: Siapa dia lagi ni? Muhammad Zaidi dia kata jeliga molek Kelate FM. Abedi nak pecen dah kau. Muda lagi tu.
1: Ya.
0: Bila masa Abedi nak pecen dah lagi ni? Tak ada oyak ni.
1: Abedi tunggu kereta api laju ni mari.
0: Kereta api laju mari pun Abedi tak pecen lagi.
1: Dah lagi.
0: Okey, siapa dia lagi ni hok bersama dengan kita? Kita ni Aniza dia kata setengah hore bubuh beras pulut sikit dah leiti. Nak wi lemak lagi. Kau lagu mana tu?
1: Ada kaedah-kaedah dia sebenarnya ada wi sedak ni. Ni pok Cik Abam ni, dia kata makan dengan hok muda puluk. Hok mana ni?
0: Makan hok muda, nyo muda.
1: Nyo kau kan ni makan dengan hok muda ni?
0: Makan dengan hok muda?
1: Abedik confused ni sikit.
0: Abedik memang kalau baca play-play ni confused lah. Mak ada rasa dia royak nyo muda.
1: Nyo muda, makan dengan nyo muda. Itu bubuh nyo tu. Abedik tukar nyo kau dengan muda.
0: Abedik ni yang berani kecek depan je. Ahli belakang tak berani.
1: Nyo lah. Moga start motor pun payah hidup lah gelik kalau kecek harga ni. Payah nak hidup
0: Ketar.
1: Oh, cakap start tak hidup.
0: Kaki ni, bapa tak gerok ni. Tangan ni.
1: Itulah.
0: Abedik, lama dah hidup ni.

0: Boleh, boleh.
1: Ambil dulu deh.
0: Boleh, boleh. Kita pergi cek dengan demo hok tahulah.
1: Hello.
2: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum. Siapa tu?
0: Tengok makan bulu kat tu.
1: Sudah. Awak kau boleh tak sikit kecek pula dah. Tak apalah. Hello.
2: Hello. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Pak Suli.
0: Pak Suli.
1: Puluk ni Pak Suli.
3: Ada isi kat tapi puluk isi lah.
1: Tapi kita kecek hal puluk puliti.
0: Puluk Pak Su eh. Kita nak kecek hal puluk puliti Pak Su.
3: Kalau puluk isi. Puluk hak puliti ni kat nak nyo muda juga. Ni saya isi tu sedap lah.
1: Tapi maksud buat kau pulut beriti ni? Kau beli je sekalo-sekalo.
3: Buat tak tunjuk
1: alah. Tak apa. Muka berahi ni.
3: Iya. Muka jelawak ni. Jelawak tu tak kira jelawak lah. Kedah-kedah. Kali ni pagi ke banyak lah. Orang tu nak lawa tek. Kosong tak ada buluh. Dekat muka dia manis dah.
0: Iyalah.
3: Allah,
0: sedapnya Pak Su berhina. Dia jualnya belah mana, lagu mana dia jual lah ni tu, Pak Su?
3: Tak ada. Dua rasa go 12
1: ringgit rasa. Seria dah kot dia?
3: Ya, seria. Mungkin ada boleh dah.
0: Seria sebut dia?
3: Ada tepat-tepat tu. Lekongnya tu lah. Gitu lah.
0: Dia lah. Dia pesingin lagu mana lah ni kadang-kadang. Dia mau buku dalam plastik kadang-kadang dalam daun pisang.
1: Daun pisang ha.
3: Tapi kalau posu kan. Tak dalam daun pisang tu dia macam apa ni. Tradisi orang bang daun pisang tu sedap lah.
0: Iya. Betul.
3: Tapi tu kira orang modern kat dalam daun pisang lah sedapnya. Kalau bagi posu. Kalau kita sedang tak tunjuk orang gitu.
0: Betul lah. Rasa dia tu rasa tu lain sikit lah ni. Wangi
3: betul.
0: Tu dia kaedah dia.
1: Rasa klasik.
3: Mana klasik? Pisau daun pisau.
1: Rasa bau tu ke? Bau tu jadi kita rasa macam klasiknya. Super dulu-dulu gitu kok. Okey. Terima kasih Bosu.
0: Baik Bosu ni. Kita nak dengar lagu Ike Puyu ada ni. Ike Puyu. Ike Puyu. Ike Puyu Pak Samah, thank you very much.
1: Aduh.
0: Patuh ni, patuh dua kerak.
1: Ike Puyu siapa dia, Mak Ayeh ke?
0: Mak Ayeh. Dia mau nak dengar Ike Puyu, kita dengar lah.
1: Siapa dia nak, tak tahulah.
0: Ni kita beri hadiah ke demo ni, mitok tadi nak buka apa, tahu mitok. Kita beri hadiah berlaku demo tu, test screen ni.
1: Okey.
0: Buih.

0: Ah, tu dia. Ike puyu. Ike puyu ni abis di. Mak ada teringat dulu ke kalau tangan kita nak kau dia ke payuhnya abis di. Cari merata.
1: Tak dia pun tidak nak kita mana bagi sama.
0: Itulah pasal.
1: Oh, belan-belan lekat pun kak.
0: Tapi suka juga dulu-dulu ni. Patut makan lah. Sedaknya bab ike puyu ni. Abis di, kalau kita tengok cuaca, kita hari ni lagu mana abis di? Luar tu comel lagi ke?
1: Kita di wakaf Cik Yeh ni, alhamdulillah.
0: Kak Paru.
1: Wakaf baru. Wakaf baru tak nampak gelap.
0: Tak tahu lagi ni.
1: Wakaf 8 pun tak apa. Ni di wakaf cahaya kita cerah molek.
0: Alhamdulillah. Tapi kalau ikut ke ramalan daripada Mate Malaysia ni. Amare ribut peti. Dan juga hujan lebat lah. Yang akan berlaku pada hari ni. Sapa pukul ne peti. Melibat ke kalau di Terengganu ni. Di Dungung, Kemaman dan juga Marang. Kalau di Kelantan pula. Bacok, Pasir Putih, Kota Baru, Pasir Mas Tupak. Demo-demo ni. Yang ada bacok ni. Bacok, Pasir Putih, Kota Baru, Pasir Mas Tupak. Semua ada ni. Dalam lingkungnya amaran hujan lebat dan juga ribut. Jadi kena beringat lah deh. Walaupun Pasir Mas tak ada. Pasir Mas ada juga. Walaupun ada setengah tempat tak ada ramalai cuacanya molek. Tapi kita tetap kena beringat abadi. Sebabnya cuaca ni mungkin dia heret sikit ke tempat lain getek deh.
1: Betul lah, angin-angin kabut tiuk kot lain getek ada. Ada kita jangka ke sebenarnya apa ni sebelum ni kita, kalau kita faham lah dia pergi ke pedalame. Tetapi alah ke bandar pun super tolong ya, kena juga ujian lepak.
0: Orang kata tempias.
1: Tempias dia deh. Jadi itulah dia kok tempat-tempat di Kelantan kita ni bagi daerah Bacok, Pasir Putih, Kota Baru, Pasir Mah ada topak tu. Tolong beringat deh kalau berasa napok doh. Kadang-kadang berubah tu hok bahagian menegak-menegak pun hok bahagian kemoh ni
0: slow-slow tutup
1: boleh lah untuk mengelok daripada kesusahan kita lepas tu lah.
0: Sebab mak dia ingat bedik kadang-kadang kalau kawasan tapok demo tu tapok nego demo tu hok angin lalu kawasan angin lalu ni kawasan lapeng angin lalu semetar je lah. Mari kat habis bawa dengan payung-payung.
1: Yalah, ya sapu selalu. Jadi begitu. Terima kasih kepada demo-demo yang bersama dengan kita. Live TikTok dan juga live FB Kelantan FM. Dan juga pendengar-pendengar kita tak kira lah. Mana sekalipun dengar. Kita harap terhibur dan juga bermaklumat kita petang ni. Ada lagi kita nak catch ada?
0: Ada.
1: Sebelum
0: boleh lagi?
1: Kita tiga lebih ni. Tiga apa
0: 3.43.
1: 3.43 betul lah. Baik. Kita apa ni puluk beriti hamba tu ingat dulu memang ada dia. Bak puluk kita kecik hak puluk.
0: Puluk ni ha.
1: Dulu kalau hantaran ni lah orang nak menikah kahwin ni hantaran dia. Kita nak pergi
0: balas nak balas kat orang.
1: Perarak ke bersanding ke apa ni.
0: Belagok.
1: Belagok.
0: Perarak ke benar.
1: Ilih kan benda tu. Lalu KL lupa kan.
0: Tahu tak apa. Awak kau duduk Singapura 10 tahun.
1: Betul lah. Pelik masa ni.
0: Okey, belagok.
1: Jadi belagok, kita belagok ni. Moga lama kita tak belagok ni. Jadi nak kecik hak belagok ni.
0: Tak usah lah. Benda bolah belagoknya. Bagi kau anak-anak tu.
1: Lepas tu kita bawa puluk ni.
0: Betul.
1: Nanti tak bawa kek dulu.
0: Ada.
1: Tak ada kek. Kita bawa puluk.
0: Kek tu hak. Kek tu mungkin hak zaman moden. Tapi walaupun ada kek, dia tetap bawa puluk. Gitu dia ada dua-dua. Tapi hok mula-mula startnya dengan puluk lah.
1: Puluk. Puluk kuning ni.
0: Puluk kuning.
1: Lepas tu dia pocok bunga telur.
0: Betul.
1: Adalah telur non dia tu.
0: Hok tu hok budak-budak dok gerai tu apa ni? Dulu-dulu muka kita tak ada caklak-caklak ni. Jadi kita pocok gapo telur tu gak hok tu lah hok budak-budak ambil koyok lalu makan.
1: Betul lah ni dengan puluk lah boleh buat klik. Dia mau tak terkem mana. Budak-budak.
0: Tapi puluk tu apa ni sedaklah cicoh dengan gula kawah deh.
1: Betul.
0: Kalau mak ada ke, kalau misal pergi mana-mana Kenduri, kalau dia mau puluk, lepas tu dengan gula deh. Allah makan hot tu sedap dah.
1: Iyalah. Tu bagi puluk gula macam-macam lah.
0: Tapi kita kecik hari ni puluk beriti.
1: Tu puluk beriti. Puluk beriti ni apa ni perkongsian kita lah. Terima kasih kepada EZ hadir dari Kuantan jauh-jauh kita ni.
0: Alhamdulillah.
1: Terima kasih. Muhammad Puluk hok sedap sekali dia kata kedai Kak de Kadah.
0: Kadah
1: depan
0: mana?
1: Depan sekolah menengah Tege. Puluk gapo tu? Puluk ikan kering ke puluk nyong ke puluk gapo? Dia kata puluk hok sedap sekali dia tu.
0: Bagi tekok dia lah tu. Alhamdulillah.
1: Bagi tekok kita pun kita tak rasa lagi.
0: Tak rasa lagi. Kena rasa dulu.
1: Masih tak Ibrahim kita buat kita buat panda, makan lagi panda. Ha? Ah. Kita buat panda.
0: Makan lagi panda?
1: Lagi panda.
0: Abadilah, ha, dia kata di wing, orang buat pulut iti tekoh nak bewoh.
1: Oh, jadi hari biasa tak buat kali ni?
0: Tak kali ni. Kan Nur Aifah jolok kok. Nur Aifah takutnya tutup dah live. Sebab katanya guruh bunyi dah ni di wing ni. Gelak-gelemak dah.
1: Iyalah. Itulah. Kalau ada lagi demo-demo nak berkongsi pulut beriti ni.
0: Betul.
1: Kalau boleh kita pandai buat ni. Kita nak dengar
0: nak
1: lagu
0: mana. Nak tahu lagu mana kan? Buat tu ni.
1: Buh garis cemuk mana. Gulus cemuk mana.
0: Itulah. Hello.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Pok
0: ni chef hari dah.
1: Pok yang ni pandai ni buat bulu beriti ni.
0: Chef bulu hari dah ni.
2: Ya, bulu beriti ni ya, ya tak awal je dia tak mani.
0: Tapi dia lemak lah.
2: Lemak.
1: Mana bulu tu sendiri kau?
2: Tengok raja buat kau bulu mani ni. Apa tu ni apa ni? Nyanyi muda sikit. Apa tu sama apa ni? Warna hijau kau, hitam kau.
0: Ikutlah.
2: Tapi kalau di kedaru buku habis makan.
1: Dek apa yang nyo tu dia gaul lagu mana? Dia uli dengan gapo?
2: Tak ada. Dia pakai mesin-mesin. Enggak. Dia bubu. Kalau bukulu bunisai.
0: Kira dia panah dululah. Tak ada apa dia.
2: Panah dululah nyo. Bubu gitu.
1: Oh, begitu.
2: Tunggu dah ya awaknya.
1: Iya.
2: Makan pun mudah itu.
1: Iya lah, awak mari dah pun. Ya, mudah buat kan.
0: Bunyi ayat dia mudah je.
1: Mudah je.
0: Muka bukan dia je buat.
1: Mudah je buat. Apa ayah nak sapa. Gitu je.
2: Ya, dia balik pagi sejak lagi itu.
0: Haa,
2: lepas makan nasi, lepas makan nasi setengah habis kak, kena bulut dua buku bulut kak. Padah.
1: Lepas tu airnya kopi oh?
2: Air kadang minai suai ya.
0: Jaga badai.
2: Kena jaga lah ni.
1: Iyalah. Baru ni jumpa saya dua bahan ni pun kau besar dia. Jaga badai.
0: Tak apalah, asal sihat Poya Di. Alhamdulillah. Okay, terima kasih banyak Pak Ya.
1: Terima kasih banyak. Okay,
2: assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi. Ni Kak Awe, dia royak puluk ambo buat sendiri je. Tak padan nak beli sebab makan banyak. Bagusnya Kak Awe buat sendiri.
1: Ya.
0: Nur Aifah dia royak ada orang buat jual puluk beriti ni sana. Dekat wing ni.
1: Emiliana Abdul Rahman dia kata serabai. Serabai ni pun
0: serabai.
1: Serabai ni dia panggil apa? Tak di
0: salah satu makanan yang akan dibuat kalau misalnya kita nak buat keduri arwah.
1: Tahlil.
0: Ada mak ada baca tak dia, Bedik? Dia royak hari ke... Okay. Kak Masitoh ni dia kata, orang dulu-dulu biasa kalau 3 hari orang buat serabai. 7 hari tepung ape. 40 hari puluk beriti.
1: Puluk beriti. Dia ada begitu.
0: Dia ada dah hari-hari dia.
1: Atas tu rumah lah lagu mana.
0: Betul.
1: Kalau nak bakar kambing, kau gula kambing lagi lah.
0: Hak tu samping ni.
1: Samping ni.
0: Puluk ni. Kena ada.
1: Yo. Jadi capur dua tu nera lah. Lepas ngatik nera lah makan.
0: Tapi Kak Rosie dah kata, orang ada angin banyak dalam tubuh. Tak boleh makan banyak. Nanti so'oh.
1: Oh, gitu deh. Puluk ni.
0: Mie
1: ni kata sekup mayak. Oh, macam-macam lah. Baik. Terima kasih yang bersama-sama dengan kita ramai-ramai. Kita pun kau banyak dah view ni. Alhamdulillah, dia duduk tap-tap screen bersama-sama dengan kita. Jadi nak tengok Amor dengan Mada boleh? Dengar suara. Tengok. Apa boleh tengok.
0: Kak Ayah habis awal, dia royak orang dulu-dulu nak dengar tanah tu, dia buat puluk beriti. Buat pergi kotak besi.
1: Tu. Nyambut natu.
0: Kira ngatan natu.
1: Ngatan
0: natu. Hok puih pergi rumah hok lelaki. Jadi, hok apa nama ni? Jadi siapa dia buat ni Kak Ayah? Hok lep puih ke hok lep lelaki buat ni?
1: Ngatan natu.
0: Dia kata orang dulu-dulu nak ngatan natu, dia buat puluk beriti wak gi kotok besi. Maksudnya hok lep puih lah kot dia. Wak gi kotok besi alik jatih.
1: Ngatan natu
0: ni maksudnya orang puih gi ke rumah orang jatuh tadi. Jadi sebab Kak Ayah kata wak gi kotuk besi tu maksudnya orang puih gi wak gi ke orang jatuh lah.
1: Kau jatuh apa ni
0: sudahlah
1: mo ayuh lelaki ni dia Atta.
0: Ya, tak Atta.
1: Tak Atta.
0: Dia, dia Atta hari ketujuh ke hari ketiga pula.
1: Betul, betul lah.
0: Puan. Haa, puan lagi rumah lelaki.
1: Betul.
0: Kali ikut adat dulu, habis dik dik. Hak mak dia ingat lah dik.
1: Yalah.
0: Mula-mula kita sanding. Nah. Maksudnya orang jatuh main rumah puan dik.
1: Sekali ya mak dia sanding
0: dik. Oh, sekali je. Lepas tu kak, lepas pada tu ngah tanah tu pula. Hak puan lagi rumah hak jatuh pula.
1: Ya.
0: Haa, lepas pada tu, hak puan ni duduk dah rumah hak jatuh. Habis dah ngah tanah tu. Family lelaki ni, akhir hatta pula. Orang puan ni pergi ke rumah dia. Mak dia tak ingat hari kelima ke hari ketujuh. Akhir atas sepuluh.
1: Abidik tak ingat dah lama.
0: Abidik tak ingat dah. Mak dia ingat lagi.
1: Dia mau atas mana tau.
0: Lepas tu mak dia duduk mikir dengan orang rumah dia. Dia siapa bila kita nak sudah ni. Atas kok tu, atas kok ni ni.
1: Gitu
0: dia. Dia main atas kok tu, atas kok ni.
1: Yalah.
0: Okey. Ni Kak Ayah kata alik puan buat. Alik puan buat, we kau tak biasa lelaki.
1: Ya. Betul ni.
0: Abidik, kita nak ambil pemanggil tapi kita pasal lagu dulu lah.
1: Lagu dulu lah. Lepas ni kita kecek lagi.
0: Okey.
3: Yeah. Ibnu Sina telah berkata, "Ajwadu zaiti lil asihai zaitul anfaq." Minyak zaitun hak paling molek untuk kesihatan adalah minyak zaitun putih. Dapatkan minyak zaitun putih Olive Jardin Zuitina, bau sedap, seneng nak telah, renget tekok.

0: Okey.
1: Ya. Bila-bila pada tu hari ekok ada kesempatan, ada ruang di kalangan kita sebelah-sebelah Pantai Barat lah ada buat semayang ajak belakang dah jerbu tu. Dari Kuala Lumpur pun kita dengar khabar hujan, alhamdulillah. Hujan kilat juga ni.
0: Banyak kilat
1: berlaku.
0: Banyak kilat.
1: Di Kuala Lumpur. Dan tempat kita ni rekod, alhamdulillah setakat ni di Kelantan rekod nampak lah awal tu. Berartinya jerbu tidak begitu teruk sangat ataupun dalam keadaan baik lah. Boleh dikatakan baik di Kelantan kita ni alhamdulillah. Setakat ni lah. Jadi kita pakat-pakat jagalah sama-sama rekod. Dan usaha adik kita tu berterusan.
0: Cuma kita doakan yang terbaik lah untuk saya sobat kita yang ada di Gua Musir, 22 keluarga masih lagi duduk di pusat pemindahan sementara.
1: Ya, ya. Akibat daripada bencana banjir.
0: Banjir kilat ni. Tapi di Kuala Lumpur pun ada di banjir kilat yang Abidin sebut tadi ke. Ada sebelah keluarga.
1: Sebelah keluarga yang terlibat tu.
0: Terlibat di SOR PPS yang dibuka.
1: Di Kuala Lumpur eh.
0: Di Kuala Lumpur.
1: Betul lah tu. Tidak silap abadik lah.
0: Kita ambil sorang lagi.
1: Sorang lagi.
0: Hello. Okey, terputus. Tak apa, sorang lagi. Hello.
2: Hello. Assalamualaikum.
0: Salam. Ya, Kak Shima.
2: Ya, kenal Kak Shima.
0: Oh, kenal. Sorang lemak-lemak merdu.
1: Tak jumpa. Oh, betul lah. Ya, tak jumpa Kak Simah pun suara pun kita dah
0: kita
1: tahu.
0: Kita chat dah.
2: Ayo, aduh, tak jumpa sebab tak jumpa
0: tak pergi kat sini. Oh, tak apalah, tak mari pun dia asal kau ingat kita semua.
2: Ingat lah kau ni.
1: Wak marilah pulut beriti tak apa dah.
2: Ayo kau.
1: Yo.
0: Oh, ni cakap nak makan, payu gendai air.
1: Mudah nak kemeh-kemeh terlego.
2: Ya, wak pulut beriti dah sedap. Tinggalnya teman itu sikit lah apa ni. Yang gadis sikitnya tu lah sedap.
1: Jadi wak iti dulu ke wak pulut dulu?
2: Kita orang wak iti dulu lah. Lepas tu baru tanuk pulut.
1: Lepas tu ada orang yang ayak bergulur. Ada orang yang bunis lah. Oh, mana so ni?
2: Dia bunis lah sedap. Iti pulut ni kita kira dengan nis lah. Sirah tu dia lama dia digegok sebab berair. Dia lembek sikit sedap lah. Dia macam ada cair-cair sikit.
1: Jadi Kak Simah dia nyo dengan nisel lah untuk iti tu?
2: Nyo dengan nisel lah. Sirah nyo. Lepas tu pulut tu tanuk macam pulut kuni lah. Bergaris sikit. Lepas tu tak bergula sikit. Agak-agak pulut tu. Dia macam kalau kita gak lo ni suka kalau kita makan pagi kalau kita sedap pulut pagi pada pulut beriti sebenarnya.
0: Sedap pulut pagi lagi.
2: Sedap pulut pagi. Ada pulut beriti ni memanglah macam orang 40 orang pada orang mati ya jangan dia orang buat pulut beriti.
1: Begitu. Ada lagi tak? Orang nak jual ada lagi?
2: Ada. Tapi kita beli kata baru pun sedap dia pun beriti dia tu dia pun pulut beriti tu patu dia. Dia rebus kacik, dia rebus dalam tu. Sedap lah pulut beriti dia.
1: Oh, dia tambah kacik pula?
2: Dia tambah kacik. Macam kacik ke apa tu. Lalu dia kacik bulat, kecil. Lalu kacik geria kan dia rebus.
1: Kacik putih?
2: Dia macam kacik putih gitu. Dia rebus dengan pulut beriti tu. Sedap lah. Macam dia manis-manis rasa lemuk-lemuk kacik tu.
1: Oh, gitu.
2: Itulah.
1: Waktu dia apa dia?
0: Abdi tak boleh ya mudah selio.
1: Iyalah.
0: Amo ke panik ke cari pasar gapo dah Abdi? Oh, kat rumah Abdi?
1: Mana pasar Beret 12.
0: Pasar Beret 12.
1: Tapi tutup dah masa ni.
0: Esoklah.
2: Beret 12 banyak pulu.
0: Okey Kak Shima.
1: Terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi tu dia.
1: Ni hok bahagia biasa buat lah dia. Dia tahulah cara-cara dia.
0: Betul.
1: Jadi kita nampak yang ada pembaharuan lah dia mau buat ni. Buka aja. Lepas tu gapo tadi ke bili gapo?
0: Gotu udeh.
1: Sambal udeh.
0: Sambal udeh, sambal ikan. Dia mau makan tu Abdi. Tapi biasanya sambal udeh sambal ikan ni dia makan dengan pulut merah. Kalau pulut putih dia makan dengan itinya.
1: Itinya muda.
0: Atas orang lah. Tapi kalau mak ada pergi pasar Abdi, mak ada nak ke pulut merah tu je. Biarlah itinya pun. Kita kan jenis suka tengok macam berseri-seri.
1: Ya.
0: Okey, ada lagi ke komen-komen? Sebab kita nak tutup dah ni, asar kita dekat dah. Hari ni asar kita bagi seluruh negeri Kelantan pukul 4 suku.
1: Terima kasih Jamali, Jamali Mak Ali. Dalam live TikTok kita ni ramai dah. Terima kasihlah kepada demo-demo yang setia bersama dengan Ambo dan Mak Dor. Kita ada lagi ada?
0: Tak ada dah.
1: Tak ada dah ni.
0: Ada dah, ada lagi orang telefon tapi
1: kita
0: asal, asal kita nak dekat dah ni. Terima kasih banyaklah. Pak suku.
1: Pak suku hari ni ni. Maksudnya waktu semaya fardu asar bagi negeri Kelantan. Dua-dualah jadi zon.
0: Dua-dua.
1: Zon 1 dan zon 2.
0: Terima kasih banyak-banyaklah hok komen dekat Facebook, dekat TikTok kita di Kelantan FM ni deh. Agak maaf lah kalau misal Mak Dor dan juga Abedik terlepas pandang.

0: Ya, bukan kata kuih je lemak manis, tetapi orang pun tengok lemak manis.
1: Ha, ni.
0: Begitulah ni.
1: Lemak manis dia campur dengan adab sopan santun.
0: Betul.
1: Hak tu hak paling penting.
0: Iyalah. Cara kecep pel ni. Tidak kecep ikut si ikut dah kita.
1: So lagi kena jagalah air mulut kita ni abdi deh. Mulut dan jari jemari abdi. Sebab lo ni mulut tak gila mana tapi jari kita ni suka sangat taik benda-benda yang menyakitkan hati orang deh.
0: Iyalah. Abdi pagi tadi nyom ada dia nak oiak lebih kurang kepada kita beringat lah weh. Tadinya pecuk sungguh depan sekolah sekolah menengah Zainab. Jadi kereta berwarna merah laju sungguh tadi. Ne, jadi kita dah tahu dah lalu kot depan sekolah. 30 km sejam. Kalau boleh slow lagi tak apa. Ne, nyong laju sungguh lah berapa puluh meter sejam tak tahu tu. Kilometer sejam. Jadi itulah dia kot pakat beringat lah kita di kawasan-kawasan sekolah. Terutama alah pagi dan juga alah kelip sekolah lah. Tu untuk mengelak daripada berlaku sesuatu yang tidak diinginilah. Kita ni kalau ada bongo-bongo kau deh. Kalau banyak ke kita mengepek pula kalau banyak yang bongo. Padahal itu adalah untuk selalu kita peringatkan supaya kita beringat kawasan betul. Sekolah. Nah, so lagi kalau kita letak label-label apa-apa tanda 30 km saja, tak berapa nak beradu mana, tak berapa nak ikut. Kalau kita letak polis sore dua, barulah selalu. Kadang-kadang nak mampu kereta. Selur telajuk nampak boleh. Itulah deh, kita tolong beringat lah sama-sama kita tepat kawasan-kawasan sekolah ni kena beringat. Itulah deh. Abedi nak berkongsi juga dia kot sebagai apa ni, sebagai peluang kepada kita lah mana ada masa kelapengnya tu yang mana AJK Masjid Mungkin Seterpa daerah Bangu Kota Baru akan mengadakan ceramah Perdana Maulidur Rasul dengan pelancaran van jenazah Masjid Mungkin Seterpa Bangu. Ceramah ni akan disampaikan oleh Ustaz Haji Mokhtar Yaakob dengan tajuk Bersama Memakmurkan Masjid Menyantuni Ummah pada 24 September hari Khamis Malam Jumaat. Hari Khamis Malam Jumaat lepas pada sembahyang Ghorib. Jadi kita harapnya adik-adik ambo, anak-anak mukin, sak lupa, sak lala, sak galik untuk kita pakat gigi ramai-ramai dan pakat bui sikit sore biar siapa hajak pihak ahli jawatan kuasa masjid dan juga untuk kemudahan dan juga keperluan lah untuk beli van jenazah. Itulah apa ni berkaitan dengan Masjid Mungkin Seterpa daerah Bangu Kota Baru.
1: Okey.
0: Tu ada.
2: Weh, kau dengar tak? Kawasan kita dah jadi hotspot denggi.
3: Haalah, tapi ramai masih ingat nyamuk tu perkara kecil je.
2: Jangan ambil mudah tau. Sekali kena denggi boleh masuk ward. Lagi teruk kalau lambat dapat rawatan.
3: Betul tu. Jom kita luangkan 10 minit setiap minggu. Periksa bekas air, buang air bertakung dan bersihkan longkang serta tutup tempat simpanan air.
2: Ingat, cegah sebelum terkena.
3: Denggi boleh dicegah. Bertindak hari ini demi keselamatan keluarga dan komuniti. Bersama kita hapuskan pembiakan nyamuk Aedes.

Dekat kau, hop sama dengan Abedi dan juga Mado. Sementara lagi tepat pukul 4.15 minit petang akan disiarkan Seruan Azam dan akan masuknya solat fardu asar bagi seluruh negeri Kelantan.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Islam. Kita bersama Ustaz Abdullah Abdul Razak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, tuan-tuan. Pada hari ini, kalau kita melihat antara perkara yang sangat dititik beratkan oleh Islam dan ia sangat dipandang tinggi oleh baginda Rasulullah SAW, iaitu adab dan juga akhlak. Hari ini semakin hilang adab ni tuan-tuan, semakin hilang akhlak, semakin tuan-tuan kita tidak menjaga hubungan kita dengan sesama manusia. Ya, atas muka bumi ini Allah suruh kita jaga hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia. Ramai orang menjaga hubungan dengan Allah tapi tidak menjaga hubungan dengan manusia. Hari ini kalau kita lihat tuan-tuan, adab merupakan perkara yang sangat-sangat penting. Sebaik-baik perhiasan di dunia adalah orang yang mempunyai adab dan juga akhlak yang mulia. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada yang lebih berat dalam timbangan seorang muslim pada hari kiamat daripada keindahan akhlak. Allahu akbar. Dan Allah membenci kepada orang yang keji mulut dan kelakuannya. Hari ini tuan-tuan, jom kita menjadi orang yang berakhlak melalui akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana akhlak Rasulullah. Walaupun Rasulullah disakiti dalam peristiwa sebelum Isra' dan juga Mi'raj di Taif, bagaimana Nabi dilemparkan batu, bagaimana Nabi dibaling dengan najis sehinggakan malaikat berjumpa dengan baginda Rasulullah nak menawarkan agar gunung menghampak orang Taif, tapi Rasulullah menyatakan, jangan wahai malaikat, aku akan memastikan keturunan mereka akan beriman kepada Allah. Bayangkan bagaimana baiknya akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ketika mana Nabi sampai di kota Madinatul Munawwarah, ramainya orang yang mengejek dan mencaci baginda Rasulullah, tapi tidak sekalipun Rasulullah membalasnya dengan sesuatu yang buruk, tapi Rasulullah membalasnya dengan senyuman. Ingat tuan-tuan, akhlak merupakan perhiasan kita. Seseorang lelaki itu tidak akan dapat dimuliakan hanya dengan ilmunya selagi mana ilmunya tidak memberi kesan kepada adab dan juga akhlak. Jom kita ajar diri kita untuk menjadi orang yang berakhlak. Jadikan akhlak itu menjadi keutamaan dalam kehidupan kita, dan akhlak ini akan dipandang tinggi oleh seseorang, dan insya Allah akhlak ini akan menyebabkan orang yang berada di sekeliling kita senang dengan kita. Ingat, ciri-ciri ahli syurga, orang yang berada di sekelilingnya akan rasa tenang, akan rasa seronok, akan rasa mudah dengan akhlak yang ada dalam diri mereka. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, akhlak ini merupakan sesuatu yang sangat penting dalam diri kita. Jom kita masukkan dalam diri kita akhlak-akhlak yang mahmudah, yang terpuji di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan moga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita serta zuriat kita orang yang berakhlak dan menyebabkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum selaku umatnya. Dan insyaAllah Allah mudahkan segala urusan kita. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jom berterima kasih dengan Allah.
0: Nida ul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim. Nida ul Islam.

Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Drisella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Drisella Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.

Kenapa saya tengok awak ni masam je? Senyumlah sikit awak. Awak tahu tak, senyuman merupakan satu senaman dalaman yang dapat merangsang seluruh tubuh melalui sistem saraf otak dan hormon manusia. Jadi, apabila kita senyum je, badan pun turut tersenyum dan memperlahankan aliran darah yang melalui sinus ke otak. Hal ini sangat bermanfaat bagi mengelakkan tekanan darah yang tinggi ke otak. Jadi, apa yang kita tunggu lagi? Senyum-senyumlah selalu.

0: Cik Mek dengan Cik Awe ada ni bersama ni.
1: Ayo lah, sengah hati lah weh.
0: Bersama dengan adik kakak ni.
1: Yo, yo. Kita tak klik lah, kita tak pergi lagi adik kakak.
0: Menemani
1: adik kakak sampai ke pukul 5:30 kita ada moyong ini.
0: Moyong hari ni.
1: Jadi nak ayak weh sekali lagi lah kepada adik kakak mengikut jangka Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam Met Malaysia. Jadi ribut petis apa ke pukul 9 petang ni melibatkan Kelantan kita juga dijangkanya, iaitu di Jajah Bacok, Pasir Putih, Kota Baru, Pasir Mah dan Topak. Jadi sehingga pukul 9 petang ni lah. Lepas tu akan di update ataupun diperbarui pula lah. Kita akan boleh dengar dan juga boleh kita kita tahulah melalui map Malaysia untuk jangka ribut petis dan hujan lebat. Itulah. Mak dia tengok ke sehari dua baru ni, Mak dia?
0: Gapo eh?
1: Satu tular ataupun viral mengenai seorang siswa Zah ni. Dia ni bukan dari Malaysia, tapi dari Brazil. Menjadi tular kerana mana dia bila dalam majlis convocation tu. Convocation dia. Sebagai tanda mengenai jasa pok dia lah, ayah dia. Dia bekerja keras menanggung dan kos pengajian dia. Jadi bila mana dia nak majlis tu, dia naik petah, dia pergi ke toge.
0: Odok, ada tak tengok tu.
1: Jadi kita ni, kitanya berasa pelik ni.
0: Apa?
1: Tetapi piku toge tu sebabnya begini, Mak Do. Sebabnya pelajar laki ni, dia bawa togeh ke petah ni untuk meluahkan penghormatan kepada ayah dia yang mencari rezeki, menjual dan juga menghantar geh masuk ke rumah-rumah.
0: Brazil.
1: Brazil. Jadi mengenai jasa ayah dia ni yang menanggung pengajian dia ke selama kini, siapalah dia siapa masuk majlis convocation
0: dia.
1: Jadi menunjukkan
0: hasil keringat pok dia. Ni lah hasilnya.
1: Jadi kalau kata contohnya lah ni, tak ada lagi kita nampak. Kalau pok dia buat rumah batu, dia pikul seming. Buat naik petah dia.
0: Berat apa di?
1: Yolah.
0: Kalau tengke hok kosong tak apa.
1: Ni hok kosong kali. Kosong. Jadi warga maya ni memuji sikap hamba ataupun rendah diri ni. Ada mengenang budi kenang budi pemuda ni. Ia tidak berasa malu dengan pekerjaan asal keluarga dia, ayah dia lah. Jual geh dan juga hantar geh ke rumah-rumah. Jadi inilah antara kita ada cara kita sendiri ni.
0: Betul. Nak hargai.
1: Nak menghargai
0: keringat ayah. Keringat mak ayah tu.
1: Ya.
0: Ayuh lah lebihnya keringat ni.
1: Iyalah. Ada demo-demo bila kerja ke gaji pertama week ke ayuh.
0: Betul.
1: Lebih kepada ayuh dan mak. Kedua pun kalau nak week pun boleh, Mada. Seterusnya pun boleh.
0: Seterusnya lah dek. Kalau misal kita mampu, kita bui je. Kalau kita mampu, contohlah.
1: Iyalah.
0: Kita mampu bui 10 ya. Bui 10 ya. Kita mampu 500. Bui 500. Atas kemampuan kita.
1: Iyalah. Kadang-kadang supaya abis di ayat sebelum ni lah. Macam mana bila kita wi ke mak ayah ni, kadang-kadang dia tak guna mana ada. Dia sipek. Dia fikir dah masa depan anak-anak dia ni ada kecemasan. Kecemasan itu ada dah. Jadi kecemasan ni anak ayah bui, dia akan hola balik kerana dia ambil lah.
0: Tanya-tanya tengah dia. Tanya-tanya anak tengah sebab kadang-kadang dia balik kapur muka masih je. Pahaya tanya buat apa. Tahulah selok sikit bulan ni dengar gapo rotek lagi. Lepas tu tayar kereta pulak berona. Ayuh dia pun buat tubik balik.
1: Dia kata aku tak guna mana. Ambil lah piti umbui ni. Tiap-tiap bulan ni. Guna pakat lah. Aku pun tahu dah. Waktu-waktu
0: cemasan
1: dia ni. Boleh guna semula. Itulah pengorbanan. Benar dan juga apa ni kita sebagai mak ayah ni lah.
0: Nak royaknya siapa anak tu tua. Siapa anak tu ada anak. Ayah dengan mak ni tetap duduk di belakang anak. Support, sokong.
1: Itulah. Umpama kata cici air tak kaya putu. Mak dan anak ni lah. Mak ayah dan anak ni.
0: Betul.
1: Jadi itulah. Kita menghargai lah. Mana ada mak ayah lagi tu menghargai. Pengorbanan dan jasa dan kita sama-sama menghormatilah kedua mak ayah kita ke mana-mana pun deh. Jauh dekat kita pergi pun ke mana-mana pun kasih saya kita tidak terputus dan juga bersama-sama ataupun sapa bila-bila
0: betul. Kadang-kadang orang tua ni mungkin mulut dia kita kecil hati sikit abdik deh. Kita rasa macam sapa hati royak gitu ke kita deh. Anak dia ni tapi dia sayang sebenarnya. Kadang-kadang mulut orang tua memang gitu abdi. Kita lepas je. Jangan sipir dalam hati.
1: Dia super cikgu lah. Cikgu mak ayuh kita royak bergapa-gapa mak dia. Kita berasa kecil hati berasa. Tetapi akhir datang ni benda tu akhir berulang balik. Oh ya Allah mak aku kata gini. Cikgu aku royak gini. Ya Allah. Tu.
0: Kita akan ingat balik.
1: Dia nak membentuk peribadi dan juga diri kita sebenarnya.
0: Okey, pukul 5 sepuluh skala kita ada berita nasional. Lepas tu balik semula lah bersama dengan Abedik dan juga Mak Do.

ekspor negara melonjak lebih 31%. Kemelut politik Negeri Sembilan perlu diselesai ikut saluran perundangan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 5 Petang.

0: Masih lagi kita terus setia bersama-sama dengan Biz On Air. Amor mari pulak lah untuk bersama-sama dengan adik kakak kita deh. Seperti biasa sepuluh lah, lebih kurang 4-5 minit. Apa usaha weh kita? Jadi kemarin kita masih lagi bersama dengan B Veggie Food. Hari ni dia mari pula untuk bersama dengan adik kakak kita, pendengar-pendengar kita deh di Kelantan FM ni. Terima kasihlah untuk anda semua yang ketap setia bersama dengan kita. Tunggu Biz On Air Kelantan FM. Jadinya kita nak tahulah, kemarin dah pun diceritakan mengenai dengan apa ni menu-menu makanan yang disediakan, macam keropok lah, daging goreng kunyit, ada kutu, ada ikan singgah, ikan pus semua. Cumanya kita nak tanya dari segi orang hak je buat kerja tu, ada berapa ramai semua staff yang bertugas untuk kerja di Veggie Food ni?
1: Done. 5 staff Melayu, so staff Cina.
0: Oh, maksudnya ada staff Melayu juga situ tu.
1: Masakan tu tukang masak Muslim.
0: Ah, tukang masak Muslim lah. Jadi tak perlu dikhuatiri lah kalau kita orang Muslim ni nak pergi makan situ. Sebabnya dia memang dah disahkan halal dan juga mendapat sijil halal daripada JAKIM sendiri. Tu
1: premis makanan ni.
0: Ya. Okey, jadinya bila sebut pasal makanan-makanan yang ada di situ, ada macam-macam pilihan lah. Jadi maksudnya kita tak usah lah kalau kita serah nak makan daging singgah ke, kita serah nak makan daging kutuk ke, ada belaka. Daging mie pun ada macam-macam. Mie kari ke apa semua ada belaka lah.
1: Mie celuk, bihun sup, ada belaka.
0: Semua ada?
1: Ada.
0: Jadi bolehlah pakat pergi terah. Cumanya okey, kalau nak pergi makan ni, mungkin pendengar kita ni ada hak baru, hak tak biasa lagi. Mungkin dia ni baru nak menjadi penggemar veggie dah. Jadi hak lebih tepat lokasi dia kalau nak pergi tu.
1: Lokasi kalau kita mari halo ke Pita, Jalan Pita tu kan? Nampak Masjid Anaim, Masjid Hijau besar tu.
0: Okey. Jalan Pak traffic light nak pergi ke Kalispo tu.
1: Jalan Street nak pergi ke Restoran Four Seasons tu.
0: Okey.
1: Sebelum Restoran Four Seasons tu dia ada Wisma Redland. Bangunan Wisma Redland. Ya.
0: Okey.
1: Kalau ada nampak Lodging Farmers, bangunan tu dah tu. Lodging Farmers, Pak MW, HQ MW yang baru tu kan.
0: Okey.
1: Sana lah. Pak sebelum sampai ke kedai nasi sup Kak Moh eh. Kak Moh. Ada bawah pokok besar tu.
0: Oh, lajur lebih kuih dekat ngasa di Kubih juga kau?
1: Sebelum sampai Sudan Kubih.
0: Sebelum sampai pada Sudan Kubih. Maksudnya jalan nak masuk ke Seri Cemerlang tu? Gitulah. Ada maksudnya lorong. Kalau dulu kan dia ada kedai jual telefon tepi tu kan?
1: Ya, Maxis ke apa tu. Sebelum bangunan situ. Sekali dengan Four Season kan?
0: Ya.
1: Sebelum tu. Bangunan sebelum.
0: Oh, bangunan sebelum Four Season tu lah. Okey. Jadi mudahlah kalau serah nak pergi ke apa semua tu, boleh cari sebagaimana lokasi yang dia royak saat ni. Okey. Dari segi cabaran, setiap kita orang nego ni dia ada cabaran-cabaran dia juga. Tak? Kalau macam Saffron sendiri, kalau macam Ivan sendiri, ada cabaran tak dalam nak memastikan supaya veggie ni mendapat pilihan di hati penggemar-penggemar dia ni?
1: Mula-mula kita buat tu mesti ada cabaran dia. Sebab orang tak tahu apa dia makanan veggie ni. Orang ingat sayur belaka, orang tak tahu dah ada nasi gulai keko, daging kutuk ke, orang tak tahu dah. Orang ingat sayur je. Makan sayur lah. Example orang ingat makan timun, makan gitu ke. Macam sebab kita buat video ke apa kan. Orang ingat kita makan gitu, sayur-sayur je. Jadi macam mana nak orang tahu apa dia yang kita buat ni, kita kena rajin buat video lah. Macam Iwan buat live semua, buat konten. Sebab itulah kita ni rajin upload video. Untuk orang tahu apa dia yang kita nego. Untuk membantu apa bisnes kita ke, kita kena buat online lah ni. Jadi cabaran besarnya nak orang kenal kita lah. Orang kenal kita, kita kena buat video. Exposure tu penting.
0: Okay. Jadi kalau macam ada pendengar kita lah ni, dia mungkin baru tahu dan nak tahu dengan lebih detail, nak tengok video tu dekat mana? TikTok ke, dekat Facebook ke, dekat Instagram ke? Jadi kalau gimana kalau nak buat pencarian untuk nak pergi kepada B Veggie Food ni?
1: Lah ni kita buat semua sama nama. Dalam Facebook ada, TikTok, IG pun ada, YouTube. Kalau YouTube pun ada. Semua nama B Veggie Food.
0: B Veggie Food gitu je.
1: Gitu je.
0: Jadi maksudnya huruf B ataupun BEY?
1: B saja.
0: B saja, lepas tu Veggie Food.
1: Ya, betul.
0: Jadi maksudnya kalau ada di antara pendengar-pendengar kita yang rasanya nak tengok gapo produk lainnya yang ada pada kedai Be Veggie Food ni, bolehlah bawa pencari sebagaimana yang telah pun dinyatakan oleh Saffron sendiri mengenai dengan makanan-makanan yang ada di sana tu, yang berasaskan kepada sayur-sayuran dan sebagainya. Dah, kalau macam lah ni, kalau bak makan ni, kita tahulah semua orang suka makan. Amo sendiri pun suka makan, dan sebab makan ni kita hidup untuk makan. Ada setengah orang kata makan untuk hidup. Jadi kalau di Be Veggie Food ni, peratusan yang pergi makan situ tu adakah orang Cina lebih ke, ataupun Melayu pun, ataupun setara berlaku?
1: Dulu kalau kita nampaknya dulu ke, banyak hok Cina dengan India. Kalau dululah dekat dengan hospital ke, doktor-doktor sana mari makan ke. Sebab orang Melayu dulu dia was-was lagi, tak tahu gapo dia tu makan veggie. Tapi selepas kita boleh halal jakim awal tahun ni, jadi orang lebih confident lah. Mari, sebab bagi orang lain mungkin dia sayur tu banyak jenis, tak ada daging tak apalah, sayur pa mungkin orang ingat ada wine ke gapo ke, arak ke gapo ke, jadi kita pun apply halal. Boleh halal tu orang confident dah lah. Confident. Jadi untuk lawan ini kita boleh nampak kedai kita tu banyak pengunjung, tambah-tambah lagi masa musim gi pula, orang luar negara pun ada mak saleh gitu.
0: Jadi maksudnya lah ni, ramai yang memilih untuk makan makanan veggie ni, tak kira bangsa lah, semua pakat mari belaka. Jadi senang lah kalau kita tak ada lah, bila dah dapat halal daripada Jakim ni, kita tak perlu untuk syak wasangka lagi lah. Boleh pakat pergi makan ramai-ramai gambar semua dah. Tapi macam sayur-sayuran ni, sebagaimana yang Mami B Royak, dia kadang-kadang terpaksa cari dalam hotel gambar semua. Jadi siapa biasanya masuk-masuk dalam hotel nak cari sayur-sayuran gambar semua ni, ataupun benda tu memang ada je, kita cari je lah?
1: Benda tu sebenarnya kalau kita pandai tengok, tepi jalan pun ada. Tapi kita pergi cari tempat kampung kita lah. Kau tolong cari lah ni nya Mama B, Tok Ma, kau tolong pergi cari. Kalau kita pergi pasar, orang siap ke, ada jual juga.
0: Tapi kalau macam kulak gambar semua tu, senang lah kita nak cari dah. Cendawai tu, Kelantan kita panggil kulak, tapi bahasa tu cendawai lah. Cendawai tu tak ada masalah, sebab dia ada di pasar raya pun ada gambar semua. Macam sayur-sayur lain gambar semua tu, ada mengalami kesukaran ke nak boleh ke dia tu?
1: Setakat ni tak ada lah, sebab kita apply halal, kita ikut je sayur-sayur gambar kita mudah cari dah. Kita tak lah apply benda-benda susah nak dapat. Jadi kalau macam untuk kau jam tu, berbagai jenis sayur yang jumpa dalam hotel tu, kita tulis je lah benda yang boleh buat kat nasi kau jam tu. Sebab untuk nasi tu saja kita blend segala jenis sayur tu, nak buat air dia tu untuk nasi tu. Jadi kita buat benda yang tak susah nak dapat. Sebab kita memang apply dah, okay? Jadi kita tak menyusahkan diri sendiri juga. Kalau kita bubuh benda yang susah nak dapat kan, nyanyi kita pula nak buat masakan tu tak boleh.
0: Tapi kalau ni, kalau kita tengok makanan je yang berasaskan kepada vegetarian, ada tak minuman-minuman yang berasaskan kepada vegetarian?
1: Minuman tu minuman biasa, asal jangan ada arak lah. Jangan ada alcohol content.
0: Tak, maksudnya ada tak minuman yang berasaskan daripada sayur-sayur dia?
1: Serai lemon.
0: Serai lemon.
1: Limau lemon, halia lemon. Itulah signature dalam kedai lah. Kalau orang makan banyak-banyak macam makan apa, nasi kau jam, makan nasi banyak kan, no lega perut sikit kat, adalah serai lemon.
0: Tapi rasa macam serai lah.
1: Sedap. Nanti kita lah. Boleh.
0: Okey, baik. Terima kasih kepada anda semua yang masih lagi tetap setia bersama-sama dengan kita di Beast on Air Kelantan FM. Ada banyak lagi benda yang kita nak tanyanya. Mungkin lepas ni kita nak tanya mengenai dengan perancangan masa depan dia. Mungkin juga lepas ni tanya dia, adakah dia buka ruang kepada orang yang rasanya nak belajar untuk nak menyediakan produk yang berasaskan kepada sayur-sayur. Teruskan bersama dengan kami di Beast on Air Kelantan FM.
2: Mari. Halo, cik sibuk nak kecek dengan kita habis ni.
3: Ya, boleh lah.
2: Ya, tak buah kecek malam-malam tu.
3: Kalau tiga ke, ramah sikit.
2: Meriah lagi.
3: Jadi perengi alik kita. Cuma biar ni noroyak tadi, setakat pukul ni, jangka Met Malaysia berkaitan dengan ribut petir dan hujan lebat ni. Ni heret kepada 7 malam pulak.
2: Okey.
3: Melibatkan Kelantan lah, sebut Kelantan lah. Tempat lain pun ada. Di Kelantan kita melibatkan Jeli, Tanah Merah, Macam, Pasir Putih, Bacok, Kota Baru, Pasir Mah, Topak dan Kuala Kerai. Jadi boleh dikatakan seluruh Kelantan lah. Tolok Kota Baru je ni. Tu berkenaan dengan jangkaan ribut petir dan hujan lebat sehingga pukul 7 malam 21 September untuk hari inilah yang dikeluarkan oleh Map Malaysia pada pukul 4 petang yang telah pun diperbarui. Cuma boleh nak kongsi juga rekod mengenai apa yang kita tengok ada info bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat yang mana pusat pemindahan sementara dibuka setakat ni lah. Dia tak berubah-ubah di SK5 Kasturi 1 berkenaan dengan banjir kilat, iaitu melibatkan daerah Gua Musa. Demo-demo yang terlibatnya seramai 81 orang yang ditempatkan di PPS ni, dan keluarganya 22 keluarga yang terlibat ataupun yang masih ditempatkan di pusat pemindahan sementara di SK5 Kasturi 1 Gua Musa. Itulah sikit sebanyak yang boleh kita kongsi. Kut mana-mana pun ada kot nak jelah ataupun nak boleh tahu lebih lanjut, dengarlah Kelantan FM, berita Kelantan FM ada ni.
2: Haa, pukul ni.
3: Yang disediakan oleh Mac Kedi.
2: Anak perempuan Ichan.
3: Haa, betul. Tak berubah lagi, tak berubah.
2: Tak berubah dia. Bagus dia. Kadang-kadang kan suka juga dengan Kak Mac ni. Ya, dia suka apa dengan Mak Do?
3: Yalah. Oh, gitu. Pergi mari lah, pergi mari lah.
2: Pergi mari lah. Kadang-kadang mari atas deria. Kalau musim deria. Kena bayar lah.
3: Kena ada dia tu. Ni. Ya lah doh. Orang memberi kita merasa. Orang berbudi kita berbahasa.
2: Kita berbahasa.
3: Ya, ya, ya.
2: Abdi, pukul 5.30 kita ada Mok Yung. Hari ni Dewa Muda Bahagia yang kedua. Lepas tu pukul 9 kita ada berita. Nak tahu perkembangnya.
3: Pasal apa ni, banjir kilat.
2: Banjir ni. Lepas pada tu adik kakak akan bersama dengan. Siapa dia pukul ni?
3: Oh lah, pukul ni selekta.
2: Selekta untuk hari ni sampai pukul 9 malam insya-Allah bersama dengan Rudin Ismail.
3: Itulah. Jadi ambo pun bersama dengan Madu Skodan ni lah. Kalau ada salah silap ke mak, insya-Allah ada kesempatan, ada ruang kita bersama semula dia kok. Tidak lain tidak bukan Kelantan FM.
2: Ada semua baru nak oi hari komik ni.
3: Hari komik ni kita bersama insya-Allah.
2: Assalamualaikum.
4: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Tricella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok,

Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Tricella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Tricella Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.

Salam bahagia saudara, kita bersama lagi menerusi rancangan Mak Yong. Pada siri yang lalu, mengisahkan Dewa Muda terkejut dari tidurnya, ia teringat akan mimpinya ke dalam alaf untuk memburu seekor rusa. Lalu Dewa Muda dan pengasuh-pengasuhnya sedang berehat. Tiba-tiba didatangi Tuan Puteri Ratna Emas turun ke dalam alaf dan menjelma rupanya menjadi seekor anak rusa. Baiklah saudara, apakah yang akan terjadi seterusnya? Sama-samalah kita ikuti sambungan cerita Dewa Muda daripada permainan Mak Yong Kampung Teluk Rajuna Tumpat Kelantan di bawah pimpinan Abdul Rahman Yusof. Dewa Muda, bahagian yang kedua.

0: adik.
1: Asu juga ni abe.
0: Adik kata apa lah tadi abe sak ni adik.
1: Abna juga ni abe.
0: Yalah.
1: Pasal abe nak keluar tidur apa lah abe sikit kapi ngak kadik anyu dari setanah pulak ni abe.
0: Abna juga
1: ni abe. Kata abe nak pergi waktu mana ketika mana ni abe.
0: Kok ni begini adik. Abe nak pergi waktu ni ketika ni juga ni adik. Abe tidak lupa adik dari dalam setanah.
1: Oh kena mana silo lah abe.
0: Ayolah. Muka ialah kata aku telah meninggalkan adik taruh kama. Malah sini tepat pulak nak keluar tu bik dari atas bala nak panggil awal jemuk-jemuk kira bercara pulak.

Ah!

0: Bukayalah baik sini tempat pula. Aku nak panggil pada diri awal pulaknya. Kalau aku tak panggil hari sekali awal, aku tiada jaga bersama dengan aku dari atas bala. Kalau begitu, ya, ya awal, awal. Jaga dulu awal baris sekejap. Amor sudah ada dari depan tanggungmu ni awal.
1: Ay, siapa dia?
0: Nak tahu siapa apa, sila keluar mari dulu ah weh.
1: Mu mari dua no nak pergi ku ano hari ni orang semua menyambut merdeka datang mu mari duk melalok kok muka tangga orang ni.
0: Ah benar juga ni ah weh. Apa mari panggil mu dekat weh, apa nak pergi sambut merdeka ni ah weh.
1: Ah mu nak ajak aku pergi sambut merdeka.
0: Iyalah.
1: Lepas tu, mu tak mahu naik doko atas rumah aku.
0: Sungguh juga ni, weh. Amor tak mahu naik atas rumah mu. Amor gaduh sangat ni, weh.
1: Mu belorak sangat.
0: Ya, nak.
1: Saya mu duk tunggu.
0: Ya, sungguh.
1: Lepas tu, aku ni kena pergi lah.
0: Kena mari dah ngadak amor dulu, weh.
1: Mu duk sebelah balik mana, eh?
0: Belah kiri tangan mu ni, weh.
1: Kalau mu duk sebelah kiri, mu jagalah aku nak pergi kut sebelah balik kanan ni.
0: Sungguh juga ni,
1: weh. Mu jagalah, deh.
0: Ambo sudah jaga.

0: tolong.
1: Belah mana tokoh, belah mana kakak yang rohok baso sangat amor panggil meraih depan tangga dia ni.
0: Aku nak tinggal dengan rumah tangga pun bukan senil lo ni, bukan mu tak tahu dok ni. Selepas buruk tangga pun tak boleh nak letak lo ni. Dia mau ambil aku kena sipat dulu, kena tutup pintu-pintu jenela-jenela dulu.
1: Sila turun mari dah.
0: Jaga aku nak lompat turun atas lima orang ni. Aku nak kena

0: ni ada tak boleh ha tegur orang ya tepuh orang tu kan nonnya.
1: Alah alah alah bepo gak kalau lain-lain padamu gak ada tahu aku mari gak apa ya duduk tengah jalan elok lah sikit.
0: Tu ya mo ada jaga mu suruh mari tu tegur hamba dulu ya tepuh hamba tu pasal apa? Salah gapo dengan hamba ya?
1: Bukan salah lah.
0: Lorak nak
1: pergi. Aku lorak pas kereta aku tak ada break. Muduk depan tengah jalan. Apa oh. Yang mu tak sipan?
0: Oh jadi kereta mu tak ada break. Lama dah tak naik break mu tu nya? Kereta tu?
1: Kereta aku tak naik lama. Break nak punuh dah.
0: Oh jadi break nak punuh.
1: Lepas tu mu mari rumah aku di kerja apa ni?
0: Aku kelih botel tu. Tanya orang tu bermari rumah dia tu kerja berapa. Tiap-tiap ambo mari rumah mu ni ada kerja weh. Ambo mari panggil mu ni. Jadi ambo nak buat kira bercara dengan mu ni. Kalau bahasa ambo panggil mu sore, aku sore tak boleh kira weh.
1: Siapa dia kat dulu mu ni?
0: Mu ni? Jadi ambo nak tanya mu dulu. Ya mu tanya kerja berapa tu tanya mu tu siapa dia ambo ni?
1: Jadi mu mari. Siapa
0: telek putih mata tu tengok ambo ni siapa dia?
1: Ya.
0: Mu paloh bila tu dengan ambo?
1: Kalau bahasa tak sihat. Putih mata ni.
0: Cuek tak apa dah kalau tak sihat tegur.
1: Jadi mu mari ni mu nak kenal nama.
0: Ya sungguh.
1: Royak lah gitu. Tu mu duduk balik tu sikit.
0: Lama dah ambo tak mari panggil mu. Ambo lupa dah nak bercakap dengan mu.
1: Kenal dah eh.
0: Kenal siapa dia tu?
1: Ni kau?
0: Yalah.
1: Tak tukar lagi rasa.
0: Tak tukar tu siapa dia ambo?
1: Ni?
0: Ya.
1: Kalau tak silap raja tak kau?
0: Ya kau ambo ni awe.
1: Berasa sepuluh tak tukar dah.
0: Ya dah kau ambo.
1: Raja Abdul Latif kau.
0: Tangguh ambo menjadi raja.
1: Asuh dah tu aku.
0: Besar kecil.
1: Dengan kecil besar tu aku.
0: Putih hitam.
1: Dengan hitam putih tu aku.
0: Tinggi rendah.
1: Dengan rendah tinggi tu aku.
0: So ambo menjadi raja.
1: So patut dah tu aku menjadi raja tu aku.
0: Sungguh.
1: Ayalah. Kalau gitu kena raja lah kan ni. Ayah ni.

0: tak berambut dengan tu aku pun.
1: Benar juganya, weh.
0: Ko?
1: Oh, ni begini lah, Teh.
0: Ko?
1: Sebab mba apa ni, pengasuh taruh sore naik di atas bala di sini, enggak, weh. Silap dengar lah, weh, mau nak cerita bagi mu taruh sore.
0: Tu aku nak cerita bagi ke patik tu aku.
1: Ayo.
0: Ah, silap aku boleh patik dengar sebelah sini.

0: Baik, saudara yang dihormati, 6:07 minit petang waktu ini. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bersua lagi di petang yang damai pada petang ini, petang hari Isnin, 21 September 2026 bersamaan dengan 9 Rabiul Akhir 1447 Hijriah.
1: Ruangan Ilmu Agama setiap hari dari pukul 6:10 minit petang sehingga 7 malam. Selami Ruangan Interaktif Agama hanya di Kelantan FM.
0: Alhamdulillah juga pada petang ini kita berkesempatan sekali lagi untuk bersama dalam rujuk Ustaz di Kelantan FM ini untuk kita sama-sama dalam ruangan fiqah, dan sudah pun hadir di konti ketika ini bersama saya tak lain tak bukan Ustaz Al-Fadil Ustaz Dr. Muhammad Zawawi Muhammad. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat adanya?
2: Seadanya insyaAllah.
0: Dari Tanah Merah tadi?
2: Ya, sangat.
0: Pukul berapa lagi dia bertolak di pasang?
2: Kulimo,
0: ya? Satu jam jugalah. Jadi Alhamdulillah dalam keadaan yang sejahtera sampai di konti Kelantan FM pada petang ini. Baik, sebagai membuka bicara pertemuan kita pada petang ini, saya serahkan pendengaran ini kepada Al-Fadil Ustaz Doktor. Silakan.
2: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi thumma alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih mubarakan alayh. Kama yuhibbuhu rabbuna wa yardah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa walah. Amma ba'd. Tepuk sekali, terima kasih banyak-banyak kepada Bending yang sentiasa setia sama dengan ruangan ni lah, khusus dengan hamba lah, yang ini juga bahagian penerbit kita itu sendiri, dan juga pengarah dan pengarah kita, dan jugalah yang sama sudi berkolaboratif dengan RTN kita ni, iaitu Majlis Agama Islam dan Darussalam di Kelantan, dan juga sidang pendengar pendengar dan follow-follow kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita semua berada dalam keadaan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Comel tajuknya rujuk ustaz dia kan ni. Comel. Jadi gapo-gapo tanya ustaz, fasalu ahli dzikr in kuntum la ta'lamu, itu perintah daripada Allah. Kalau mu tak tahu, tanya orang tahulah. Gitulah kan ni. Jadi insya-Allah hari ini kita masih lagi berbicara pencerahan tentang masalah hukum makmun muwafiq dan hukum makmun masbuk mengikut mazhab kita Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Nah, muwafiq ni macam saya cerita, sebut sahaja muwafiq masbuk maksudnya kita berkeduk sore tu ambide. Maksud kita ada follow memolu. Follow ada follow tu.
0: Follow memolu
2: kita follow orang ingat molek dan beringat follow for orang ada tangtiko kita gilambak tangtika situ baru jadi hukum dia ni. Kalau sama dengan tu email tu biar tak ada masalah. Tu mu takut ada cindir sikit-sikit. Bahkan tak kebegal nak koya.
0: Terlewat sikit.
2: Deh.
0: Tapi jadi, jangan naik sekali dengan selipar lah. Apa kata makcik?
2: Kena ingat-ingat dah lagi kira dah. Ingat dah. Sebab itu kita kena faham hukum antara muafiq dan masbuk, dan nama sudah bagi dah sebelum ini. Supaya kita ni sebut sahaja bila kita beriman akan jatuh pada hukum kita dua keadaan. Satu maksudnya keadaan itu berdiri nama muafiq, maksudnya ada tiko masa ketika yang boleh kita baca petah, sempat kita baca petah. Itu hukum dia automatik dia panggil muafiq. Maksud wafaqo, maksud diberi kesempatan ada tempoh masa untuk baca petah. Begini. Situ. Gitu. Itu dia panggil makmum. Yang makmum itu ialah makmum muwafiq. Dan ambo sudah cerita dia sebelum ini berkaitan dengan hukum muwafiq dan masbuk ini, dia boleh terjadi pada rakaat pertama ataupun rakaat yang kedua ataupun rakaat yang ketiga ataupun rakaat yang keempat, boleh terjadi dan tidak mustahil. Atas kita lah, kadang-kadang kata kita galik, malu kita manusia.
0: Ya.
2: Deh, manusia ni kadang-kadang mari kita mari letih, gak ngatuk jenego, alah, dan sebagainya, kadang-kadang terlelak dan sebagainya. Itu. Dan kita kena faham, apabila kenapa jadi timbul isu, muafiq, ibu sebut, sebab kita ni dalam kategori mengikut. Al-iktimamu itibak. Apabila kita ada iman, maka hukumnya adalah kita kena ikut. Nabi sa'ukut dalam satu hadis Nabi, hadis ni riwayat Imam Bukhari dan Muslim, innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Sesungguhnya dia jadikan imam itu, kamu jadikan imam itu kerana untuk ikut.
0: Ya.
2: Faham tak saya ikut, kerja agak apa dia tak saya jadi. Tak. Yang dibuat sendiri lah.
0: Ya.
2: Ha, itulah bila kita faham konsep ikut imam itu sendiri. Jadi kata hamba, kalau tak imam selalu, tak imam selalu, sahaja selalu lah. Buatlah ke mana dah. Dia kadang-kadang malu dah kita air wuzu kabar kita nak naik tu, kadang-kadang kita alah beromong ni ke. Dia kita duduk bawah nak naik tu dah.
0: Ya.
2: Lakuh kita cara lain. Kadang-kadang tu paksa-paksa kena tunjuk depan. Kadang-kadang tunggu belakang paksa. Itu lagu lain dah.
0: Ya.
2: Jadi ustaz nak cerita supaya biar nampak. Sebab kita bagi kita mazhab Imam Syafi'i, pasal kita lebih kepada la solata liman lam yaqra bi fatil kitab, maka tidak sah hukum itu sembahyang seseorang itu kalau anda kata dalam sembahyang itu dia tidak baca Fatihah. Situ pucuk dia bide.
0: Ya.
2: Masalah lain tak apa, lagu lain faqra umma tayassara minal Quran, memboleh baca gapo-gapo yang mudah dalam Quran nak mufahah. Anak paling mudah untuk kamu boleh baca kita mazhab Syafi'i, dia lebih kepada waktu kita. Jadi tahun inilah ini kita kena jaga, nak kita kena belajar, yang kita nak tak nak kita kena belajar dengan tok guru biar betul akhlak dan sebagainya. Jadi hukum nak ambo cerita sebelum ninyo, satu isu yang kita kena faham, dibolehkan kita lah ni cerita tentang dibolehkan tertinggal mengenai kita ni maya makmur ni boleh tinggal dengan tok imam. Kerana ada sebab-sebab yang tertentu yang dibolehkan. Bukan pakar-pakar ni tak ni. Bukan sengaja-sengaja. Dia sengaja-sengaja lagu lain hukum dia. Sengaja tak boleh begitu. Kena ingat boleh. Maka hukum yu'zharul ma'mumu al-muwafiq litukhallufihi anil imam ila tamami thalasati arkanin tawilatin fi ihda asyara mas'alatan. Sittun la khilafiha baina Ibn Hajar wal Ramli wa khamsun fiha khilafun bainahuma. Cita gini lah maksudnya, diberi keharusan makmum muafiq tadi yang kamu ayat cerita tadi, maksud muafiq ni kena faham mula-mula boleh sempat baca Fatihah. Maka diberi keuzuran kerana daripada kita tertinggal di belakang iman dengan tiga rukun yang panjang. Tiga rukun yang panjang itu mana? Situ pun ada khilaf ulama. Dah deh. Tiga rukun panjang duduk mana tu? Masa kita patah ni, kita cerita baca masa kita qiyam. Kita cerita hak qiyam lah ni. Kita hak qiyam lah. Okey, satu kita baca. Kita cerita hak qiyam. Jadi boleh. Tertinggal kerana ada sebab-sebab ni. Kita cerita sebab ni. Ada sebab itu, enam sebab itu disepakati oleh Imam Ibn Hajar dan juga Imam Ramli yang dipanggil Syafi'i yang sahir. Jadi tak apalah, itu je kita rasa kita fikir-fikir pancung mana ayat ni boleh dibolehkan. Ada beberapa tempat yang dibolehkan, sebab-sebab yang tertentu yang tidak dapat dielakkan. Maka enam situ, salah satu dah saya cerita daripada minggu lepas, iaitu pertama sekali dibolehkan ialah sebab boleh tadi, kerana setama dipanggil makmum itu bati'ul kira'ah, lambat baca, baca slow.
0: Makmum tu,
2: makmum tu jenis slow.
0: Senyek.
2: Bede. Senyek. Berada senyek
0: kan. Senyek tu lah.
2: Senyek deh. Senyek dengan jalan. Tikah laku. Baca pun senyek juga. Jadi ingatlah orang senyek ni. Macam kita tahu kedudukan kita ni senyek. Tak, ke senyek kau gapo dia panggil bede?
0: Lebih kurang lah.
2: Sentimental. Tidaklah senyek sangat. Slow baca betul. Bismillah. Ada main wala kita rasa. Kalau tak main duduk situ lagu tu baca ruga makmu. Kalau main wala itu, kita boleh mufarakah sekiranya sebab-sebab tertentu. Kita dah tahu sebelum ni. Okay, kita belajar dah hari ni. Cuma ada kerasnya li'ajazi khalqi, kerana sebab-sebab semula jadi yang ada pada di memes selalu sungguh.
0: Ya.
2: Selalu sungguh. start daripada semula jadi dia lagi. Sebab dia lahir lagi. Dia main jala cakap seluk, gadget, anjur-anjur, sepatu, beralu. Lali waswasa. Bukan kerana waswas, bukan dia main-main. Maka benda ni kata ulama, kalau orang tengok sekalipun, orang dengar, kalau orang ni baca lagu ni, orang tengok berlaku. Kata alim ulama, kullu man ra'ahu annahu la yumkinu tarkuh. Lagu ni, tak ada masalah. Sumat bagat dah lah. Orang nak dengar dah cara dia. Maka di sini kata ulama, dia ni masalah lah. Kalau masapa begitu sekali, maka hukum dia tu dia boleh benarkan lah. Tak ada orang nak buat tu. Boleh dimasukkan. Boleh saja kira sebagai hukum dia tu, kata imam, maka tak ada orang memang tak ada siap semua. Maka hukum dia pada situ dibolehkan dia ini, iaitu dikira sebagai masbuk. Pasal tak boleh memang meeting lah tu. Tak boleh. Dia walaupun bui tiga ruku panjang pun, tak lepas. Banyak kali kita ada, tak ngesuk juga cara dia ni. Maka hukum dia jadi fitnah. Maksudnya dia kena perut ikut image lah. Dia tak boleh siapa ikut itu. Maksud ambil cerita tadi, biar kita kena pahal ruku panjang tu duduk mana. Ada dua kilat ulama. Ada ulama kata, ruku panjang. Setengah tu bila startnya rokok. Start rokok. Dan juga lepas rokok kita iktidar. Iktidar ni kembali kepada nak kita kiam tadi. Iktidar. Yang kedua, sujud yang pertama. Alim ulama pesan dia, tak apa lagi. Kalau dia sujud yang kedua tak naik. Tak naik kedua, kita tak habis lagi. Tak rokok lagi. Maka kita tak ngesuk lagi, tak boleh lah. Maka kita kena rokok. Jadi masbuk dah lah. Tak boleh, tak boleh lah. Okey, situ keadaan kita supaya kita nampak. Itu sebilangan ulama yang mengatakan. Jadi, kalaulah andai kata benda tu dibuat, dimain-mainkan, dibuat kerana terbuat. Bukan kerana kecacatannya sendiri. Bukan kerana kecacat, tapi kena sebab-sebab ni. Itu. Jadi ulama so lagi bila, dia boleh panjangkan. Itu hanya boleh dua je. Kali jenis was-was apa tengok, baca teh contohnya. Tu ini baca surah pendek lah, mak surah panjang. Contoh, lepas dia baca teh biasa senyap deh. Dia tu ini pecut lalu zoom. Kita betul dia baca teh. Masa tu kita hanya boleh tinggal berapa rukun. Kena tengok kadek tengok kadek tu sendiri. Okey, hari ni kita nak cerita tentang boleh tinggal. Ada ulama mengatakan boleh tinggal start daripada rokok dan tidak dimasuk. Sujud termasuk rukun panjang. Apa dia ada duduk antara dua sujud tak termasuk, dan yang ketiga boleh dibolehkan sampai ketiga, iaitu sehingga sujud yang kedua. Itu pendapat, dan pendapat inilah diterima pakai ramai. Jadi kita setakat terboleh lagi sekiranya tidak berlaku dengan sebab cuai. Leno main ke cua. Ini kerana tak ada arah nak buat. Bukan cuai ni. Kita tidak atas nama cuai. Atas cuai hanya dua je boleh. Ingat molek cuai. Cuai ni tak? Kita pun cuai. Ini tak. Ini memang. Ini kes kadek semula jadi dia. Ada lagu lain. Cuai ni lagu lain. Cuai ni. Sengaja baca anjur. Sengaja nak main. Sekadek-kadek. Sepatut tidak baca doa. Iftitah baca tu dulu. Baca ni kita baca. Kadek-kadek. Itu kadek cuai. Dia bimbang takut jadi cuai. Oleh cuai hanya dua rukun kata ulama. Dua rukun sahaja. Dua rukun. Jadi yang dibolehkan tiga ini apabila ada sebab-sebab tertentu. Okey, ni sebab tiga. Ni boleh tiga, ni sebab-sebab tertentu. Okey, kita cerita satu kerana cacat dari segi kejadian dia itu lemah. Macam tadilah baca. Dia memang tak boleh nak elok dah. Dia ni orang yang memang kalau baca setara mana pun, batiun, tetap dia lambat. Okey, tetap dia lambat. Maka hukum dia kalau masbuk lah. Dan yang ketiga, bila masuk sepakat takbir, pun dia baca contoh atalah ulama ka doa il iftitah, dia baca doa iftitah, baca seri tu melaju pun so baca gerup lalu dah nampak dak. Kadang-kadang kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillah ni biar kita kena faham juga dia bukan salah satu daripada ayat suratul Fatihah. Maka ulama meletakkan di situ kita boleh saktah. Seketah ni kita beriti sentah ambil napas. Boleh pala sunat habis dia. Masih buat tak apa. Tak ada masalah. Amal rakyat ni ada tepat benda.
0: Baca Auzubillah tadi.
2: Auzubillah tu yang dapat pala. Jadi lepas kita baca Allahu Akbar, kita berhenti sebentar. Allahu Akbar. Ah, pahala situ sikit boleh pahala sunat. Pahala sunat ni macam black cubet macam gitu. Ada kalau kereta ada aksesori. Dia full aksesori lah, lain. Dia nampak comel lah habis dia gitu deh. Maka dia tidak duduk nampak gaduh, nampak comel teretik terenik. Pas nak baca auzubillah tadi tu, dia baca. Sebelum baca izah, dia boleh baca berhenti sekejap. Kemudian dia baca bismillahirrahmanirrahim. Bismillah tu dia boleh wasal lah pula dia. Boleh wasal. Maksudnya dia boleh baca direct tu. Tak ada masalah. Jadi noyak situnya, ada imam-imam yang kadang-kadang tak baca doa iftitah contohnya kan. Kemudian baca darab tahu laju sikit. Jadi kita ni duduk galik baca doa iftitah. Allahu Akbar kabir. Khabar-khabar tak merokok. Situ pun. Kata alim ulama, orang ni dibenarkan kita untuk tiga rukun. Sebab bukan lekor kita pun tidak, kita tak cuai ni. Cuma kita tak pasti hamak kita emel ni. Dia slow tu makan laju tu emel ni. Mungkin senok perut kau, sakit perut kau. Dia tak boleh kira apa dia main ke. Nak baca dari pagi tartil biasa sederhana saja. Tapi tadi tu seronok ketuk kau seronok bermula. Jadi baca kita jadi ugah dah dia. Kita nak cepat dah. Sudah ni takutnya penuh maaf ni. Situ pucuk dia. Allah tu email cepat weh. Takut tak email tak baca. Lazi direct selalu pada juga. Tak ada masalah. Lazi sunat je. Boleh buat. Pasal dia takut perut ni. Maka beringat masa tu. Apabila berlaku kikit lagi tu. Maka kita boleh dibenarkan tiga rukun. Fa'li yang panjang tadi. Tiga rukun. Petihah tadi termasuk. Dia panggil rukun qawli. Rukun qawli tadi kita biar jelah baca ayat semua dah, sebab biar nyata molek huruf dia, biar nyata boleh makhraj dia, boleh nyata molek sifat dia, comel lah, tak ada masalah. Lomel gitu dah. Jadi dia boleh dibolehkan, tak jadi masalah. Maka dibenarkan contohnya, walaupun kita imam itu memang tidak sunatkan baca doa iftitah, tapi nak ayat kepada kita supaya kita faham keadaan-keadaan yang membolehkan kita baca situ kerana sibuk kita baca itu. Dan yang seterusnya kata Allah, dibolehkan kita juga ini. Diboleh ni ke gapo pula? Kita tiga rukun ni boleh tinggal ni. Kerana beberapa sebab perkaranya yang kita nampak sini. Iaitu kalau kita tengok paling senang sekali. Iaitu apabila rokoknya iman. Tak iman rokok. Kita buat macam nak rokok. Tak rokok lagi. Tak baca teh. Allah buat aku baca tak baca tuh sudah aku mana nak buat fasyakka fil fatihah dia syok baca masa tu tadi tak baca ada tak baca lo ni dia syok baca ke tak baca baca ke tak baca tak merokok dah situ boleh dia baca apabila syok tak boleh habis sebab teh tadi kamu buat tadi kan syarat tamu tadi wajib tak baca lagi ni. Maka baca betul.
0: Kena baca lah.
2: Boleh dia tinggal tiga rukun panjang tadi. Sebab ke syok. Teho tak baca. Masa itu imam sudah rokok. Okey. Itu yang pertama. Dia. Ada kadang-kadang berlaku. Boleh juga hukum berlaku. Apabila dia ni. Tuk imam tu. Allah dia perut dari dia dulu. Cepat dia. Baru teringat. Tak baca betul. Tok imam dia tak rokok lagi. Dia kena bikah bangun balik. Sekiranya dia tadi syok. Baru tak baca betul. Sebab tok imam dah gelatah. Tok imam rokok takut tak boleh dah. Maka tak baca betul. Dia yakin tak baca betul. Maka dia kena gati dia lah. Lepas sudah salih dia kena so. Sebab tak baca tak boleh. Situ hukum. Jadi ambil murajat ni. Kadang-kadang nampak kecil habis dia. Tapi menyebabkan ada kena perlu tambah. Kadang-kadang tak kena. Sebab kita betul tadi. Kena ingat molek tu kena jaga molek lah supaya takut kot jaga takut salah molek tu dia syak apabila dia baca surah Fatihah atau tidak supaya kita nampak situ dah.
0: Tambah tu tambah rakaat lah
2: tambah rakaat lah sebab tadi tak baca Fatihah sebab kita tak main rokok kita saling atau email dah kecuali tu email tadi tak latah lagi kita rokok kita balik semula baca tak apa bila balik semula maksudnya i'adah balik kembali kepada kiam masa tak email ada rokok tak email tadi sebab kita tadi kiam muka kita jenis pitah sok mo tak email nyakit pitah kalau nyakit pitah ni tak malu lah Allahu Akbar kau usah pada kita tengok tak cerita tak email latah lagi berau selagi dah maka dah lagi lah maksud tu baca boleh di kita ni membelakang ini imam tiga tertinggal tiga rukun yang panjang tadi lah okey jangan siapa tu imam tu nak naik sujud yang kedua nak naik rekat lain. Tak boleh lah. Kita tak rokok lagi jadi batal lah. Maka kira itu hukum jadi masbuk. Otomatik jadi masbuk lah. Tapi tak rokok jadi batal. Sebab situ kita ingat seolah-olah kita tidak mengikut imam. Jauh terlalu jauh beza sangat-sangat. Habis. Aku dah kaya duk kaya lagi dah. Okay, so naik mana dah. Nak naik rekat baik pula dah. Seolah-olah tinggal satu banyak rekaat tu. Yang sujudnya lagi, yang rokoknya lagi. Maka tidak wajar kata ulama. Sebab itu ulama kata hukum lagu tu jadi batal. Itu kena fikir bang. Nampak saja dia email nak bangkrut kita selalu rokok. Sebab kita ni nampak keadaan itu deh. Tu dia. Tu dia supaya kita nampak. Jadi jangan kada benda-benda bidik. Tetap rasa.
3: Iyalah.
2: Kita buat kadang-kadang tak nampak. Tu dia. Kadang-kadang kita letus duduk tu email kadang-kadang kita cadang. Ni bukan kerana apa dia ni panggil nak main-main, bukan dok ni, bukan cara-cara nak main-main ni, nak apa dia kalau kita nak alpa ni, bukan dok. Cuma hak ni kadang-kadang kita ambo nak baca lepas tu yang baca petih ah. Tu email baca petih kan dia senyap mentar eh. Nak baca surah Al-Asr. Situ tu email senyap. Pakar surah selalu.
3: Ya.
2: Maka takut tak ada. Kita baca baru baca teh. Bila baru baca teh, dibolehkan kita tiga tinggal. Sebab bukan kita bermain-main. Nampak? Bukan kita tak main. Cuma kita nak ambil situ. Kita boleh dalam masalah. Ataupun kita syok, kita tunggu-tunggu tu email. Lepas dia senyap sebentar, maka baca lagi. Bila mustahab baca lagi, baru kita nak baca teh. Bila baca teh, tak ada. Tu email baca semua. Dia buat kalau Allah senapa, kalau Allah buat Allah sama tak ada. Maka hukum dibolehkan kita tertinggal daripada imam tiga rukun dia. Inilah lah. Sesah lah. Pasal kita dalam keadaan muafiq tadi. Pasal ke, masa kita dah sepatut, apa jadi tak dah.
3: Lepas
2: tu kita kena selesai. Nak balik senyum, masbuk tak ada masalah. Kita sabar-sabar kak. Allahu Akbar rokok. Kita kebir rokok. Selesai. Itu masbuk selesai tak ada masalah. Yang kita bincang ni ialah muafiq. Masalah baca teho itu bila boleh ditinggalkan ambil sebab-sebab tadilah yang ni tadi. Kalau kita syak nak baca situ tak jadi tu email tak jadi, bukan kelalaian kita. Bukan kealpaan kita, tapi kerana itu email tu ada benda dia cepat pada skala. Tak berlaku begitu, maka hukum dia boleh dibolehkan. Okey dah. Okey, ada nak nanya bagi gapo-gapo?
3: Ada tu.
2: Ada tu.
3: Ada panggilan tu.
2: Ada panggilan. Ha,
3: kita
2: terus.
3: Baik. Assalamualaikum.
2: Ya. Siapa tu?
3: Putuh. Dia nak bagi salih saja. Adakah kalau cuba buat telefon boleh? Okey. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Ya.
2: Siapa dia?

0: ni, kalau gana kalau kita tidur macam tidur malam lah, pada bangun pagi tu kalau kita terlewat bangun katalah pukul 7 kita bangun. Kata gana kita nak semayang subuh tu, kita kodoh ke ataupun kita semayang subuh. Itu saja Ustaz.
1: Baik. Baik, terima kasih Hazimah. Assalamualaikum.
2: Dia tahu, dah jawab pe tu. Menanya ustaz tu.
1: Yeah. Ataupun dia menanya bagi pihak lah.
2: Oh ya, juga mungkin usah. Cuma abil inna solat kana almin kitab makutah, maka sembahyang itu ada waktu time frame dia.
1: Yeah.
2: Apabila berubah time frame dia, maka keluar pada time frame, maka bagi kita masa Imam Syafi'i, maka kita kena sembahyang dia namakan qada. Tak boleh lah. Sebab sudah dia keluar daripada time frame dia. Mazhab lain dia mengambil mengatakan bahawa bila kamu sedar kerana ketidur, berlaku pada Bilal Ibn Rabah. Bila bangun-bangun lambat, tak ada apa nak buat. Maka situ berlaku sahabat, ada semaya qada, ada semaya itu. Semuanya Nabi memperakuinya semua. Maksudnya lepas kita sedar, maka kita pun dalam suasana begitu, kita boleh tadi mazhab kita Syafi'i qada. Mazhab lain maka tak perlu qada, sembahyang terus.
1: Sembahyang
2: terus. Apabila kamu sudah, maka salat. Maka falikumus salah, maka hendaklah kamu dirikan solat. Maksudnya tak perlu qada. Tapi mazhab kita Syafi'i mesti qada sebab luar pada. Hukumnya tak berdosa ya. Kita faham itu luar daripada bidang kita. Sebab Allah, kita tak bukan sengaja. Kecuali kita dengar azan kita tidur, itu makut disengaja adalah. Kalau tak dengar azan, maka masih kita dan bukan dengan sengaja, tak ada masalah. Okay, jadi masalah itu ialah hukum kalau kita rasa kata ambon nak qada solat ini. Kata mazhab Syafi'i kita mesti qada sebab sudah luar daripada time frame dia. Maka luar pada waktu dia, maka qada lah waktu paling yang sesuai dengan dia. Maka itu wallahu alam.
1: Baik, okay. Ustaz. Pada minggu lepas ada yang bertanya. Saya saya lupa nak nak ajukan kepada ustaz. Dia kata contohnya sembahyang Isya lah ustaz . Sembahyang Isya ni dia apa ni, dia terlewat sehingga ke masuk air lain dah. Maknanya pukul 12 gelecoh dah. 12 tengah malam tu gelecoh air lain dah. Kena qada ke ataupun sembahyang biasa sebab pukul ia masuk 12. Hari lain dah. Pukul 12 gitulah, pukul 12 tengah gitulah dia tu. Masuk hari lain dah.
2: Dia tidak bagi hari. Masa waktu dia sampai subuh.
1: Boleh lah, tak ada masalah lah.
2: Cuma kita takhfif kemudian tu, kita memain-main apa dia ni buat main-main balance sepatutnya itu hukumnya dosa tatu ya. Hukum dia sos ya. Hukum dia tak ada masalah.
1: Terlewat benar dah tu, dia
2: tak ada masalah. Tak ada masalah. Hukum dia masih waktu dia lagi.
1: Alih waktunya. Alih waktu.
2: Subuh ya.
1: Subuh.
2: Tak lagi ada waktu dia, maka hukum dia sah bayar dia. Cuma dia melengah-lengah gitu, dosa melengah-lengah kan.
1: Walaupun dia pukul 2 pukul 3 pagi dia.
2: Okay, lama tak nak lah kalau berpindahnya, tapi pindah hukumnya tak ada masalah lagi.
1: Okay,
2: ada lagi tanya sini. Kata saya pun tengok sini. Tak jelas soalan dalam gun dia ni.
1: Pendek
2: telajuk ni. Hamba tak boleh nak itu ni. Dia kata assalamualaikum, kita muafiq pada rekat 1 dan 2. Molek kita ikut imam masuk rekat 3-4. Saya tak boleh jelas, tak boleh. Tak apa nak jelas, kalau boleh we pengen sikit, takut salah saya bagi ya. Allahu a'lam.
1: Sebab ruang itu sepi, payahlah nak soalan yang lengkap tu payah sikitlah. Baik, kita cuba assalamualaikum. Tak ada jawab . Tak ada. Line tu ada tu, tapi dia tersenyap. Mungkin pertanyaan kita di TikTok tadi ustaz tu, mungkin dia boleh stay lah sebab takutnya ada orang yang tanya berkaitan supungan soalan dia. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Allahu akbar, payuh lebur ni. Assalamualaikum ustaz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh. Ustaz ni. Saya ni gini ustaz, biarlah nak.
2: Ya tak apa, tak apa.
1: Nama tu nama ke apa tu?
3: Apa weh ustaz benar-benar nak moga dengar dia apa tu,
2: macam apa weh kita ni. Pengurusi kita ni,
1: pengurusi.
3: Gini ustaz.
2: Ha, gimana tu?
3: Ya dah, alah, mungkinnya baru dah orang tanya ni.
2: Tak, bapa. Bapa. Bapa.
3: Dia.

0: masjid buka surga ke. Mm-hmm. Apa ni Muslimah ni hok comel sebelah kiri ke sebelah kanan tak?
1: Ah, ah. Gitu deh.
0: Tu ada afdol kau lagu mana kau?
2: Ya, ya.
0: Boleh.
1: Ya, ya, terima kasih.
0: Eh, Ustaz lagi nanti dia Ustaz. Buga masjid baru kita dekat ya, ya, belah kanan. Kita tak pergi tengok lagi masjid Muslimah di belah kanan ni.
1: Ya.
0: Okey. Nanti baru kita tengok.
2: Okey. Ya. Itu sajalah jawab okay. Soalannya.
1: Ruangnya ada lagi ruangnya. Soalan tu ada lagi. Ruangnya belakang lagi,
0: Tak ada rapat din ni.
1: Sebab ya. Yeah. Oh, di situ deh. Okey.
0: Dia muka ustaz pun tak mari dia sini.
1: Ya. Dia wish lalu kita. Tembok jogok ni tembok.
2: Ya, dapat hal baru dia tinggal lama deh.
0: Pada itu abang yang ustaz dia dekat romo-romo tu.
2: Ya, ya, berah.
0: Ustaz jelah lagi sikit-sikit.
2: Okey. Baik, terima kasih.
0: Okey, assalamualaikum ustaz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Okey, ni masalah dah.
2: Bawang
1: eh. Yang bawang dah. Masalah balis ni kita kita dipanggil berjemaah ni. Bak saf lah. Sebaik-baik saf ni adalah perempuannya lelaki. Dia ada saf dia kategori saf tamu, saf dewasa, kan? Tu. Kemudian pula lepas dewasa tu pula kalau kita tengok al-qunsa, kemudian kanak-kanak dan sebagainya, dia adalah kategori dan kemudian perempuan tu lebih baik duduk di belakang. Perempuan tu lebih baik duduk di belakang. Kalaulah andai katalah tak ada di sebelah belakang. Jadi kena sah kita nak molek tu dah. Kan nak buat sebelah kiri ke, sebelah kanan ke. Apalah sebelah kiri dia lebih baik berbanding sebelah kanan. Sebab kanan ni kadang-kadang jemaah lelaki nak mari dan sebagainya. Jadi sah untuk utama ni belakang. Tapi apabila berlaku begitu sah sebelah kiri, maka sebabnya kenapa? Pertama sekali kita kena faham. Biar jangan sah itu melebihi sah lelaki.
2: Ya. Yeah.
1: Sebab nak ambil fadilat dia. Jadi maksudnya kalau sah kita tak ada berapa, biasa golek-golek kita semayan ni, kalau semayan jemaah lah, memang tak ada rutin. Jadi kalau ada sini, kalau kita ada tiga saf, tiga saf lelaki, maka perempuan itu jangan duduk ada saf tamu supaya dengan sebagi dengan lelaki. Itu tidak baik. Sebab yang saf tamu itu bagi lelaki saja. Perempuan ni sah nak kita nak ambil fadilat dia. Fadilat dia saf duduk di belakang. Untuk di belakang. Maka maksudnya kita ambil saf ke kedua ke ketiga. Biar sama level. Tak apa dah. Saf kita tinggal dah. Kalau belakang lagi takut tahu dia saf letih negama juga. Kan? Tak ada juga. Hukumnya tak ada masalah. Jadi sebelah kiri itu lebih baik berbandingkan
2: sebelah kanan.
1: Sebelah kanan itu surat untuk lelaki.
2: Lelaki
1: dah. Sebab itu tindak perempuan. Kata ulama bahawa datang perempuan itu datang. Kerana apa nak lelaki perempuan? Sebab asal kejadian perempuan itu pada tulung sud yang sebelah kiri. Itu pendapat-pendapat ulama. Jadi tak ada masalah sebenarnya. Kiri kanan pun boleh belakang. Tapi kalau meski ini lebih sopan berbandingkan kanan itu untuk saf lelaki. Tadi semua amanat ayatnya supaya jangan saf itu sama level dengan lelaki duduk ke dia. Jadi misalnya kita tak sebelah kanan deh. Kanan lelaki, kiri perempuan. Contoh amanat ayat deh. Jadi maka jangan sama saf tino dengan saf lelaki mula-mula tu. Saf lelaki ke saf tamu.
2: Saf tamu ya.
1: Ya. Jangan sama.
2: Ya.
1: Nak dapat fadilah, baru dapat fadilah. Kalau tak kiri kau kanan pun tak apa, tak ada masalah.
2: Ya.
1: Maka jadi yang penting jangan sama. Jadi ambil sah kedua, jemaah lelaki ada lagi.
2: Ya.
1: Jadi kita pun tengok kalau buat bawah lagi tino ni nama tak ada nak semaya tino. Maka kita satu tak apa dah. Maksudnya sah masih lelaki duduk depan, hukum masih dimaafkan, maka hukum fadilah dapat lagi fadilah sah perempuan.
2: Ya.
1: Ini sikit je sebenarnya. Semua kita tak pergi masjid ya. Dia sama je tu lah.
2: Yeah.
1: Cuma dia kiri kanan je. Tak sih macam tu. Jangan sama. Jadi otin kena turun sikit. Sesah kau dua sah turun. Untuk menunjukkan bahawa di belakang tapi tak muak. Sekadar untuk nak tunjuk syarat bahawa tak muak dah. Tak muak gapo dah. Hukum dia dapat fadilah sof comel. Okey dah. Okay. Kiri kanan tak ada masalah tak bedanya.
2: Terima kasih Pak Weh bertanya. Saya lama tu. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Ya.
3: Assalamualaikum dia kata.
1: Assalamualaikum.
3: Saya tanya mulut tadi stup dia kata. Macam mabuk itu foto. Macam yang lepas dia kata. Gini dia kata saya bukan kita pergi kita masbuk dua tu dia kata. Kita pergi tu ini ada baca tahayat ada tahayat akhir dah lah. Kita pergi tu kita main akak terlebih kita turun tahayat tu boleh kau ikut ini gitu kau dia kata.
1: Semula. Okey, tajak akhir.
3: Kita pergi dah lewat lah kita ni. Kita Allahu Akbar, kita turun. hayat.
1: Okey, betul.
3: Lagu mana dia kata dapat
1: tahu tu. Ada masalah tu hayat tu untuk gapo nak ambil gapo tu?
3: Kita nak ambil nak pada lah email lah jadinya.
1: Pada lah email.
3: Ha, oh, okay. Kita nak guna tok dia kita ada tok email dekat hayat. Okay. Kita tu tahayat lah.
1: Okey, okey, okey, okey.
3: Ha, tapi dengar dia dekat tadi.
1: Okey, bye.
3: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum. Okey, untuk mengetahui kita samalah. Mengenai masalah kita pergi kita tengok tu email duk tahiyat
2: akhir dah.
1: Tahiyat akhir tu kata ayat dia tak ada dah nak baca tehonyo. Ada tahiyat akhir kau tahiyat awal kau tak apalah.
2: Yeah.
1: Cuma kita pergi tak, nak tunggu dia bangun dulu ke nak ambil takbir ihram ataupun kita nak tunggu atau kita nak direct terus tahiyat. Semakin lama tempoh kita bersama imam selagi baik. Jadi kalau kita tunggu lama sikit, seminit dua baru dia bangun ke deh contohnya. Dan itulah lebih baiknya sebenarnya. Sahabat-sahabat Nabi dia tidak tunggu sampai naik sahabat dia naik Nabi naik. Apabila dia tengok berlaku begitu dipakai terus untuk dapat fadilat masa tu walaupun tidak kira sah tidak dikira kaat tapi fadilat bersama imam tu didahului cepat kita ambil.
2: Yeah.
1: Maka sebetulnya kaedah dia panggil fastabiqul khairat, hendaklah kamu bergeras segera-gera atau berusaha cepat bergegas pulas untuk ambil kebajikan.
2: Yeah.
1: Jangan ditunggu. Sebab situ dapat dah padilah. Cuma tak dapat rakaat
2: saja.
1: Jadi kita lambatlah. Macam tu keadaan dia. Jadi tak kita lah kalau kita tunggu juga tunggu. Jadi padilah okey start situlah. Tapi hari ni ke padilah. Padilah tahiyat dapat. Jadi tak tu ugi kita situlah. Cuba padilah situ. Baca kasus situ tadi lah. Okey. Jadi kasah kalau direct lebih baik kasah bagi saya adalah lebih baik sebab kita sudah dapat fadilat bersama imam ketika dia tahiyat. Bila jadi kita dapat di situ dah poin-poin contoh kita dapat dah fadilat sudah dapat. Tu nak kira masa tu itu lain pula suku. Itulah semayan fadilat dia ada suku-suku. Fadilat pertama, fadilat bersama imam pertama, rakaat kedua, semua dia fadilat suku-suku. Jadi kalau kita terlambat situ lambatlah fadilat dia. Jadi ambillah fadilat di situ. Okey. Dari tadi adalah follower saya tak ada baca molek dekat main tu geng-geng tak tengok dok telik ni tak boleh. Dia tentang masalah saya rasa jamak kosar. Semasa jamak kosar kita bincang lagi tak wala bagaimana tak apalah dia kata saya duduk luar ada ustaz dia kata. Tapi saya duduk lepas luar pada mukim tapi boleh kosar. Tak ada masalah di mana-mana pun kita kosar ini tak mesti di mukim. Mesti yang pentingnya kita musafir. Musafir sebab idza darab fil ardi apabila kamu darab tu fil maksudnya mujallah. Start mula mujallah tu ya. Dan jalan kita itu melebihi 90. Dia ni lebih 83 km.
2: 83.
1: Dulu 90. 83 km lah. Jadi maksudnya bahawa start mula jalan tak apa duduk mana pun tak apa. Tak semestinya di mukim kita. Maka boleh kita jamak kosar tak ada masalah. Sebab perjalanan kita itu walaupun di mukim lain pun sekalipun kita berjalan. Sebab kita kena faham setengah kata tak boleh kena start mukim tidak mesti. Sebab asal kita idza darabtum fil ardi apabila mujallah. Kita kena faham apabila hukum ini kita kena ambil duduk mana ilah dia. Ilah dia sebenarnya duduk kira jalan musafir. Tak kira musafir itu sendiri. Sebab itulah imam. Cuma imam Syafi'i ini dia lebih rigid sikit. Bak jalan ni kerana apa? Sebab dia kalau jalan kena buat maksiat dia tak bagi. Sebab nak dipanggil satu zarik nak tutup masalahan. Tapi masalah yang kata tak ada masalah. Sebab apa? Sebabnya mujallah konsep tamanya hukum dia duduk di berjalan musafir. Tapi Syafi'i kita ni lebih rigid. Masa pun nak kata tak boleh. Itu masing-masing dia panggil metod. Pendekatan alim ulama-ulama dalam bab hukum. Okey dah. Okay. Wallahu'alam.
2: Baik. Okay. Itu dia Kak Soh. Terima kasih. Seterusnya, Assalamualaikum. Putus lagi. Dua tali. Itu pun putus juga. Okey. Kita cuba tali yang satu. Halo, Assalamualaikum. Hello. Hello. Bapuh. Hello, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Ya.
4: Ambo potih.
2: Potih.
1: Lai kau suruh potih.
4: Okey, Assalamualaikum doktor.
1: Salam warahmatullahi
2: wabarakatuh.
4: Ambo nak tanya ni kita dah buat gila tadi aja tak kira pandu mana-mana.
1: Ya.
4: Kita dah buat tu kita jalan kaki. Moga kita orang tak rapuh nak jadi cepat tu. Tapi itu orang masuk tanya awal tu.
1: Lepas
4: tu adakah kita tak jaya dia lokal tu kita kira-kira main story lah.
1: Ba to de mano nang atai me tu de mano
4: de tu dia tu tanya awal bagi kita tapa tu
1: macam kita tak follow lah kita tak tanya lah
4: tak tanya follow dia lah mana yo anda kita tanya dua ha pada kita tanya akhir tu ya mana pak dua dekat contoh aja dah wasta tu lah pak
1: okey
4: kita dua dekat aja kita semaya story ya kira macam ada kita buat akak
1: dia kata
4: internet dia lah
1: kira. Dua tu lah. Lama kita sambung itu pun maka hukum dia sudah banyak jemaah dah.
4: Jemaah
1: dah. Dia kira dah lakau tak ada masalah. Dah
4: bukan masuk amalnya kita nak. Ada kita nak kira wah. Kita kan.
1: Tak apa. Semakin kita susah dalam ibadat. Semakin banyak pahala. Tak ada masalah. Kalau ujian mari kita nak pergi. Ujian tu pun. Susah kita nak pergi. Pahala dabar selalu dah. Jadi Allah sini maha pemurah. Cuma nak suruh payah tak dipotih tu. Maka follow terus tu email. Lepas tu kita tambah. Tambah tak ada masalah. Kita masih lagi dikir cuma. Tak ada masalah.
4: Cuma mana kita, mana dia cover lagi.
1: Dia cover. Dia tak cover. Sebab kita sembahyang jemaah tadi. Dia kira bermula dengan jemaah.
4: Yalah, amun nak pergi tu bukan kita sengaja nak pelambat.
1: Ya, tak ada masalah,
4: Pajar ni satu, lepas tu boleh jadi cuaca. Jadi kita nak dekat-dekat tak boleh lah.
1: Kita tak ada dekat, kita email saja. Pahala jemaah tu dapat dah. Kita orang habis, pahala boleh lagi. Cuma pahala jemaah secara total list dia tak ada dah. Nak pergi ke email. Tapi nak pahala 27 tu kata ulama, siapa boleh lagi? Sebab mungkin dah. Siapa tempat dia tak lewat. Nak wajib pergi pahala boleh, insyaAllah. Tak ada masalah. Cuma
4: Tak apalah.
2: Okay.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Teh berkenaan dengan apa ni? Boleh kodok masuk di rakaat yang kedua tadi. Baik, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Ya, Puan Hamidah.
5: Ya, masuk sani putu.
2: Oh, tu padah ya, bom.
5: Gini, assalamualaikum doktor dan DJ.
2: Ya, salam warahmatullahi.
5: Gini, kekok juga andanya ni, pasal gini doktor misalnya kita pergi tadi ada jemaah ke, orang semaya, pagi tu panggil sujud sejadah lah ni. Kita pergi tu, dia macam ada hayat itu alasan sejadah tu, doktor. Pagi tu pergi, tak kebel lah. Ya kita memang nama dia tak ada muka pertama kita memang tak kena tak ada lah arah pertama tu.
1: Okey.
5: Ha, lepas tu nak tanya lah apa kita sekebis tu kita duduk tunggu apa kita baca teh apa tunggu apa benda dia sudah maya apa sudah baca tu kita pun nak sujud lah tu. Dan kita tak nak sujud lah kena buat tambah ke atau dengan boleh terus dengan hak tu dia kata.
1: Jadi terlepas sujud lah maksudnya sujud terlawah
5: lah. Tak sebelum sujud terlawah dia ada baca itu dia baca itu lagi surah lagi lah.
1: Okey, patut.
5: Semua hak pertama, cuma kita dengan rakaat pertama hak dia baca alat yang pertahak tu, kita baru pergi. Dia bakit tu, kita nak sujud tu. Dan dia sujud tu baru-baru tekan pulak. Tak ada situ lah ke mana tu.
1: Tak ada sujud situ. Okey.
5: Dengan Ruzia, terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi.
1: Dia gigi tu main sujud dah. Tak apa, sebab syarat sujud tu tilawah kita tak dengar. Kita masih lagi tak ada masalah.
2: Ya.
1: Sebab syarat situ dia panggil sujud tilawah. Sujud tilawah. So nak kita sujud. Sebab kita sujud tilawah. Sujud kerana baca air tu. Ayat itu suruh sujud. Maka kita lepas belakang dah. Tak ada masalah. Tidak mesti kita kita gini-gini dia. Kalau dia sujud kan tak apa. Macam tadi lah. Tidak ada batap ke apa tu. Tidak melibatkan sujud. Macam sujud biasa itu sujud sunat. Itu kerana tilawah. Tak ada masalah. Maksudnya kita kata sujud kita tujuk je. Tak ada tomak dino. Tak apa. Bang bakit. Tak ada masalah. Sebab sujud silawah. Tidak melibatkan rukun. Tak ada masalah.
2: Baik, terima kasih Puan Hamidah. Boleh bertanya lagi, ada masa lagi kalau dalam 10 minit lagi kalau anda ada kemusykilan. Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Dua kali. Siapa tu?
6: Abang Ju, kabar baru Melenyut.
2: Oh, Abang Ju.
6: Ada.
2: Ju.
6: Assalamualaikum, Sa.
1: Ju kita ni.
6: Jadi, kita ada berlaku kematian contohnya dah. Berlaku kematian, sebuah kereta tu mati belakang lah, jatuh, tino ni. apabila nak semaya banyak, kita nak niat lagu mana dia? Itu sajalah.
2: Semaya papak tu lah. Maya-maya papak. Maya
6: jatuh. Jatuh pun ada. Tenor pun ada mati tu. Jadi, nak semaya banyak tu, kita nak niat lagu mana? Itu saja. Tak ada.
2: Baik.
6: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maknanya sekala sekeluarga lah tu dah.
1: Satu keluarga. Jadi maksudnya dia tanya, nak jatuh ke tina biasa kita semaya kapu ni ke. Jaga-jaga berlaku gini. Kalau kita pergi Mekah, tina jatuh tahu apa orang ramah dia.
2: Yeah.
1: Di Mekah, Madinah ke. Tapi tak ada masa saja aku semaya atas ini mayat, selesai masalah. Pak Takbir kena tak lah, selesai.
2: Yeah.
1: Ikut imam kena tak lah, lagi sini. Saja aku semaya atas ini mayat. Yang gitu tak ada masalah. Dah tak sebab naik laki kau yang penting ada mesti. Mesti naik penting atas mayat itu sendiri.
2: Yeah.
1: Hukum sudah sah. Dia kalau gitu-gitu kalau gini, saya ke semaya, semaya ikut email, sesap lah salah. Cara email buat lagu mana kau pun semua kata ulama tak ada masalah, hukumnya sudah dikiasah saja ke semaya itu ini maya kena Allah. Ikut imam pada masa email tenor dia niat tenor gap boleh tahlil lah. Hukum dia sudah sah. Mudah gitu dia jual lah. Kira mudah kalau tidak kak ai tenor jatuh ada mai tenor jatuh tidak awak lah. Usalli ala hadha al-mayit hadha ala hadha al-mayit asal kita tidak mai mana mai niat situ bunuh kan habis hiji kau jamuk selalu lah haul amat usalli ala haul amat contohnya gitu sepatutnya duk gitu tapi bukan maklum lah kalau kita rasa nak mudah paling senang saja ke semaya atas ini mayan kan Allah selesai masalah.
2: Islam itu memudahkan sebenarnya.
1: Okay.
2: Baik, assalamualaikum.
7: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Panik. Panik.
1: Tengok tu. Main telefon kau ni.
2: Assalamualaikum.
1: Okey, ada sahabat kita nak ada.
2: Panik ni.
1: Tak telefon tu.
2: Tak lagi buat ni dah.
1: Okey, ada.
7: Hello. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Ambo mas mayak gini, mas maya ambo ni mengesuknya. Cepat email dengan kita-kita ni nama dia upaya mata. Sebab dia jadi sekali kata kita nak bang nak sujud tu nak tiarau beli tu nak gapa?
1: Sujud.
7: Gaduh, pada tu kau sujud dia kau naik tu, kadang dia ke temen. Jadi tak sekali sama dia rokok kita tu. Rokok kita tu, hati dah kita tu tidak sekali sama. Jadi, kuduk ke ambo ya, lewatlah sikit ya. Okey tu, ambo ke you kan ni? Kuduk ke ambo ya, lewatlah sikit, naik tak sama. Kadang-kadang tu dulu kita, umur kita berat upaya, okey?
1: Tak nampak lah, bukan suara.
7: Okey, tak nampak, okey? Kita dulu lagi, kadang dia terima senyum ni. Allah SWT, dia lakukan kita pun.
1: Pintah dia?
7: Haa, dia letak dia. Dia semua nak letak dia lah, tak kata. Kedua-kedua kita menggap, oh lah, tak apa, ustaz tahu, kan? Meramah ni, meramah, gitu, kan?
2: Ya.
7: Dekat dia, ulah sikit, ustaz.
2: Baik.
7: Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi tak apa moga panik ni okey mata dia. Tapi
1: tak nampak.
2: Dia lingo boleh dengar
1: dia. Agak-agak lah tu mesti dengar tak nampak. Tapi hukumnya dia dah benda-benda yang darurah gitu. Tu Allah Subhanahu taala maafkan.
2: Ya.
1: Yang penting kita tadi yang moga tadi kita nak muafiq. Masa kita pergi awal tu masuk sama tak imin tadi sudah lambat. Tu tak si jadi tinggal. Kita kena beringat kukuk. Jadi lagu tu lah. Macam puan ni. Ni orang wuzu. Moga dia wuzu. Tak ada arah nak kapot tu. Tak kisah sama tu. Untuk imin rokok kita kadang-kadang. Imin baru nak sapa. Kita tak sapa lagi. Ataupun sapa kita dulu. Tu tak ada masalah. Sebab kita tak nampak. Sebab tu moga ayat dah. Tu imin kena makan siku. Makaci Allahu akbar rapatlah. Baru makmum dia nampak perasaan nak muslimat tak tabir pun boleh lagak sebabnya apa dia sebab rapat molek ni dah Allahu akbar kita tak rapat lagi dah tanah. Dia kan ni baru kena latar tu kena kemah situlah. Dia panggil biar makut cukup eci molek biar ketik tekan ni molek Allahu alam insya
2: Allah. Okey, ada lagi satu panggilan. Hello, assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
2: Siapa tu?
8: Saya Kak Norma dari Bacok.
2: Ya, Kak Norma.
1: Okey, Kak Norma.
8: Saya ada kemuskilan sebagai jemaah muslimat. Begini, mula-mula kita nak solat sekali dengan Tok Imam, takbiratul ikhram sekali, rakaat pertama. Lepas tu rakaat kedua tu, kita tak rokok lagi Tok Imam dan naik takbir sami Allahu liman hamidah. Kita baru nak rokok.
1: Okey.
8: Saya muskil di situ, adakah kita ambil rakaat pertama, ada kita sah solat kita, ataupun terputus daripada jemaah atau imam?
1: Tak, okey. Yakin tu? Okey. Kita petih kita baca tak? Petih kita baca tak?
8: Baca di mana?
1: Fatihah dah baca dah?
8: Fatihah kita baca, tapi kita lambat baca Fatihah. Habis kita baca Fatihah, tak ayam sami Allah wa hamidah.
1: Okay.
8: Kita ingat lagi, kita sempat sama masa tadi Imam Allahu Akbar tu nak rukuk. Kita ingat tak sempat rukuk. Tapi tak sempat juga, dia dah sami Allah, kita baru nak rukuk.
1: Okay. Nampak dah tu?
2: Baik.
8: Okay. Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
1: Itu dia panggil bagi tadi. Dia ni muafiq.
2: Tak
1: kira mana rekaan. Kadang-kadang dia marik. Tak, maaf. Maksudnya sempat bersama dengan imam baca petahah. Sekarang dia sempat rasa, tapi imam tu cepat rasa macam tu. Maka hukum dia boleh tertinggal rukun tadi sehingga tiga rukun. Sebabkan kelalaian. Bukan kelalaian. Sebab imam. Maka hukum tertinggal dia boleh hukum. Tapi tetap dia dipanggil muafiq, bukan masbuk. Okey dah. Itu saja. Tak ada masalah. On terus bangun.
2: Okey. Kak Norma tadi ya.
1: Dia boleh baca petahah maksa sampai habis. Baca petahah sampai habis. Okey. Situasi begini kena baca petahah sampai.
2: Ya. Nampaknya itu sajalah masa yang kita ada pada petang ini bersama dalam ruangan rujuk Ustaz. Kurang lebih hampir satu jam lah kita bersama. Mudah-mudahan sedikit sebanyak dapat kita kutip lah untuk kita amalkan dalam sembahyang kita pada setiap hari. Jadi kepada yang turut serta bersama kami mengajukan soalan, terima kasih juga untuk anda, dan insyaAllah minggu depan Ustaz akan ataupun sedikit penutup Ustaz untuk yang terakhir ini dalam 2 minit, silakan.
1: Okey, terima kasihlah semua kepada yang bertanya. Ada kadang-kadang saya lagi tadi kalau tidak berhati kita sambung mula tanya baliklah sebab malulah. Yang tempoh dia ada yang dalam ni pun saya tak sempat nak jawab. Ada sampai dekat ustaz ini pasti nak baca doa apa apabila kita ni sujud sahwi. Kata macam ulama ajar kita subhanallahi yanam wa yashur. Itu antara ulama-ulama kata macam biasa pun tak ada masalah. Boleh jadi kata kita nak apa tu tak tahu apa-apa tak jadi. Maka baca tasbih yang biasa. Yang tasbih biasa kita baca tasbih lah, tak ada masalah dah. Karena bacanya itu maksud ni sebab menambahkan kita lupa subhanallahi yanam subhan suci Tuhanmu ya Allah yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa, tidak lalai. Kita lalai. Itu saja. Kata ustaz, saya tak kenal macam subhanallah azim. Tak macam biasa. Tak nak salah. Okay, jadi itulah hukum-hukum itu. Kita melibatkan benda itu kadang-kadang tidak sampai batas mayang kita. Ya, kita kena ingat itu rukun itu paling penting. Jangan sampai tinggal rukun. Tak boleh baca tasbih. Kan? Jangan tinggal rukun itu tak boleh nak buat apa-apalah. Sebab itu kita belajar muafiq dan masbuk ini kena faham betul-betul. Takut sepatutnya wajib kedua tadi dia terus rukuk. Sedangkan dia muafiq, dia tak boleh lagi. Kena baca. Bagi masalah kita kena baca. Kalau masalah lain tak apa, masalah kita kena baca. Situasi begitu. Dibenarkan kita tinggal imam tiga rukuk tadi kan. Rakaat pertama tak apa, rakaat kedua terjadi, rakaat tiga macam tu juga, keempat boleh buat macam tu. Tak ada masalah dah. Itu Allahu a'lam bissawab.
2: Baik, itu saja masa yang kita ada pada petang ini untuk bersama ruangan rujuk ustaz. Bersama dalam ruangan fiqah bersama juga dengan Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Zawawi Muhammad pada petang ini. Jadi insyaAllah di hari dan waktu yang sama minggu depan kita akan bersama lagi bersama dengan Ustaz insyaAllah ya. Jadi insyaAllah juga 7 malam nanti berita dari pusat berita radio RTM Kuala Lumpur kita bawakan untuk anda, dan selepas berita lebih kurang 9 minit malam kita akan beri laluan kepada seruan azan yang bakal bergema nanti sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang fardu maghrib untuk malam ini. Jadi insyaAllah teruskan bersama kamilah Kelantan FM dalam siaran untuk hari ini sehingga ke pukul 12 malam nanti. Jadi selepas berita kita akan kembali lagi untuk terus bersama dalam pertemuan petang ini. Jadi kita jumpa lagi seketika nanti dalam Kelantan FM.
9: Ruangan Ilmu Agama setiap hari dari pukul 6.10 minit petang sehingga 7 malam. Selami Ruangan Interaktif Agama hanya di Kelantan FM.

0: Dara Kelantan FM ada Sokmo, dua buah lagu nasyid menyusul sebelum kita beri laluan kepada seruan azan yang bakal bergema nanti sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang fardu maghrib untuk malam ini.
1: Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar.

panduan bersama, maksudnya waktu sembahyang fardu maghrib, zon 1 7.9 minit malam, zon 2 7.11 minit malam, dan zon besut Setiau Terengganu pukul 7.08 minit malam.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

Baik, saudara kaum muslimin yang berbahagia, sejak tadi telah pun berkumandang seruan azan sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang fardu maghrib bagi zon 1 negeri Kelantan. Jadi kepada semua diucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib untuk malam ini. Baik, saudara yang dihormati, ketika ini sudah pun pukul 7.14 minit malam. Seketika kita bersama dalam ruangan bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim dari surah At-Taubah ayat 1 hingga 13. Dipersilakan.

0: Bulan FM. Di mana jua?
1: Baik, saudara yang dihormati, 2 minit kurang ke pukul 7.40 minit malam ketika ini. Selamat malam. Terima kasih untuk semua yang masih lagi setia bertemankan kami Kelantan FM untuk hari ini siaran 21 September 2026. Mudah-mudahan semuanya berada dalam keadaan damai, keadaan santai bersama dengan keluarga yang tersayang. Mungkin ada setengah daripada kita setengah menunggu untuk makan malam ataupun mungkin ada yang dah pun siap ya. Alhamdulillah rezeki untuk makan malam hari ini bersama dengan keluarga yang tersayang.

Baik, saudara yang dihormati, 7 minit semakin menghampiri 8 malam ketika ini, okey? Jadi, untuk hari ini, banyak perkara yang kita lakukan ya, demi untuk mencari rezeki yang halal. Sama ada kerja-kerja harian kita, kerja-kerja rutin kita ataupun mungkin kerja-kerja sampingan yang kita lakukan ya, untuk menakmurkan, memakmurkan lagi pendapatan kita untuk ahli keluarga semua ya. Jadi kita yang kuat berusaha, sudah pastilah insya-Allah kita akan bertambah makmur, dan usaha yang bersungguh-sungguh juga dengan tidak mengenal erti penat dan jemu, sudah pasti akan berbayar ya, dengan hasil yang kita perolehi nanti. Jadi teruskanlah dengan segala usaha apa sekalipun yang anda lakukan, tapi biarlah halal ya, insya-Allah, sebab kita nak guna untuk makan anak dan isteri dan makan kita juga ya. Jadi insya-Allah, mudah-mudahan kita sentiasa dalam redha Allah Subhanahu Wa Taala.

0: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Tricella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Tricella Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.
1: Baik, saudara, dalam mencari rezeki seharian ya untuk keluarga terutamanya, alhamdulillah lah, kita cubalah cari rezeki yang halal ya, cari rezeki yang apa ni, tidak menyalahi undang-undang sama ada negara kita, undang-undang negara kita, ataupun menyalahi apa ni, hukum hakam agama kita lah ya, sebab ini penting ya. Di dunia ni, kalau sekiranya kita mencari rezeki secara yang tidak halal, menyalahi undang-undang, selalunya tidak lama. Ia akan tidak lama berkekalan ya. Mungkin kita akan terlepas sekali, dua, tiga kali, dan keempat tu mungkin tidak akan terlepas lagi ya. Jadi carilah rezeki yang halal, walaupun kita dapat sedikit pun tak apa ya, janji ianya halal, sebab biasanya kalau benda yang sedikit tetapi halal ni, dia akan mencukupi ya, dia akan mencukupi. Tetapi kalau banyak sekalipun, kalau diperoleh secara tidak halal, dia akan sentiasa tidak mencukupi untuk kita biaya keluarga kita dan juga diri kita. Baik, saudara yang dihormati, 8.5 minit malam ketika ini. Seketika nanti ada bunga lecu merah nak berletih pada malam ni ya. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami Kelantan FM Ados Semua.

Kenapa saya tengok awak ni masam je? Senyumlah sikit awak. Awak tahu tak, senyuman merupakan satu senaman dalaman yang dapat merangsang seluruh tubuh melalui sistem saraf otak dan hormon manusia. Jadi, apabila kita senyum je, badan pun turut tersenyum dan memperlahankan aliran darah yang melalui sinus ke otak. Hal ini sangat bermanfaat bagi mengelakkan tekanan darah yang tinggi ke otak. Jadi, apa yang kita tunggu lagi? Senyum-senyumlah selalu.

bunga, mari pula. Sari-sari, Mek Bungo duk kenapa? Mek Bungo duk tengok. Orang-orang yang mana boleh hikah tisika ni. Duk lalu kok tepi rebuh raya. Duk lalu kok jalan-jalan kok serabut pagi-pagi. Adanya banyak kereta, banyak lorinya deh. Janganlah kita ni duduk main kat tisika. Tempat-tempat kok tak boleh nak kata. Bukannya kata tak boleh nak gaya hidup sihat boleh. Tapi tolong, cari tempat kok lagi selama. Ada kat bawah jalan tu, tidak-tidak boleh kat tisika. Aduh, tanda pun tulis dah situ. Jadi kenalah patuh dengan arah di atas jalan raya. Kadang-kadang kita kok nak kereta ni pula kena ngelok ke dia. Moga dia kata ramai-ramai juga. Dia tak cara dah keselamatan tu. Alagu mana pun tak apa, saya boleh kata. Janganlah gitu sebabnya saya dua ni pun Mek Bunga baca. Berkenaan dengan kes kemalangnya. Yang mana melibatkan ada demo-demo ni kok beri kata sikar lah pagi-pagi kau petai-petai ikut lah. Bahaya tak saya ke nyawa sendiri ke? Carilah tempat-tempat hok memek hok betul-betul untuk kaki sika. Bukan di atas lebuh raya hok tak ada bahu jalan tu. Ataupun di jalan-jalan mana hok tak ada bahu jalan tu. Tak leh situ. Mek Bunga tak

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Baik, saudara kaum muslimin yang berbahagia, sekejap tadi telah pun berkumandang surah azan sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang fardu isya bagi zon 1 negeri Kelantan. Kepada semua diucapkan selamat menunaikan salat fardu isya untuk malam ini. Berikut ini saudara yang dihormati, ketika ini sudah pun 8.19 minit malam. Seketika kita bersama dalam ruangan Nidarul Islam dengan tajuk Adab Semakin Hilang. Dipersilakan.
1: Nidaul Islam.
2: Kita bersama Ustaz Abdullah Abdul Razak.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah tabarakallah. Alhamdulillah tuan-tuan, pada hari ini kalau kita melihat antara perkara yang sangat dititik beratkan oleh Islam dan ia sangat dipandang tinggi oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu adab dan juga akhlak. Hari ini semakin hilang adab ni tuan-tuan, semakin hilang akhlak, semakin tuan-tuan kita tidak menjaga hubungan kita dengan sesama manusia. Ya, atas muka bumi ini Allah suruh kita jaga hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia. Ramai orang menjaga hubungan dengan Allah tapi tidak menjaga hubungan dengan manusia. Hari ini kalau kita lihat tuan-tuan, adab merupakan perkara yang sangat-sangat penting. Sebaik-baik perhiasan di dunia adalah orang yang mempunyai adab dan juga akhlak yang mulia. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada yang lebih berat dalam timbangan seorang muslim pada hari kiamat daripada keindahan akhlak. Allahu akbar. Dan Allah membenci kepada orang yang keji mulut dan kelakuannya. Hari ini tuan-tuan, jom kita menjadi orang yang berakhlak melalui akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana akhlak Rasulullah. Walaupun Rasulullah disakiti dalam peristiwa sebelum Isra' dan juga Mi'raj di Taif, bagaimana Nabi dilemparkan batu, bagaimana Nabi dibaling dengan najis sehinggakan malaikat berjumpa dengan baginda Rasulullah nak menawarkan agar gunung menghampak orang Taif, tapi Rasulullah menyatakan, jangan wahai malaikat, aku akan memastikan keturunan mereka akan beriman kepada Allah. Bayangkan bagaimana baiknya akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ketika mana Nabi sampai di kota Madinatul Munawwarah, ramainya orang yang mengejek dan mencaci baginda Rasulullah, tapi tidak sekalipun Rasulullah membalasnya dengan sesuatu yang buruk, tapi Rasulullah membalasnya dengan senyuman. Ingat tuan-tuan, akhlak merupakan perhiasan kita. Seseorang lelaki itu tidak akan dapat dimuliakan hanya dengan ilmunya selagi mana ilmunya tidak memberi kesan kepada adab dan juga akhlak. Jom kita ajar diri kita untuk menjadi orang yang berakhlak. Jadikan akhlak itu menjadi keutamaan dalam kehidupan kita, dan akhlak ini akan dipandang tinggi oleh seseorang, dan insya Allah akhlak ini akan menyebabkan orang yang berada di sekeliling kita senang dengan kita. Ingat, ciri-ciri ahli syurga, orang yang berada di sekelilingnya akan rasa tenang, akan rasa seronok, akan rasa mudah dengan akhlak yang ada dalam diri mereka. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, akhlak ini merupakan sesuatu yang sangat penting dalam diri kita. Jom kita masukkan dalam diri kita akhlak-akhlak yang mahmudah, yang terpuji di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan moga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita serta zuriat kita orang yang berakhlak dan menyebabkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum selaku umatnya. Dan insya-Allah Allah mudahkan segala urusan kita. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jom berterima kasih dengan Allah.
2: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim.
1: Nidaul Islam.
0: Saudara, Nidarul Islam diterbitkan untuk siaran di Kelantan FM. Kita sudah pun pukul 8.23 minit malam. Isnin 21 September 2026. Mudah-mudahan anda damai, santai bersama dengan keluarga pada malam ini. Terutamanya kita yang ada hari ini begitu sibuk lah ya, di tempat kerja. Dan kita terpisah hari ini dengan keluarga Dek kerana ada komitmen yang nak dilakukan oleh masing-masing anak dengan kerjanya, dengan sekolahnya, rumah kita dengan kerjanya, ya. Jadi di waktu malam inilah malam yang sudah pasti dapat memberikan ketenangan kepada kita apabila kita tengok wajah-wajah anak kita dan juga apabila kita tengok wajah orang kesayangan kita, isteri kita yang tersayang. Jadi insyaAllah mudah-mudahan kekal bahagia berpanjangan sehingga ke anak cucu.

Baik, saudara, bersama dengan Madison ya, tika dan saat ini membawa kita pukul 8.28 minit malam, okay? Berikut ini saya nak share satu kisah ataupun satu info berkenaan dengan scammer ya, supaya dia menjadi peringatan kepada kita lah, dia menjadi ingatan untuk kita supaya tidak terjebak dan mudah percaya dengan sindiket ini. Polis Kelantan mengesahkan seorang pesara guru berusia 75 tahun dibacuk kerugian kira-kira RM15,000 selepas diperdaya sindiket penipuan yang menyamar sebagai pegawai polis pada 12 September lepas, mangsa yang turut menyerahkan dua kad ATM dan seutas rantai emas. Walau bagaimanapun, polis telah menahan seorang wanita berusia 31 tahun di sekitar Kota Baru bagi membantu siasatan. Ya, walaupun kita tahu polis di negara kita ni agak cekap ketika menjalankan tugas mereka, terutamanya dalam mencegah perkara-perkara yang berlaku. Walau bagaimanapun, kita tetap harus berhati-hatilah, jangan mudah percaya ya, nak serahkan kad ATM ni bodoh-bodoh gitu kata orang, okay, eh. Jadi ia sesuatu yang malang lah kepada kita. Jadi mungkin warga emas 75 tahun ini perlukan sedikit perhatian lah daripada anak-anak ya, supaya ibu mereka tidak keseorangan dan juga tidak kesunyian, yang kadang-kadang boleh menyebabkan mudah sangat ditipu oleh sindiket ya, sebab mereka ni bukan buat kerja satu hari, nak buat satu-satu, dia nak jadikan seseorang itu satu-satu mangsa

scammer ini yang menyamar jadi anggota polis dan sebagainya lah. Ya, jadi insyaAllah mudah-mudahan berhati-hati akan menyebabkan kita terhindar daripada berlakunya perkara-perkara yang tidak diingini, kerugian umpamanya.

untuk siasatan ya, dan kita harapkan akan ada lagi tangkapan lah kalau ianya terlibat lebih daripada seorang ya, dan insyaAllah kita harapkan duit yang ditipu itu dapat dikembalikan balik. Jadi apapun sekali lagi lah suka saya ingatkan supaya yalah, mak dan ayah kita ni kadang-kadang umur 75 tahun ini dia dah kembali macam budak-budak balik eh. Jadi mudah sangat kalau ada orang yang cuba nak ambil kesempatan ke atas mak dan ayah kita ataupun kepada warga emas ini. Jadi perlukan pengawasan, jangan biarkan mak dan ayah kita tinggal sendirian. InsyaAllah perkara ini dapat dielakkan, kerugian ini dapat dielakkan dan dia tidak membuatkan pelaku tadi terus bermaharaja lela.

0: berdekatan.
1: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Priscilla Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Priscilla Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.
2: Baik, saudara yang dihormati, sudah pun semakin hampir ke penghujung pertemuan untuk malam ni kita di Kelantan FM ini. Apapun, harapnya anda sudah pun terimbulah dengan pilihan lagu-lagu yang telah pun saya putarkan sepanjang malam ini. Jadi, 9 malam nanti, berita dari pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur kita bawakan untuk anda. Dan selepas berita nanti, ada lagi teman rakan saya akan dah hadir untuk terus mendampingi anda sehingga pukul 12 malam nanti, melengkapkan siaran 18 jam sehari di Kelantan FM. Jadi semoga terus berikan perhatian kepada Kelantan FM. Ado sokmo ya. Okey, seterusnya bersama dengan Data dengan lagu Nyanyian Rindu Buat Kekasih.

0: Ayah segera nak buat upah haji dengan Cakna Travel ke Mokmula. Sebab satu nama arwah untuk satu mutawi.
1: Daftar umrah dengan Cakna Travel pun molek juga. Harga berpatut teh. Dia berpengalaman belakang pokok dia.
0: Kalau gitu nak tempuh pakej upah haji dan umrah apa dengan Cakna Travel jugalah.
1: Cakna Travel ni memang Cakna lah.
2: Cakna Travel merealisasikan impian anda. Hubungi 011-3791-6141.
3: Okey, dari Lieutenant Izham tadi dari Sepanggar ya. TUDM di Sepanggar, kirim salam untuk ayahnya Harik di Gua Musang ya. Jadi semoga abah dia mendengarlah siaran kita di Kelantan FM ini. Jadi apapun, kita benar-benar tiba di garis penamat untuk pertemuan pada malam ini. InsyaAllah ada masa, ada ketika kita akan jumpa lagi pada pertemuan hari berikutnya. Hari Rabu ya. Hari ini hari Senin, Selasa, Rabu kita akan jumpa lagi. Dan insyaAllah akan saya buat live lagi ya. Jadi apapun, semuanya supaya jaga diri, hiasi peribadi. Assalamualaikum dan bye-bye.

0: Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim meninggalkan Istana Negeri Sembilan Cangkat Persekutuan kira-kira pukul 7 malam tadi selepas hampir sejam menghadap Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Mohoris Tuanku Munawir. Sesi menghadap itu susulan perkembangan berkaitan pembatalan pelantikan ahli-ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri. Krisis Negeri Sembilan berlarutan sejak April lalu menyaksikan Undang Yang Empat mengumumkan proklamasi menurunkan Tuanku Mohoris sebagai Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Undang Yang Empat kemudiannya memasyhurkan Tuanku Nazaruddin Tuanku Jaafar sebagai Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan ke-12. Sementara itu, rakyat berharap perkembangan semasa di Negeri Sembilan ditangani mengikut lunas undang-undang tanpa menjejaskan perkhidmatan kerajaan dan pembangunan negeri. Ikuti reaksi Hadi Abdul Malik dan Suraya Yahya.
1: Kita harapkan kemelut ini dapat diatasi dengan segera lah oleh Undang-Undang Berempat dan muhasabah diri sesama, musyawarah sesama bersama Yang Tuan kita agar dapat satu titik persamaan lah agar Negeri Sembilan ni cakap apa lebih gemilang terbilang lah pada masa hadapan untuk anak cucu kita juga.
2: Sebagai peniaga, saya berharap keadaan kekal stabil dan urusan kerajaan berjalan seperti biasa. Ini penting supaya perniagaan dapat diteruskan dan keyakinan masyarakat tidak terjejas.
0: Penganalisis politik Universiti Teknologi Malaysia Profesor Madya Dr. Azmi Hassan pula berpandangan penyelesaian melalui saluran undang-undang perlu dipertimbangkan bagi memastikan kestabilan pentadbiran negeri terus terpelihara.
3: Penyelesaian politik tidak dapat menyelesaikan kemelut yang dihadapi sekarang. Kerana apa yang berlaku, yang dilakukan oleh EXCO itu adalah cuba mencari penyelesaian politik. Malah apa yang dilakukan oleh Menteri Besar sebelum ini juga cuba mencari penyelesaian politik yang ternyata gagal.
0: Menurutnya, proses mahkamah kini menjadi satu lagi saluran yang boleh digunakan bagi menentukan kedudukan pihak terbabit berdasarkan undang-undang. Jumlah hujan terkumpul sehingga 155.5 mm di kawasan tadahan Ampang dan Lembah Keramat dikenal pasti antara punca banjir kilat di beberapa kawasan Kuala Lumpur semalam. Datuk Bandar Kuala Lumpur, Datuk Seri Fadlul Maujud berkata jumlah itu jauh melebihi bacaan hujan biasa sekitar 30 mm.
4: Hujan terkumpul yang tinggi di kawasan tadahan Ampangan dan Lembah Keramat telah mengakibatkan aliran air permukaan serta paras sungai di kawasan hilir naik.
0: Sungai Kelang, Sungai Bunus dan Sungai Kerayong antara yang mencapai paras bahaya ketika kejadian. Bagaimanapun, kebanyakan kawasan terjejas hanya mengalami air bertakung antara 15 hingga 30 minit. Kebolehpasaran lepasan Politeknik dan Kolej Komuniti (PoliCC) perlu dinilai berdasarkan kualiti pekerjaan, pendapatan dan prospek kerjaya, bukan sekadar angka peratusan. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata hubungan institusi pendidikan dengan industri juga perlu terus diperkukuh bagi memenuhi keperluan tenaga kerja negara. Usaha itu turut diselaraskan bersama Majlis TVET Negara bagi memantapkan ekosistem TVET pendidikan tinggi.
5: Tapi dalam usaha itu juga kita bersama-sama dengan Majlis TVET Negara untuk kita susun, sebab di peringkat TVET tinggi ini biasanya akan dikemukakan melalui institusi pendidikan tinggi iaitu universiti. Kita ada Universiti Teknikal dan juga kita ada Politeknik dan di bawahnya pula kita ada Kolej Komuniti juga.
0: PoliCC sebagai pelopor TVET turut menjadi antara fokus utama dalam Rancangan Pendidikan Tinggi Malaysia 2026-2035. Lautan kerja Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim ke China dari 22 hingga 24 September bakal memperluas kerjasama Malaysia-China dalam bidang baharu termasuk teknologi, kemahiran dan ekonomi digital. Laporan Siti Salwa Yusof di Shanghai.
6: Antara agenda utama Datuk Seri Anwar ialah menghadiri World Skill Shanghai 2026 sebelum meneruskan lawatan ke Hangzhou bagi menghadiri Global Digital Trade Expo GDTE. Di Hangzhou, Perdana Menteri dijadual mengadakan pertemuan dua hala dengan Perdana Menteri China Li Qiang bagi memperkukuh perkongsian strategik komprehensif Malaysia-China. Duta Besar Malaysia ke China, Datuk Nurman Muhammad berkata, lawatan itu juga membuka ruang kerjasama dalam bidang baharu di luar sektor tradisional.
7: Signifikannya adalah pertama, ini adalah satu bentuk kita meneruskan kesaling hubungan antara Malaysia dengan China. Untuk 3 tahun yang selepas ini, kebelakangan ini, kita menerima lawatan rasmi daripada kesemua pemimpin tertinggi Malaysia. Jadi ini mencerminkan keakraban antara Malaysia dengan China. Dan juga seperti yang saya katakan, kepentingannya lawatan kerja Yang Amat Perdana Menteri pada kali ini adalah bagi memulakan kerjasama dalam bidang-bidang baru yang bukan tradisional sebagai pendidikan, TVET, AI.
6: Pertemuan Datuk Seri Anwar dan Lee Chiang juga dijangka menyentuh cadangan penyambungan laluan rel Pantai Timur ECRL dari Kota Baru ke Rantau Panjang serta projek Two Countries Twin Parks. Di Shanghai, Datuk Seri Anwar diberi penghormatan menyampaikan ucap tama pada penganjuran World Skill Shanghai 2026. Menurut Datuk Norman, Perdana Menteri merupakan satu-satunya ketua kerajaan yang diberi penghormatan berucap pada majlis berkenaan. Malaysia menghantar 82 peserta untuk menyertai 21 daripada 64 bidang yang dipertandingkan. Perdana Menteri turut dijadual menyertai sesi meja bulat bersama kira-kira 20 kapten industri China bagi meneroka peluang perdagangan dan pelaburan. Di Hangzhou, Datuk Seri Anwar akan menyampaikan ucap tama pada GDTE dengan Malaysia diberi penghormatan sebagai country of honour bersama Hungary. Penganalisis sosial Profesor Datuk Dr. Sivan Murugan Pandian berkata, kejayaan lawatan itu perlu dinilai berdasarkan manfaat yang dapat diterjemahkan kepada rakyat, khususnya generasi muda.
8: Peran ke atas lawatan yang dilakukan ini bukan kepada berapa banyak memorandum persefahaman yang ditandatangan, tetapi sejauh mana ia memberikan impak kepada keperluan rakyat negara ini, khususnya kepada generasi muda. Bagaimana kita mampu untuk meningkatkan peluang kemahiran mereka, pendapatan mereka, pekerjaan mereka.
6: China kekal sebagai rakan dagang terbesar Malaysia untuk tahun ke-17 berturut-turut dengan nilai perdagangan kedua-dua negara mencecah 456.68 bilion ringgit bagi tempoh Januari hingga Ogos tahun ini. Sekianlah laporan Siti Salwa Yusof dari Shanghai untuk RTM.
0: Luar negara, 3 lagi mayat dari dalam Ferry Virgo Transport 8 yang tenggelam ditemukan pasukan penyelam Indonesia, menjadikan angka korban 13 orang ketika operasi mencari dan menyelamat SAR memasuki hari ke-9. Ketua Agensi Mencari dan Menyelamat Nasional Indonesia, Muhammad Syafiq berkata, operasi pencarian di bawah air akan diteruskan bagi mengesan mereka yang dipercayai masih terperangkap di dalam feri itu. Setakat ini, 122 penumpang feri masih hilang, 108 yang lain berjaya diselamatkan. Thailand mungkin mengurangkan cukai ekses bahan api bagi menangani kenaikan harga tenaga dan menyokong sektor pertanian. Timbalan Perdana Menteri Nitin Parapas berkata pengurangan itu boleh melibatkan bahan api E20 dan biodiesel B20. Kerajaan Thailand turut mempertimbangkan penggunaan dana bahan api minyak serta kerjasama dengan syarikat penapisan untuk membantu mengurangkan harga runcit bahan api. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, kuartet renang 4x200 meter gaya bebas lelaki negara mencipta rekod kebangsaan baharu pada aksi akhir acara berkenaan. Gandingan Qiu Hoyan, Lim Yin Chuen, Tan Kai Zin dan Arvin Sean Singh Chechal mencatat 7:18.79 saat untuk menamatkan saingan di tempat kelima. Catatan itu memperbaharui rekod kebangsaan 7:19.50 saat yang dicipta pada Sukan SEA Thailand tahun lalu. China meraih emas dengan rekod baharu Asia diikuti Jepun dan Korea Selatan. Sementara itu, aksi kedua perlawanan hoki wanita peringkat kumpulan A menyaksikan Malaysia bangkit daripada ketinggalan untuk menewaskan Bangladesh 3-1. Selepas ini, skuad negara dijadual berdepan China dan Taiwan sebelum menutup saingan peringkat kumpulan menentang Korea Selatan minggu depan. Setakat ini, Malaysia memenangi 2 pingat gangsa masing-masing menerusi sukan karate. China di tangga teratas dengan 23 emas, 10 perak dan 5 gangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perdana Menteri selesai menghadap Tuanku Muhriz. Rakyat mahu kestabilan pentadbiran Negeri Sembilan terpelihara. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Abis, hei, aku buka dia ke radio tu. Tak apa, masuk dari sisi tugas nak bila. Lagu radio, dia bahasa hari. Banyak lagu lah. Untuk kelatak bengkel, terhibu popo kita. Sibuk lagu-lagu pulak selesai lah. Tak buah dengar, bila. Kata saya, buka yang kuat radio tu sama, weh. Dia cikik, siapa masuk nak tugas, weh.

0: Di tanggal 21 September 2026 bersamaan 10 Rabiul Akhir 1448 Hijriah, ku hadirkan diri menemani malammu di segmen Cekok Cerita Kita Kelate di ruangan Sohor 15. Apa khabar belaka dek kakak pendengar setia? Baik hak tua, baik hak muda, baik hak baru, baik hak lama dengan penuh harapan. Semoga duduk dek kakak sehat segabuga belaka lah . Apapun adik kakak, untuk pertemuan kita pada malam inilah adik kakak, sebagaimana biasa 15 buah lagu akan diperdengarkan di atas hasil undian adik kakak kita berdasarkan tangga-tangga kedudukan dia. Jadi kalau ikut kira ada pertandingan dekat adik kakak, ada hok kekal, ada hok luruh, ada hok melocak, ada hok melapu adik kakak. Jadi adik kakak, sebelum kita mulakan lah, syukurlah untuk dijiki ingatkanlah dari segi bak kewajipan kita kepada Allah Subhanahu Taala. Agak-agak satu nak berlaku lah setelah berkumandangnya azan sejam yang lalu, tepat je 8.14 minit malam sebentar tadi. Agak-agak beres berlaku adalah adik kakak Begitu juga lah untuk zon 2 pada pukul 8.16 minit malam, dan zon besok pada pukul 8.17 minit malam untuk Fadu Isyak. Jadi kalau lesar dah berlaku dari segi bak kewajipan tegak dah. Kalau dengar tangga kedudukan okay, tegak deh. Tak ugah mana. Dan diucapkan jutaan terima kasih kepada adik kakak kita yang sentiasa memilih Kelantan FM lah sebagai hiburan dan informasi utama adik kakak kita lah. Dan terima kasih juga di atas kesetiaan adik kakak dengan membuktikan Kelantan FM ni ada semua di mana-mana. Apa-apa adik kakak, kita mulakan pertemuan kita dengan lagu di tangga ke-15, ke-14 dan ke-13. Melocak kau menapu ni. Pakak dengar lah.
1: Weh lo, tangga ke-15.

0: Dengar Kelantan FM, ingat Sohul 15. Pakat tunggu tu.
1: Hari senang malam Selasa pukul 9.15 sampai pukul 11 malam.
0: Nak tahu keputusan?
2: Nak tahu keputusan?
0: Dengarlah Sohul 15.
3: Bagai boh, tangguh ke 13.

Oh, tu dia kakak. Tiga buah lagu orang panggil telah pun anda ketahui tangga kedudukan dia di awal pertemuan kita di Sohor 15, iaitu lagu di tangga ke-13 menjadi milik Jasri Panggu. Dengan lagu yang boleh dikatakan amat menyentuh hati kita lah, adik kakak. Dah, ada nyanyi ke diri dia, tapi mungkin ni adalah sikit sebanyak persamaan lah, neh, kepada mereka yang mungkin kita tidak ketahui lah, adik kakak. Dengan lagu yang bertajuk Nasib Diriku, turut tiga anak tangga dari tangga ke-10. Dia main turut ni kat dia terlalu sedih ni. Dia banyak lak air mata pada ngundi. Dan sebelumnya lagu Cinta Tarik Tali, lagu yang yang dipopularkan oleh Putra Amiro, naik satu anak tangga dari tangga ke-15, yang merupakan lagu ciptaan beliau sendiri dan lirik hasil ciptaan oleh Cikgu Selezi. Dan sebelumnya lagu di tangga ke-15 pada edisi kali ini menjadi milik Ida Azrin bersama Elvis dengan lagu Jangan Curang Adik Saya. Turut tiga anak tangga dari tangga ke-12 yang merupakan lagu ciptaan sepenuhnya oleh Fadil Turbo. Lagu tu lah adik kakak weh. Neh, telapak saya ke lagu tu lah. Neh, cuma jangan curang je. Amin. Neh, kalau tidak kalau lah. Macam-macam karo lah boleh jadi adik kakak weh. Terutama sekali demo, tak kira lah neh. Hak tengah berkasih kau. Neh, hak tengah orang panggil hak lah. Hak tengah

0: duduk dalam sebombor dah kau. Nah, jangan duduk ni lah. Dia gagal. Weh, kalau nak, ya. InsyaAllah, bui je. Aku cuma minta nak tahu. Duduk macam orang begitu gini. Jangan tak sedap hana lain lah kita. Dia gagal. Nah. Ambolah hero. Jekoh sikit ya. Kelok selalu di rumah kita. Sampai tu kita ada seorang lagi. Kedai kopi lah. Rumah belum tentu. Apa-apa dia agak tanpa buang masa. Kita teruskan dengan tiga buah lagu seterusnya. Lagu di tangga ke-12, ke-11 dan ke-10. Untuk sama-sama kita ketahui tangga kedudukannya.
1: Tangga ke-12 tu.

0: Oh, tu dia dia guys, lagu daripada Manhan bersama Rosalinda dengan lagu yang bertajuk Make in Kelantan, berada di tangga ke-10 untuk edisi kali ini, naik 2 anak tangga lah, dari tangga ke-14. Dan sebelumnya lagu ku tak cara dia gagal turun 3 anak tangga dari tangga ke-8 berada di tangga ke-11. Dia terlapa tak cara mana ni turun 3 takok ni dia gagal. Tu dia adik kakak. Dan sebelumnya lagu daripada Rosalinda dan Adik Wani dengan lagu yang bertajuk Jangan Ganggu Kasihku berada di tangga ke-12 untuk edisi kali ini. Jadi gak begitulah adik kakak ada naik, ada turun, adak dia lah di atas hasil undi adik kakak kita. Tak boleh nak marah ke siapa-siapa adik kakak. Amba ni lah. Alah, tupu dah jari-jari teronjuk kelapa kuat ngodi. Kita tu pun lah, tak ngodi, tak tupu-tupu. Sampai tu lagu tu ada, lagu tu lah dia kata, ada turu, ada naik. Tak, cumanya kat, lah. Lalu katakan, kurang berpuas hati terus ke undi dia kata. Jangan digusing, tu dia dia kata. Jadi dia kata, sebelum kita teruskan lah dengan hiburan seterusnya lah. Lagu di tangga ke-9, ke-8 dan ke-7. Dinasihatkanlah kepada adik kakak kita, terutama sekali hak duduk alih ulu lah Gua Musen, supaya berhati-hatilah adik kakak sebagaimana telah pun dilaporkan oleh pihak Jabatan Meteorologi Malaysia. Amaran ribut petir lah melibatkan kawasan di Gua Musen adik kakak dia sehingga pukul 11 malam ni. Jadi dinasihatkanlah kepada demo dalam pemanduan ko, nak pergi mari ada kerja buat ko dak. Agak-agak biar tetua panggil anjur-anjur lah kita ni. Dak nak kata lebak tak lebak lah. Demo duduk gua musyai, demo tahu lah lagu mana ciwahnya. Tambah pulak ngangi ribu apa sebab ni kat rusing juga dia kakak. Bukan metok rusing. Moga bagi nak jadi kita tak tahu dan mari nak geruh kat dia kakak. Jadi begitulah. Pakat-pakat berhati-hatilah supaya tak ada berlakunya perkara-perkara yang tidak diingini dia kakak dah. Tu dia. Jadi dia kakak, sebelum kita langkah ke jam yang kedua, kita dengarkan dahulu lagu di tangga ke-9 sebelum kita bersama di ruangan Tahukah Anda bersama DJ Nuha berkenaan dengan Penang Street Art. Lagu mana art kita dengar dia kakak.
1: Tu dia tangga ke-9.

0: Oh, tu dia dengar kan lagu di tangga ketujuh. Lagu nyanyi daripada anak Allah Yarham Zaidi Buloh Perindu. Nama diberi Hakim, ya. Hakim ZBP. Lagu yang bertajuk Abel Tak Berani digagak, ya. Naik ni anak tangga dari tangga ke-13 yang merupakan lagu cipta sepenuhnya oleh Amran DBA. Tu dia adik kakak, eh. Abel Tak Berani. Dia mengaku petai lagi. Baguslah. Tapi bila-bila tak berani, pergi kacik juga. Tu masalah tu. Neh, masalah. No. Kita ni kalau nak selamat, jangan terah. Saya rumah tangga. Jangan terah, adik. Jangan terah, adik. Tu dia. Melaika ada niat tak apa. Tak, kalau bos kau dah nak buat sedap, nak buat main, jangan. Neh. Tak kira lah bujek kau, janda kau, berapa kau. Tak. Kerja kedai makan kau berapa. Dia orang. Dia ada perut pedas dia. Deh, bukan main ni. Tu dia adik agak, eh. Dan sebelumnya lagu Main Mata. Lagu daripada Mimi Ratana. Turun dua anak tangga dari tangga ke-6. Berada di tangga ke-8 untuk edisi kali ini. Dan sebelumnya lagu di tangga ke-9. Lagu yang dipopularkan oleh Juan Lucero. Lagu yang berjudul Rezeki. Turun dua anak tangga dari tangga ke-7. Lagu tu lah adik kakak, eh. Ada teko naik, ada teko tunggu. Kecek bak rezeki kak gitu lah juga. Ada teko hari ni laku. Esok dok. Tak. Jadi kita ni jangan banyak kau mengeluh. Letaklah syukur di hadapan. Tak kira lah. Nego kau. Tak. Pencapaian kau berapa ada teko jadi-jadi. Ada teko dok. Tak. Tu dia adik kakak, eh. Jadi kak begitulah adik kakak. Dan sebelum tu ada kakak, DJ Kik ada nak kasi bari sikit berkenaan dengan ni boleh dijadikan orang panggil sebagai peringatan lah kita bersama adik kakak. Bahawasanya ada ke wanita menyama menjadi anggota polis. Perdaya pesara guru suruh wimah dengan kak ITM. Kerja KJL tu adik kakak, weh. Deh. Tapi kak, lagu tu lah adik kakak. Dia kena beli kak lagu tu lah adik kakak, eh. Sampai tu lah kita kelah-kelah kapu duk main baru enggak. Tak, lebih kurang lah adik kakak, eh. Tak, tak beli dia ngak lagu tu adik kakak. Jadi sebagaimana kisah boleh kita pelajar, jadi contoh lah adik kakak, eh. Untuk sama-sama kita beringat. Kali ikut kira kisahnya, seorang wanita berusia 31 tahun diteher selepas disyaki menyamar sebagai pegawai polis dan menipu seorang pesara guru berusia 75 tahun sehingga mangsa menyerah kedua kad mesin pengeluaran wang automatik ATM serta rata tekok mah bersama loket bernilai RM kira-kira RM15,000. Dia beli umur 75. Tu dia. Jadi sebagaimana kenyataan ketua polis Kelantan kita, suspek diteher pada 13 bulan 9 di Kota Baru hasil risikan dan maklumat yang diterima pihak polis. Jadi kejadian ini berlaku pada 12 bulan 9 apabila mangsa menerima panggilan daripada individu yang mendakwa dirinya sebagai pegawai polis dari ibu pejabat polis kontijen IPK Johor. Menen ini biasa dah ni. Biasa dah dia jekit ni. Neh. Jadi mangsa dimaklumkan mempunyai saman mahkamah berjumlah RM25,000 dan didakwa terbabit dalam pengubahan wang haram serta sindiket dadah yang boleh dikenakan hukuman penjara 15 tahun. Jadi panggilan kemudian, sabit kata dah. Panggilan kemudian disambung kepada seorang lagi individu yang mengaku sebagai pegawai kanan polis Bukit Amir melalui WhatsApp. Oh, nak sokok suruh. Neneh. Bukan nak suka kau mangsa. Nak suka kau kaedah dia ni. Mana dia ni. Adik agak, eh. Mangsa tu tak ada arah lah adik agak, eh. Agak-agak lah. Boleh kelik ke apa dia hilang. Cumanya kaedah ni. Kaedah belik ni. Kaedah menipu ni. Memang sebutir adik agak, eh. Memang sebutir supaya dia jekit. Tapi dia jekit tak ada hilang. Dia jekit we kau boleh balas sungguh. Kecek. Tu dia. Tapi kat gitu lah adik agak, eh. Dia puak-puak skema ni kan, dia berani. Tak. Mujur dia tak mengaku jadi raja, jadi agung mujur, eh. Tak. Setara polis, dia boleh mengaku jadi polis lagi. Tak tahu dah adik kakak. Kat kita adik kakak, kelah-kelah rakyat, kelah-kelah kapur. Ne? Dia main dengan orang panggil. Oh lah. Tak, percuba kata kita sipir dadah lah, lekat dadah apa sebab apa dia. Tak ugah, tak kenali dah ni. Cumanya, dalam masa sama jangan orang panggil. Jangan keju. Jangan gaduh mudah congit. Jangan gaduh mudah kanyak. Kita kena ingat, kita ni siapa? Sebab skema ni masa-masa tu lah. Dia boleh orang panggil psycho kita dia. Okay. Eh? Padahal kita ni, duduk kita pagi kedai kopi. Tentu ke Tuk Bila panggil ngebeh. Gismai ebeh. Tak. Tapi kabar-kabar dia mau panggil telefon. Dia mau ada jual dadah ni sakuk di KLIA contoh. Tak. Kita kena ingat kita belah mana. Bila aku jual dadah. Hotu kena ni. Neh. Jadi jangan bulat-bulat. So lagi dia agak FPK logik lah. Polis ni dia tak ada nak main WhatsApp dia agak eh. Tak ada nak main WhatsApp pun kita loan. Tak ada. Hak tentu kalau salah sungguh dia main buka higat selalu eh. Tanggo rumah. Tak usah duduk main kot WhatsApp. Duduk bicara. Tak ada. Tak ada. Neh. Ini ingat macam itulah. Dia agak eh. Deh. Apapun sama-sama kita doakan lah kepada mangsa. Agak-agak gapuh dia. Hilir agak-agak boleh semula dia agak eh. Neh. Hak ni lah lemah main dengan pok-pok menipu ni. Neh. Tak kena hal-hal tak ingat mati hidup. Dia agak deh. Tu dia. Terutama sekali sasah lama kita deh. Jangan mudah kanyak. Fikir logik dulu. Tanya khabar dulu sepatuh. Ada? Hak muda-muda kau berapa kau? Supaya tidak berlakunya. Lah kita ni kelah hak tak ada dah. Tak? Ada 50 ribu ya. Piti padi. 50 ribu tu je lah. Kalau habis hak tu mati, hak tu je lah ada. Tak? Apa? Kenyek-kenyek week dia. Just kecek 2-3 minit kau tak lepuh. Tak sih. Jangan. Eh? Jangan diberona kita ni. Dia agak weh. Sekarang mau berona tu kat lah. Kabar-kabar tak legut 2 tu je lah. Dia agak
1: Jadi kak yo. Tangguh kena.

Ya, Cik Siti, Cik Misi di sepitar dari Kelantan ni. Suka sangatlah dengan Kelantan FM. Duduk dari kereta, duduk dapur, pas hijau pun tak malai je lah. Pun dengar juga, tak sering ngatuk mata ni. Ha, suka dengan celoteh DJ-DJ dia, yang menghiburkan. Pun adalah, orang kata yang terbaik lah Kelantan FM ni.

0: Oh, tu dia dengarkan lagu Kasih Seberih. Lagu daripada Fadhil Terbo bersama Aiman Nagraj. Turu dua anak tangga dari tangga ketiga berada di tangga kelima untuk edisi kali ini. Dan sebelumnya lagu di tangga keenam menjadi milik Jara Anak Lembak dengan lagu yang berjudul Buruk Na. Turu satu anak tangga dari tangga kelima. Berbaki pak buah lagu lagi adik kakak untuk sama-sama kita ketahui tangga kedudukannya. Jadi tak apa buat masa 10.23 minit malam. Sama-sama kita dengarkan lagu di tangga keempat dan ketiga. Diselangi dengan kehadiran Wakyah Samad Syed, melibatkan dengan jangan mudah percaya berita tidak benar. Setara mana percaya kedoknya, dok setara mana ulah kita bakal dengar lah dengan kehadiran tiga sahabat.
1: Gemah tangguh kebab.

cubalah saya. Cuma isutah. Aku nak ya kamu. Mau baca lo kodok saya. Gak boleh kacau cicak baca. Baca pagi lagi. Baca dok. Kita lah ni yang kena ya kamu saya. Nak ya bui. Kita boleh. Apa nama ni. Waktu BPT pula saya. Ada pula lah kajak WPT ni saya. Waktu yang kena ya kamu tu saya. Kajak yang mana pula. Cakap WPT semua ni. Cuci. Mutasih ke saya. Kata si kak, wik aku tak apa. Aku berat pakai bawa piti kak. Jok, aku nak tanya mu ni duit ke apa dia pulak ni. Cik Uji, sungguh ni. Ni saya, ada kata WhatsApp aku tadi lagi. Kalau nak WhatsApp piti, gapa-gapa pun tak payah dijabat saya. Weh, dia tulis si saya. Okey mana Cik Uji, WhatsApp kamu tu Cik Uji. Cuma ya, okey mana. Aku tak kenal saya. Aku tak boleh sebuah cuma dia WhatsApp aku ya. Mulai cuci aku tu

0: Contohnya orang nak piti kita nak caranya. Duklah aku ni cuma nak beringat kata kamu. Lama piti tak boleh, hak ada pun hilang piti. Jadi aku nak raya juga kamu ni cuci. Mu raya kaku saja tak apa, tak ada masalah. Mu jangan pula kosi-kosi benda ni. Sebab kita ni tak tahu lagi ya kodok benda dalam laut lagi ni. Walau aku tahu lah mu saing pangan muda. Mu cuma tu, awak mu tak boleh lah lagu tu lah. Hidup, kalau gitu kan saing. Mu tak saya dengar kak, aku nak pergi ya gitu kak. Mu nak gimana sebenarnya? Aku nak pergi jumpa dengan orang ni lah saing. Gitu-gitu, kalau ke mana pun pejabat tapi tidak lah kuru lah kiri. Waktu tidak lah naik lah jatuh. Mu cari pak tu jumpa lah. Payuh main orang lagu ni.
1: Sketsah Wokyo diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.
2: Besoknya tangguh ketiga.

0: Oh tu dia dia okay. Lagu di tangga ketiga tu dua anak tangga dari tangga juara minggu eh nyaluruh dalam gua ni. Itulah lagu daripada adikku Putera, lagu yang bertajuk Kasihku Aisyah. Deh, jadi kepada nama Aisyah tu deh, nyanyi aku Putera tu. Pakat-pakat ngundi lasah eh. Deh, dan sebelumnya lagu yang dipopularkan oleh Fadil Terbo bersama Jumi Itabliya, lagu yang bertajuk Skema. Sesuai dengan emosi, sesuai dengan suasana, turut dua anak tangga dari tangga naib juara mingguan adik aku. Kita berbaki dua buah lagu lagi yang masih lagi belum anda ketahui. Apapun sebelumnya, kita pergi lah ke ruang ingat lagi ke dek. Nak pergi ingat siapa malam ni eh?
1: Ingat lagi ke dek?
0: Okey dek kakak, pada malam ni di ruang ingat lagi ke dek lah. Eh, ada je ki ada nak kasi bagi sikit lah. Nak peringat, nak perangat semula antara gandenge-gandenge serasi tu ke karuk. Terutama sekali kepada demo sasah peminat di ke barak. Tentu kalau ngaruk, tentu ada dua pen. Eh, ada dua pen adik kakak dia. Jadi adik kakak antara dua pasangan dia ni. Demo boleh dikatakan siapa dia hak demo ingat. Kalau ngaruk hak bahagian muka siapa dia? Siapa dia hak sedap muka? Lawe pulak dengan pasangan dia, siapa dia adik kakak? Apa-apa adik kakak dari dunia di kebarat ni ianya sentiasa diwarnai oleh tukar karuk lah. Tukar karuk yang berbisa. Kalau bos kau dah jaga saja tak ada ngaruk rasa holah. Rasa tak lawah mano adik kakak eh. Jadi kebiasaan mereka ni dilihat dari pelbagai sudut. Indikator kehebatan demon ni antaranya dilihat dari kecekapan ngaruk dan kemampuan membuat lawak spontan di petah deki. Bukan ngaruk pakai skrip ni weh. Neh, pakai skrip boleh teh nyanyi ngadek kakak eh, boleh teh ngaruk main ngam di skrip tapi bare tu bit molok. Bare mari di kepala tu bit molok setara mana. Demo boleh bagok gedok. Jadi dalam sejarah perkembangan di kebarat gading serasi tukar karuk sentiasa ada lah, sentiasa muncul menghiasi citra di kebarat itu sendiri. Gandingnya dua tukar karuk dengan adunnya karakter berbeza dua orang tukar karuk mampu menjadikan perencah lengkap lah untuk hidangan yang bakal disajikan buat penonton dalam sesuatu persembahan. Sebagaimana dia jekit royak awal tadi lah, kalau bos kau dah jorok saja rasa kalau tak ada ngaruk rasa tak lawah mana. Dia kena ada juga kok mana pun ngaruk ni adik kakak. Jadi keserasian dia ni dia menjadi elemen penting lah untuk dua tu kakak karuk. Siapa dia adik kakak? Hak tu, hak mana ngejo, hak mana muku, hak mana muka, hak mana ngajar. Siapa dia? Pasangnya serasi tu kekagut. Hak dia mau ingat. Tu dia adik kakak. Tapi kalau elemen ni tak ada, maka pasangnya tersebut dilihat orang panggil halah. Sebagaimana dia kira tak lawah. Jadi tawa di mata penonton, peminat dia kebarat. Supaya kecok lah adik kakak. Kalau orang panggil apa dah ni, tak ada kehadiran tu kekagut ni. Cuma hak dia boleh peringat semula antara pasangan serasi tu kan karuk hok pernah popular jamir itu adik kakak antaranya arwah dolah tu adik. Sauk dengan drama anak geli. Dan arwah dolah tu adik ni dia boleh pergi juga dengan semai baju jaran. Tu ekok raja sari boleh pergi ngapok kamar. Beli topok boleh pergi ngabado telen. Mula pun ni cak

0: aku.
1: Oh, dia boleh pergi dengan Semak Gunungan ni. Tapi mula pada dia macam cakap ni adik kakak. Wih lah. Pasangnya mana pun. Baik ngajar, baik moko. Dia balu belakang. No. Kalau cikgu selezi, hak tentu kak. Mula cikgu naik adik kakak. Tu dia. Kalau dia ingat mula atas-atas gitu, mereka sentiasa bersama lah. Kerap bergandingan lah dalam sesuatu persembahan di kebahagiaan. Sesungguhnya mereka telah mencipta sejarah dalam arena di kebahagiaan tanah air tanpa kita sedar. Kepada mereka yang telah pergi, sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah adik kakak. Dan untuk malam ni, dia juga akan siarkan di kengaru kenangnya. Arwah dah lah tak ada dengan gandengnya apa ni mecok cakur dia arwah tu ikut aja sehari. Kita sama-sama dengar ke dahulu adik kakak.

Sohori Moda.

Baiklah, dengar ke. Itulah jawapan untuk anda yang ingin mengetahui tangga kedudukannya. 15 buah lagu yang dipertandingkan di Soho 15. Dan kita akhiri lagu di ruangan Ingat Lagi Kedok.

0: penyedia EKYC kemas kini sistem MyCard generasi baru. Purata gaji rakyat Malaysia naik 4.1% pada 2025. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 11 malam. Sistem penyedia perkhidmatan elektronik Know Your Customer EKYC sedang dikemaskini. Ini bagi membolehkan reka bentuk dan ciri MyCard generasi baru dikenalpasti dalam proses pengesahan identiti. Menurut Jabatan Pendaftaran Negara, langkah itu susulan kesukaran yang dihadapi sebahagian pemilik MyCard generasi baru ketika melakukan pengesahan identiti menerusi sistem EKYC. Pelajar institusi pendidikan tinggi IPT disaran tidak menghadkan pilihan pengajian berdasarkan negeri, sebaliknya memanfaatkan peluang mengikuti kursus yang ditawarkan di seluruh negara. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata mobiliti pendidikan antara negeri penting bagi memberi pendedahan yang lebih luas kepada pelajar selain memperkaya pengalaman dan kemahiran menerusi pengembaraan ilmu.
1: Untuk mengajar ilmu itu adalah merupakan satu journey, ya, satu pengembaraan ilmu yang sebenarnya akan menambahkan lagi pengalaman kita, kemahiran kita dengan berada. Jadi tidak boleh kita hanya meletakkan, oh, oleh kerana dia berada dari Sabah, dia nak belajar di Sabah saja, dia tak nak pergi ke Semenanjung, ataupun dari Semenanjung dia tak nak belajar, nak pergi belajar di Sabah. Kan kita ni satu negara, jadi sewajarnya kita mengambil kesempatan itu.
0: Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Pemilikan sekurang-kurangnya 30% ekuiti Bumi Putra tidak lagi ditetapkan sebagai syarat bagi syarikat Sdn Bhd yang mengoperasikan institusi pendidikan swasta bawah Kementerian Pendidikan KPM. Menurut KPM, penyelarasan dibuat bagi memenuhi keperluan semasa sektor pendidikan selain memastikan ruang penyertaan dalam pendidikan kekal terbuka kepada semua pihak yang mahu menyumbang kepada pembangunan pendidikan negara. Susulan nahas helikopter di Sarawak, Kementerian Kesihatan Malaysia akan memastikan kelancaran proses pemberian ekskarsia kematian dan tuntutan faedah persaraan serta lain-lain faedah kepada keluarga dan waris mangsa operasi perkhidmatan Doktor Udara FDS. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata pihaknya sedang bekerjasama dengan bahagian pencen, Jabatan Perkhidmatan Awam dan Kementerian Kewangan bertujuan memastikan keluarga dan waris yang ditinggalkan mendapat pembelaan sewajarnya. Di Johor, seorang kanak-kanak perempuan berusia 5 tahun maut dipercayai dicampak ke dalam sungai oleh bapa saudaranya di Kampung Padang, Tanjung Sedili. Ketua Polis Daerah Kota Tinggi, Superintendent Yusof Osman berkata, lelaki berusia 37 tahun itu dipercayai mencampak mangsa ke dalam sungai sebelum mengamuk dan mengejar seorang lelaki berusia 40 tahun dengan bersenjatakan parang. Suspek dipercayai menghadapi masalah kesihatan mental dan kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Purata gaji dan upah bulanan warga negara Malaysia meningkat 4.1% kepada RM3,803 pada 2025 berbanding RM3,652 pada tahun sebelumnya. Demikian menurut laporan Survei Gaji dan Upah Malaysia 2025 diterbitkan Jabatan Perangkat Malaysia DOSEM. Pertumbuhan positif purata dan penengah gaji serta upah bulanan tahun lalu mencerminkan perkembangan lebih baik dalam pasaran buruh dan pendapatan pekerja. Projek kawalan keselamatan sempadan negara perlu diberi keutamaan dan disiapkan mengikut jadual bagi memastikan kedaulatan negara terus terpelihara. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Hal Ehwal Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sakpun berkata, projek berkenaan tidak boleh dilaksanakan seperti projek biasa kerana melibatkan kepentingan keselamatan negara. Projek Kompleks Immigration, Custom, Kuarantin dan Keselamatan ICQS Serikin kini mencatat kemajuan kira-kira 11% dan mendahului jadual 6 hari. Projek itu dijangka siap dalam tempoh setahun. Berita seterusnya. Lautan Kerja Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim ke China dari 22 hingga 24 September bakal memperluas kerjasama Malaysia-China dalam bidang baru termasuk teknologi, kemahiran dan ekonomi digital. Laporan Siti Salwa Yusof di Shanghai.
2: Antara agenda utama Datuk Seri Anwar ialah menghadiri WorldSkills Shanghai 2026 sebelum meneruskan lawatan ke Hangzhou bagi menghadiri Global Digital Trade Expo GDTE. Di Hangzhou, Perdana Menteri dijadual mengadakan pertemuan dua hala dengan Perdana Menteri China Li Qiang bagi memperkukuh perkongsian strategik komprehensif Malaysia-China. Duta Besar Malaysia ke China, Datuk Nur Mahmud berkata, lawatan itu juga membuka ruang kerjasama dalam bidang baharu di luar sektor tradisional.
3: Signifikannya adalah pertama, ini adalah satu bentuk kita meneruskan apa ini, kesaling hubungan antara Malaysia dengan China. Untuk 3 tahun yang selepas ini, kebelakangan ini, kita menerima lawatan rasmi daripada kesemua pemimpin tertinggi Malaysia. Jadi ini mencerminkan keakraban antara Malaysia dengan China. Dan juga seperti yang saya katakan, kepentingannya lawatan kerja yang amat Perdana Menteri pada kali ini adalah bagi memulakan kerjasama dalam bidang-bidang baru yang bukan tradisional. Sebelah pendidikan, TVET, AI.
2: Pertemuan Datuk Seri Anwar dan Li Qiang juga dijangka menyentuh cadangan penyambungan laluan Rel Pantai Timur ECRL dari Kota Baru ke Rantau Panjang serta projek Two Countries Twin Parks. Di Shanghai, Datuk Seri Anwar diberi penghormatan menyampaikan ucap tama pada penganjuran WorldSkills Shanghai 2026. Menurut Datuk Norman, Perdana Menteri merupakan satu-satunya ketua kerajaan yang diberi penghormatan berucap pada majlis berkenaan. Malaysia menghantar 82 peserta untuk menyertai 21 daripada 64 bidang yang dipertandingkan. Perdana Menteri turut dijadual menyertai sesi meja bulat bersama kira-kira 20 kapten industri China bagi meneroka peluang perdagangan dan pelaburan. Di Hangzhou, Datuk Seri Anwar akan menyampaikan ucap tama pada GDTE dengan Malaysia diberi penghormatan sebagai country of honor bersama Hungary. Penganalisis sosial Profesor Datuk Dr. Sivan Murugan Pandian berkata, kejayaan lawatan itu perlu dinilai berdasarkan manfaat yang dapat diterjemahkan kepada rakyat, khususnya generasi muda.
4: Peran ke atas lawatan yang dilakukan ini bukan kepada berapa banyak memorandum kesepahaman yang ditandatangan, tetapi sejauh mana ia memberikan impak kepada keperluan rakyat negara ini, khususnya kepada generasi muda. Bagaimana kita mampu untuk meningkatkan peluang kemahiran mereka, pendapatan mereka, pekerjaan mereka.
2: China kekal sebagai rakan dagang terbesar Malaysia untuk tahun ke-17 berturut-turut dengan nilai perdagangan kedua-dua negara mencecah 456.68 bilion ringgit bagi tempoh Januari hingga Ogos tahun ini. Sekian laporan Siti Salwa Yusof dari Shanghai untuk RTM.
0: Eropah berdepan tekanan kos tenaga susulan kenaikan harga bahan api dan gangguan bekalan. Utusan khas Presiden Rusia Kirill Dmitriev menyifatkannya sebagai antara krisis tenaga paling buruk dalam sejarah Eropah. Laporan media menyebut sebahagian stesen minyak di Perancis berdepan masalah bekalan manakala harga petrol di Jerman meningkat ke paras rekod. Situasi itu turut dipengaruhi perkembangan geopolitik dan gangguan laluan perkapalan melalui Selat Hormuz. Syarikat penerbangan Iran dijangka berdepan sekatan lebih ketat untuk beroperasi di peringkat antarabangsa mulai Rabu ini. Menurut situs Perbendaharaan Amerika Syarikat, Scott Bessent, syarikat yang membantu operasi penerbangan Iran termasuk menyediakan bahan api, perkhidmatan pendaratan atau penjualan tiket berisiko dikenakan tindakan. Washington sebelum ini mengenakan sekatan terhadap semua baki syarikat penerbangan Iran yang belum dikenakan tindakan sebagai sebahagian tekanan ekonomi terhadap Tehran. Sukan bola sepak. Penyerang naturalisasi Bergsen Di Silva menyifatkan peluang menyarung jersey Harimau Melaya pada Piala ASEAN FIFA 2026 sebagai impian menjadi kenyataan selepas lebih 5 tahun bersama JDT. Bergsen berkata beliau bersedia memikul tanggungjawab mengetuai jentera serangan negara dan mahu membantu Malaysia membawa pulang trofi. Harimau Melaya akan berlepas ke Jakarta esok sebelum membuka kempen kumpulan A menentang Bangladesh Jumaat ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Penyedia EKYC kemaskini sistem MyCard generasi baru. Purata gaji rakyat Malaysia naik 4.1% pada 2025. Demikian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Ha, hanya di ruangan rentak kenangan di Jantan FM.
1: Assalamualaikum, di jam yang ketiga tepat jam 11.18 malam. Kembali bersama anda di ruangan rentak kenangan.

Belah mana belah kau dekat-dekat dengan dudukkan masing-masing tu. Dengan penuh harapan di jam yang ketiga ni halah. Kalau ikut kira agak halah, time ngesuk dah kita ni untuk bertemu yang kita pada malam ni. Dan dengan penuh harapan semoga dekat-dekat masih lagi kekal setia lah setelah kita bersama di berita utama sebelah malam dengan informasi-informasi terkini yang telah pun disampaikan selama 10 minit tadi. Jadi sudah tiba masanya di ruangan rentak kenangan. Saya singgulik untuk adik kakak kita tanpa mengira peringkat umur lah adik kakak. Tapi banyak ke agak lagu-lagu hok di jekit siar di jam yang ketiga untuk hari Senin malam Selasa ni gak. Lagu ngulik sasah lama kita lah. Hok mana sakit orang, hok mana tak jenok tidur, hok mana mama tubuh. Boleh lah kali kalau dengar lagu-lagu ni gak. Boleh lah pejai uduh-uduh hok panggil. Biarlah tidur-tidur ayam pun. Apa-apa adik kakak, sebelum tu sukalah untuk dijekit dengan akhir lah dari segi bak kewajipan kita kepada Allah SWT. Agak-agak satu nak belakang. Begitu juga dari segi bak orang panggil peringatan asah lah. Baik dari segi bak api, dari segi bak air apa sebuah tu. Biar pastikan kita ni ambil cana masing-masing lah. Begitu juga dari segi bak keselamatan kita benda. Begitu juga lah dari segi bak keperluan harian kita lah. Pada demo hok berakan dengan ubat. Agak-agak beres belakang dah lah. Kena dengan tangan kita telah. Kena dengan masa kita tengok. Jadi adik-adik kita cari gelas semata. Gelas-gelas malam ni.

Oh, tu dia ke lagu daripada Sabaru dia tu ke kasut. Setelah kena ambak ke bini. Jasa geleh dia kata . Jadi gitulah kita ni dia kata. Agak-agak tak ada lah situasi-situasi yang tidak orang panggil bersesuaian lah dengan kita seklaming berlaku sebagaimana Sabaru dia. Dia kena ambak bini kat adik kakak . Tak kira tempat mana, duduk tepi tembok pun menyanyi lagi adik kakak . Dia ni tak ada arah nak pergi kat gelas jadi ke lagu adik kakak . Cuma kat begitulah adik kakak kita ni. Alah, kalau dengar ke lagu tu kak melibatkan orang panggil dengan keperluan lah . Kehendak dan keperluan. Lagu mana kita nak beza, agak-agak kita boleh pakat-pakat tapih lah . Supaya tidak nyanyi antara kita. Kadang-kadang bagai ni lah. Kalau tanya modin nak belakang dia kata tak. Asal comel, asal sedap mata, sedap di hati, sedap perut kat nak belakang . Tapi kena ingat adik kata ada tak ada. Tak. Kena ingat raka lah kita ni. Barulah orang panggil apa dah ni. Tak rohok alik gulawen. Terutama sekali suami. Bukan nak menyebelahi mana-mana. Tapi nak rakyatnya supaya sebelum tidur tegak boleh. Pok-pok kita sama-sama mikir. Dia kata. Tu dia belum tidur dia. Lengih terdahir tegak dia. Yalah juga kik rakyat ni. Tak apa habis tak jadilah. Habis ada kak. Habis beli. Lahir genggol dari segi ni. Tidak kat nok. Kat nok. Nok. Kau mana nok. Tidak tak boleh nak nyayo habis. Tu kat kocel lah habis sakitnya. Tak kalau kita kelas-kelas tu okey kat dia. Paku tak kena lobel lah jawab dia. Kau mana Zah dia? Zah jangan buat nak Zah.

Oh, tu dia dia ke lagu daripada Allahyarhamah Puan Seri Salamah versi Rakamel lah. Deh, lagu ku kejar bayangnya ataupun lagu ada ubi ada batas. Ada hari boleh ku balas. Neh, sabit tu kita ni adik aku eh. Dalam hidup pen kita kalau boleh jangan di sesekali kita ni buat nang orang adik aku eh. Jangan sesekali kita buat nang orang, buat kih dengan orang, cari kih dengan orang, jangan adik kakak. Hari ni mungkin ni kita boleh buat dia. Siapa teka dia buat kita kat Mel. tak kira lah ni. Deh. Cumanya dia jika kaya ni atas dasar panggil. Lah duduk ke kita, mai pergi mari dengan orang gamar, dengan sain sobat dan ni. Kita gamar kena orang apa sebo. Jangan sesekali kita merosakkan lah perhubungan kita. Sehingga menyebabkan ada teka orang mari serah. Lah tak apalah, tak apa. Ada teka nanti lah mu. Nanti nampak banyak temu lah gabung dengan kami. Nanti nak wah nanti tu ke waknya jadi adik kakak eh. Lunya kita adik kakak eh. Tak sama ada ianya berlaku dengan yang panggil perselisih pengko. Tak tupuh darah tu minta jauh lah. Cuma pekab balas teka lidah tu gak tetap. Tu dia. Cuma kau lah kalau bos kau dah kacuh dah teruk mai tolak papai haji juga. Apa demo esok kau.

TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

Oh, tu dia adik kakak eh. Malam yang indah jadi saksi. Oh, harap-harap begitulah. Dudukkan kita pun adik kakak. Supaya malam ni ditemani tak kira lah, ditemani hujan ke, ditemani gerimis ke, ditemani dengan panas. So, no. Oh, harap-harap agak. Ianya menjadi saksi kebahagiaan kita. Sama ada olah hubungan kita sekelamin ke, tak hubungan kita dengan orang tua ke, hubungan kita dengan syair sobat ke, agak-agak menjadi saksi untuk kita ingat kena kembali di depan hari. Neh. Cuma kalau ada cendek mana-mana tu, kalau boleh jangan dibawa pergi. Kerapah putus lalu, ikat mati, biar tetap orang panggil. Boleh pergi mari lagi, adik kakak. Tu dia, kalau tak pergi lagi, kat duk main modik, andainya aku pergi dululah. Cerah.

0: Hei, cerita gapo ni? Cerita gapo?
1: 9 hingga 12 tengah malam.
2: Cerita-cerita orang Kelantan.
3: Cekok kan? Kumah ku kita sayang jatuh.
4: Tak ada cerita tu eh. Belah ni sebelah 51 minit malam lah. Nah, di ruangan rentak kenangan. Dan sebagaimana lagu sementar tadi lah. Deh, andainya aku pergi dulu. Memang kok-kok mana kena pergi dah kita ni. Moga lah kau ngujo dah. Jadi di kesempatan ni dia jekin ucap ke jutaan terima kasih kepada adik akak kita yang masih lagi setia, yang masih lagi tidak melahirkan rasa cemu untuk bersama dia jekin di sini cekok cerita kita Kelantan. Dan insyaAllah ada umur ada jodoh kita jumpa pula pada Malaysia di ruangan pujaan 90 selama 2 jam. Dan kita akan mengulik sebagaimana malam ni lah adik akak dengan lagu-lagu yang telah pun disusun oleh Pak Sumung. Dengan lagu-lagu yang berbeza lah. Deh. Dan di kesempatan ni juga DJ K nak ucapkan mohon maaf lah kalau ada lebih kurang dalam menghiburkan adik kakak kita lah. Eh? Tak kira lah hak tua, hak muda, hak serah, hak kesok ko, dak, hak ganyi hidup ko, kok kurangnya gitu lah adik kakak. Kok kurang ada perhatian lah sikit. Nah, biar kita tak kata kedama pun. tindih di perasaan tam-tam lah. Eh, kau ni. Nah, gitulah adik kakak apapun. Belum tidur dekat hang lah. Hak comel gak ngai semaya adik kakak eh. Baca mana boleh baca gak. Sedak sikit tidur, nyame sikit tidur. Neh, kok mana pun terpisah akhirnya kita untuk hari ni. Tak leh nak lagi mana dah adik kakak. Tak leh nak lari dah pokok kita ni.

Okey, selamat pagi Nasrul Azam, sentiasa di hati. Tepat jam 12.30 malam, bermulalah tugas Mira untuk menemani anda yang masih belum bercadar nak tidur. Untuk 6 jam akan datang dari sekarang sehingga jam 6 pagi nanti, kita akan bersama dalam geng burung hantu. Terima kasih kepada rakan penyampai saya, Comel Lotte tu, Mama AJ, yang telah menemani anda dari jam 8 malam sehingga 12.30 malam tadi. Yang sedang bekerja, selamat bertugas. Yang dalam perjalanan, hati-hati memandu. Dan yang dekat rumah tapi masih matanya segar, ha, bolehlah kita berjaga sama-sama. Tak perlu fikir panjang nak buat apa sampai pagi. Pasang je National FM dan biar Mira temankan. Jom kita mulakan geng burung hantu. National FM, sentiasa di hati.

0: kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Penipuan e-dagang melibatkan transaksi komersial melalui internet bertujuan untuk mencuri data pelanggan seperti maklumat perbankan, kad debit atau kad kredit untuk mendapatkan keuntungan kewangan. Skema akan menggunakan pelbagai kaedah seperti menyamar sebagai penjual, menggunakan iklan barangan penjual lain, memasukkan butiran pembayaran dan banyak lagi. Amalan membeli belah dalam talian memberi peluang kepada skema untuk membina profil palsu di platform media sosial dan juga e-dagang. Maka, sentiasa semak ulasan pembeli, lakukan perbandingan harga hanya membuat pembelian di platform e-dagang yang sah serta membaca terma dan syarat pemulangan agar anda terlindung daripada menjadi mangsa penipuan e-dagang. Kenal palsi, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Pesanan ini dibawakan oleh Radio RTM.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.

debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click. If only we can fly.

National FM sentiasa di hati. My Generation daripada Limp Bizkit baru saja dimainkan sebentar tadi. Hari ini hari Selasa, tarikh 22 September 2026 bersamaan 10 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Jadi mungkin ada yang menyambut hari lahirnya 22 September. Saya ucapkan selamat hari jadi. Semoga urusan anda semuanya dipermudahkan. Dan juga hari ini 22 September bukan saja hari jadi seseorang, tapi juga kita boleh menyambut hari tanpa kereta sedunia. 22 September ialah hari tanpa kereta sedunia. Tapi bukan bermaksud hari ini langsung anda tak boleh guna kereta, ya. Jangan risau. Sambutan ini sebenarnya lebih kepada mengajak kita cuba untuk kurangkan penggunaan kereta kalau keadaan mengizinkan. Jadi kalau tempat yang anda ingin tuju tu adalah lebih dekat, mungkin boleh berjalan kaki atau berbasikal. Kalau ada pengangkutan awam, bolehlah juga kita gunakan. Tak perlu ubah semuanya sekaligus. Kalau hari ini dapat kurangkan satu perjalanan dengan kereta pun dah kira bagus dah. Jadi kalau boleh, apa kata kita bagi kereta kita rehat sekejap hari ini. Dah penat kan setiap hari berjalan kereta tu. Jadi apa kata sempena hari tanpa kereta sedunia, sama-sama kita bagi kereta kita rehat sekejap. Tapi jangan pula yang sedang memandu sekarang ni, mungkin ada yang memandu lori ataupun memandu kereta, mentang-mentang hari ini hari tanpa kereta sedunia, tiba-tiba sidai je kereta. Jangan, ya. Ini hanya kepada mereka yang mungkin belum lagi mulakan perjalanan. Okey? Okey, jadi apa kata kita bagi kereta kita rehat sekejap hari ini sempena hari tanpa kereta sedunia. Terus bersama Mira di National FM sentiasa di hati. Ini dia lagu yang bertajuk Beraksi daripada Kotak.

sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

0: FM.
1: Jam sudah pun masuk 1 pagi. Lebih tepat sekarang pukul 1.3 minit pagi. Dan waktu macam ni selalunya ada satu ujian kecil yang akan bermula. Ujian ya? Bukan peperiksaan, ujian. Sama juga. Nak tengok jam dekat telefon, sekali tangan terlebih rajin pula buka benda lain. Tu ujian yang besar ya untuk Mira juga sebenarnya. Ialah niat asal nak tengok pukul berapa je nak tengok telefon tu. Tahu-tahu daripada nak tengok pukul berapa, buka message. Lepas tu buka pula video TikTok ke apa, baca macam-macam info terkini. Tengok-tengoklah, dah setengah jam berlalu. Kalau terkena dekat anda, jangan risau. Saya pun macam tu juga. Ramai juga rasanya pernah buat benda yang sama juga ya. Jadi apa kata kita letak telefon tepi sekejap dan layar radio pula. Mira masih menemani anda dalam game burung hantu di Nasional FM, sentiasa di hati. Mira juga ingin menyantuni rakan-rakan yang telah meninggalkan komen di muka buku. Buat pengetahuan anda, Mira baru saja muat naik gambar di muka buku Nasional FM sentiasa di hati. Jadi jika anda ingin tinggalkan komen, boleh singgah di Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Antara yang telah meninggalkan komen ialah Muhammad Mohaimin. Assalamualaikum DJ Mira, selamat tengah malam dan selamat bertugas di segmen Nasional Game Burung Hantu. Terima kasih. Ada Salji Apia, selamat bertugas. Terima kasih Marsa Saleh. Waalaikumsalam. DJ Mira, selamat bertugas Nasional GBH. Berteman bersama DJ Adik Manis 12 hingga 6 pagi. On sampai pagi, terbaik. Tawau hadir. Kita ada juga Maizura Hamzah. Hai, selamat tengah malam DJ Mira dari Tawau Sabah juga. Sama dengan Marsa Saleh. Nak dengarkan lagu Tajuk Sketsa dari D.O. Thai Boys feat Farah Asikin SV. Okey, jadi buat anda yang mungkin ingin mendengar lagu anda dimainkan, boleh. Tapi anda perlu meninggalkan komen di poster pilihan bersama 2.0 kerana selalunya permintaan lagu akan dimainkan pada waktu nasional malam. Seperti sebentar tadi, Mama AJ telah menemani anda dari jam 8 malam sehingga 12 tengah malam. Jadi segmen nasional malam adalah segmen yang akan menunaikan permintaan anda, permintaan lagu anda. Jadi Kak Maizura Hamzah, jika anda ingin lagu anda dimainkan, esok admin portal akan memuat naik poster pilihan bersama 2.0 dan jangan lupa tinggalkan komen nama penyanyi, nama lagu dan mungkin mesej yang anda ingin tinggalkan. InsyaAllah nanti DJ Nasional Malam akan tunaikan permintaan lagu anda. Okey, dan ini juga pesanan buat anda yang lain yang mungkin ingin mendengarkan lagu kegemaran anda dimainkan. Okey, kita seterusnya ada Nikmas. Assalamualaikum, selamat pagi DJ Mira dan rakan sahabat GBH. Lain Kota Baru hadir. Kita ada juga Biah Biah Sadun Jaya Semarahan Sarawak. Assalamualaikum GBH, selamat bersiaran kepada DJ Mira. Semoga sihat dan ceria-ceria selalu. Layan jap malam tok. Thank you so much. Semoga anda juga sihat dan ceria-ceria selalu. Kita juga ada Itaro Zaya Sumandak Sabah. Oh, ramai juga yang daripada Sabah. Sarawak juga ada. Okay, baik, itu yang beberapa saya boleh menyantuni. InsyaAllah selepas ini saya menyantuni lagi rakan-rakan di muka buku. Kita nak teruskan lagi game burung hantu. Ini dia, Kulit.

0: Tolong kira, dek. Berapa semuanya?
1: RM480 je, Kak.
2: Ish, banyaknya kau beli hijau. Tak dekat RM500 tu. Dengan kasut, baju lagi, beg tangan. Eish.
3: Alah, kalau selalu pun apa salahnya? Kad kredit kan ada.
2: Amboi. Seronok, ya? Guna kad kredit, ya? Makin bukit le hutang kau tu.
3: Alah, cukup bulan nanti kau bayarlah.
2: Bayar tau, jangan tak bayar. Muflis kan? Baru tahu.
4: Gunakan kad kredit dengan bijak. Jangan sampai anda dibebani hutang.

segitiga daripada kumpulan coklat. Walaupun nama coklat tu tiba-tiba rasa nak makan coklat pula. Ya Allah, apa ni pukul 1.21 pagi ni tiba-tiba mengidam nak makan coklat kan. Untuk mereka yang mungkin masih bekerja sekarang, sekarang pukul 1.21 minit pagi, Mira nak kirim sedikit semangat buat anda yang masih bekerja. Semangat ya. Mira tahu bukan mudah nak teruskan kerja ketika orang lain semua tengah lena. Mungkin ada rakan yang sekarang tengah berselimut, lena, tidur. Tapi kita pula kena kerja kan. Jangan risau, buat satu-satu. Jangan terlalu paksa diri. Dan kalau ada peluang, ambil masa sekejap untuk berehat. Mira doakan semoga urusan anda malam ni dipermudahkan, kerja semua dapat sempat siap, dan tahu-tahu nanti dah sampai waktu nak balik dah. Dan kalau jangan risau, kalau suasana mula sunyi, rasa macam lah sunyi pula kan, perlu teman, kuatkan sikit radio tu biar ada suara Mira menemani anda. Jangan risau, Mira akan setia menemani anda, geng burung hantu, sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi sama-samalah kita berjaga. Walaupun lagu yang Mira mainkan selepas ini ialah dugaannya, janganlah kita diduga hari ini, harapnya kan. Semoga semua urusan kita berjalan lancar. Ini dia dugaannya daripada Kumpulan Hujan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Al-Marquez kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: Seringkali kita terdengar berita berkenaan ibu bapa tertinggal anak-anak dalam kenderaan sehingga mengakibatkan kematian. Berikut antara tips untuk mengelak anak-anak tertinggal dalam kenderaan.
1: Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan lokasi semasa anak-anak. Letak label atau tag pada pemegang pintu kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan lokasi semasa anak-anak. Periksa semua ruang tempat duduk sebelum mengunci dan meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan, telefon bimbit di bahagian belakang. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak.
0: Jadilah ibu bapa yang peka dan bertanggungjawab. Anak-anak adalah amanah. Jangan sesekali tinggalkan mereka bersendirian di dalam kenderaan walaupun sebentar atas alasan apa-apa sekalipun.
1: Kecuaian dan kealpaan mungkin membawa pada yang sahih di RTM.

0: Saya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.
1: Ish, kau ni kalau nak type message pun janganlah sambil memandu, bahaya kan? Abang, kalau nak cakap telefon janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana? Kita bawa anak-anak ni bang, beringatlah sikit.
2: Dulu, aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku, sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
3: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat. Ingatlah, orang

Di muka buku Nasional Akan Sentiasa di Hati, saya ingin menyapa, nak menyantuni beberapa yang saya sempat sapa. Antaranya ialah Mak Andat Izzat. Assalamualaikum, selamat pagi, selamat bertugas buat DJ Mira di Radio Nasional FM Sentiasa di Hati. Jom sahabat, kita layar Radio Nasional FM. Kita juga ada Jamal Aloha. Assalamualaikum, GBH Butterworth hadir bersama DJ Mira sampai 6 pagi. Layan lagu-lagu yang disediakan on terus, geng. Kita ada juga Muhammad Yusof, Ganu hadir GBH. Assalamualaikum, selamat tengah malam DJ Mira, moga sihat, happy selalu, selamat bertugas. Kita ada juga Princess Su. Hello guys, jom layan Nasional GBH 12 hingga 6 bersama DJ Kak Mira, Nasional FM Sentiasa di Hati. Janet Zai, assalamualaikum, waalaikumsalam DJ Mira, selamat bertugas di Nasional GBH. Semoga hari ini sihat-sihat hendaknya dan menceriakan harimu. On layan lagu-lagu yang best hingga jam 6 pagi di Nasional FM Sentiasa di Hati, pendengar-pendengar. Kita ada juga Razak Balangi. Jom layan dan berhibur dengan lagu-lagu pilihan terbaik bertemankan DJ Mira di tengah malam Selasa menerusi segmen Nasional GBH sehingga pagi. Ada YoPS, salam adik manis Mira dari Kuala Terengganu. Oh, ramai juga Terengganu, Sabah, Sarawak yang saya baca tadi yang hadir. Terima kasih kerana menemani saya. Kita ada juga Da'arid Sabah. Sabah juga ramai, Sabah Ons. Kita ada siapa lagi ni? Kita ada Nida Wahida. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam DJ Mira, adik manis dan semua geng GBH Nasional FM Sentiasa di Hati dari Senai JB. Meluncur menemani sampai 6 pagi. Ya, teman saya sehingga 6 pagi ya. Pastikan sehingga 6 pagi anda tak tukar langsung radio anda ya, frekuensi anda. Kita juga ada Nenek Ani. Dia hantar comelnya gambar. Ada gambar burung hantu minum kopi. Rasanya lepas ni saya kena minum kopi ni. Nak bagi segarkan sikit kan. Jadi mungkin ada yang masih bekerja sekarang yang perlu segarkan diri, boleh minum kopi. Apa-apa sajalah untuk segarkan diri anda. Okay, insyaAllah lepas saya akan santuni lagi rakan-rakan yang telah tinggalkan komen. Tapi sebelum tu, yelah, kadang-kadang hidup ni tak perlu sempurna baru kita nak rasa gembira. Ada benda yang mungkin tak menjadi seperti yang dirancang, ada kerja yang masih belum selesai, itu biasalah, perkara biasa. Tapi yang penting, dalam sibuk fikir macam-macam tu, jangan lupa cari ruang untuk buat diri sendiri gembira juga. Tak perlu benda besar pun, dapat dengar lagu yang kita suka, makan sesuatu yang sedap, ataupun dapat gelak kejap dengan orang sekeliling pun dah cukup. Macam tadi Mira ada tinggalkan di muka buku Nasional FM, Mira ada tanya, apa yang perkara yang buat anda mudah tersenyum? Dan saya rasa ada ni, Nani Ani. Nani Ani ada tinggalkan jawapan. Katanya, bila dapat senyum daripada orang yang kita sayang, hati pun ikut bahagia. Betul? Kadang-kadang benda-benda yang mudah, yang orang kata simple, mudah, yang orang rasa macam tak ada apa-apa pun, tapi sebenarnya itu yang boleh buat kita tersenyum. Tak apa, itu buat kita gembira, cukuplah. Macam saya kata, tak perlu benda besar pun, dapat dengar lagu yang kita suka, makan makanan sedap, dapat gelak dengan orang sekeliling pun dah cukup. Masalah tetap kena selesaikan, kerja tetap kena buat, tapi jangan sampai kita lupa nak menikmati hidup sekali. Pendek kata, ibarat lagu seterusnya, yang penting happy daripada Aboy. Okay, jom kita nyanyi. Pastikan anda gembira selepas dengarkan lagu ini. Ini dia, yang penting happy daripada Aboy, Nasional FM, Sentiasa di Hati.

0: informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati, masih bersama Mira yang akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Kepada yang masih berjaga, mungkin ada yang bekerja, terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai peneman pagi anda. Dan juga terima kasih kepada rakan-rakan pendengar yang meninggalkan komen

Sekarang pukul 2:01 minit pagi. Kalau anda masih bersama Mira dari jam 12:30 malam tadi, maknanya kita dah pun 2 jam berjaga bersama-sama. Terima kasih teman Mira. Waktu macam ni biasanya ada dua jenis orang, yang memang masih segar dengan yang mata dah berat tapi masih cakap dekat sendiri, okey lagi ni, boleh tahan lagi ni, sempat lagi ni. Mesti antara dua tujuan anda. Kalau badan dah minta rehat dan anda berada di tempat yang selamat untuk tidur, mungkin di katil atau tempat yang sesuai untuk tidur, jangan lawan sangat ya, tidur saja. Tapi kalau anda masih bertugas, Mira doakan semoga semuanya dipermudahkan. Mira pula masih ada 4 jam lagi nak temankan anda. Jadi kita teruskan. Kali ini kita nak bawa anda slow rock pula. Tadi dah rancak-rancak jam 2 hingga 3 pagi ni, Mira nak anda layan bersama Mira lagu slow rock pula. Ini dia Cinta Kita, Amy dan Inka Christie. Nasional FM, sentiasa di hati.

Saya Ainas. Sekilas Fakta. Muzium Negeri Terengganu, muzium terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. National FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.

orang yang ku sayang-sayang daripada kumpulan Screen. Siapa yang Mira paling sayang? Sudah semestinya pendengar setia National FM sentiasa di hati. Okey, Mira nak sambung baca lagi komen yang ditinggalkan oleh rakan pendengar kita di Facebook National FM sentiasa di hati. Antaranya kita ada Pak Soma. Assalamualaikum DJ Mira, selamat malam dan selamat bertugas di segmen Game Burung Hantu di Radio National FM sentiasa di hati. Semoga dipermudahkan urusan harian dan berbahagialah selalu. Dia siap bagi lagi pantun ya. Kain batik indahnya tenunan, baju kebaya menjadi idaman, kurang manis dalam minuman, barulah cantik masa senyuman. Betul, itulah orang kata, kurangkan manis dalam minuman, tambahkan dalam senyuman. Pak Suomah siap bagi pantun. Kita ada siapa lagi ni? Abdul Jalil Tahir, selamat bersiaran DJ Mira sambil saya dengarkan dari Endau Johor. Kita ada Hamdan Arifin. Assalamualaikum, selamat tengah malam DJ Mira dan salam untuk semua sahabat Facebook National FM dan pendengar setia Radio National FM. Salam dari Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor, hadir ke National FM dan segmen GPH. Siap ada gambar burung hantu kenyit mata lagi dibagi. Kita ada siapa lagi ni? Firwan Masran. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat pagi DJ Mira, GPH National FM sentiasa di hati. Kita ada Muhammad. Selamat bertugas DJ Mira. Muhammad dari Sungai Petani Kedah hadir mendengar Radio Nasional FM sambil bertugas shift malam hari ini. Samalah kita shift malam sama-sama ya. Jom kita layan segmen GBH dengan lagu-lagu Jiwang Tangkap Leleh ya. Jam 2 hingga 3 saya akan mainkan lagu-lagu yang slow sikit lah untuk jiwang-jiwang rasa apa galau orang kata kan. Kita ada Tantari dan Mas Mira, GBH Sungai Besar. Mayani Emma Abdul Malik. Assalamualaikum, salam DJ Mira, selamat bertugas ya. National FM GBH terbaik, pendengar GBH juga terbaik. Siapa lagi ni? Kita ada Muhammad Ramli bin Jaafar. Assalamualaikum kepada saya dan GBH Game Burung Hantu, selamat tengah malam semua dan selamat bertugas di radio atau Mob Common Layan. Semoga dipermudahkan segala urusan, hadir dari Kuala Lumpur Ceras, Taman Pertama Kampung Semerah Padi. Kita ada siapa lagi ni? Pak Yosnai, hai. Zek Pak Ya, salam GBH. Hazrul bin Ramli pun, hai. Aiman Tamar Yau Miau, salam kat DJ and selamat bertugas dan selamat tengah malam dan layan National FM di rumah Tawau Sabah. Terima kasih kak. Mizi Tarmizi, assalamualaikum DJ, waalaikumsalam. Ni betul ke Mira Love? Ya, saya sedang bersiaran di radio ni. Berdengar tau Mizi di frekuensi setiap negeri masing-masing. Jangan lupa dengarkan National FM sehingga 6 pagi saya teman awak. Kita ada Nur Isa. Assalamualaikum, waalaikumsalam Mira Manja Manis. Selamat bersiaran geng burung hantu National GBH. Selamat pagi dan geng GBH hadir dari Kampung Simpan Pulai, Kampung Kepaya, Ipoh Perak. Ipoh mari, tak sombong. Kita ada Osman. Dia bagi comel gambar tu. Hai Osman. Kita ada PKA Amin. Assalamualaikum. Dan salam sejahtera DJ Mira, adik manis geng burung hantu National FM sentiasa di hati. Dari PKA Amin, Apartmen Dahlia Bukit Beruntung. Moga ceria selalu hendaknya bersama pendengar setia GBH serta info-info yang diberi serta lagu-lagu popular yang didendangkan. Luncur mantap sampai pagi. Mantap GBH. Pendengar GBH juga mantap. Kita ada siapa lagi ni? Kejap ya. Kita ada Muhammad Yusof. Ganu hadir. Tadi dah saya rasa saya dah siapa dah. Ita Rozaya pun ada hantar stiker apa ni? Coffee first. Dengan burung hantu je. Untuk segarkan diri kan. Bolehlah sama-sama kita minum kopi nanti. Kita ada siapa lagi ni? Ada juga yang sebenarnya minta lagu dimainkan je. Seperti yang saya sebut sebentar tadi. Boleh untuk buat permintaan lagu, jangan risau, boleh. Kita ada tunaikan tapi bukan di segmen Game Burung Hantu, tapi di segmen Nasional Malam. Tapi untuk pastikan lagu anda dimainkan, apa yang anda perlu buat ialah anda perlu pergi ke muka buku Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Pada setiap hari jam 9 pagi, admin portal kita akan memuat naik poster pilihan bersama 2.0. Dan apa yang anda perlu lakukan hanyalah tinggalkan komen lagu, tajuk penyanyi dan mungkin mesej. Apa-apa sahaja yang tersenarai dalam template poster itu anda perlu isi. Dan insyaAllah DJ Nasional Malam yang bertugas pada malam itu akan mainkan lagu anda. Okay? Jadi kepada yang ingin membuat permintaan lagu, esok pagi pastikan anda singgah ke Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Dan pastikan anda juga tinggalkan komen di poster pilihan bersama 2.0. Okey, baik. Kembali kepada tajuk lagu kita tadi, orang yang ku sayang-sayang. Bila dah sayang seseorang ni, kadang-kadang kita boleh jadi sangat bertolak ansur. Lambat balas mesej pun kita tak apa, faham. Tak sempat jumpa pun kita tak apa, faham. Sibuk pun tak apa, kita cuba faham. Tapi kalau setiap kali ada saja ceritanya,
lama-lama kita pun mula bertanya, eh banyak betul alasan awak ni. Saya sabar ni, saya cuba betul ansur tapi banyak betul alasan awak. Ya. Jadi daripada orang yang ku sayang-sayang tadi, sekarang kita dengar pula apa alasanmu daripada Izzat Exist. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: cari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami sembang santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3:30 petang di saluran OK Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.

Itu tadi You Kiss dengan Bila Diri Disayangi. Memang indahlah bila kita tahu ada seseorang sedang menyayangi kita, hargai kita. Tapi kadang-kadang walaupun dua-dua saling sayang, tak semestinya perjalanan tu berakhir seperti yang kita harapkan, seperti yang kita rancangkan. Ada yang dah cuba bertahan, ada yang cuba pertahankan, tapi akhirnya jalan hidup membawa ke arah yang berbeza. Yalah, orang selalu kata kalau dah pun bukan takdir kita, bukan jodoh kita, mungkin sejauh mana pun kita cuba, akhirnya terkandas juga. Kita kena belajar juga untuk menerima dah bukan takdir, kan? Jadi daripada Bila Diri Disayangi, kita teruskan pula dengan lagu seterusnya, Olan, dari Suratan Berbeza. Jadi kekal setia bersama Mira di National FM, sentiasa di hati.

Eh, tak semua benda yang tular boleh kita selesaikan macam tu je. Ha, bila dapat je maklumat baru, janganlah terus sebarkan. Jadilah pengguna bijak yang perlu tenang dan semak terlebih dahulu. Betul ke tidak info yang anda terima? Ha, kalau dah yakin betul, barulah kita sebarkan dan berikan manfaat pula kepada pengguna lain. Bukannya kita ni menjadi penyebab panik disebabkan kita sebarkan berita yang tidak betul. Tapi sekejap eh, semak memang perlu semak. Dan macam mana kita nak semak tu? Caranya mudah sekali. Anda singgah saja di portal sebenarnya.my ataupun kalau berita atau konten tersebut ada unsur fitnah, anda laporkan segera di talian WhatsApp 016-220-6262. Jika anda terbaca berita yang meragukan, laporkan terus kepada pasukan Biar Betul.

0: Gang Burung Hantu. Nasional FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati, masih bersama Mira yang akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti, dan sekarang sudah pun pukul 3.07 minit pagi. Apa khabar geng Burung Hantu? Harap semuanya masih baik-baik saja. Yang tengah bekerja, semangat. Yang tengah memandu, hati-hati di jalan. Dan yang tengah santai sambil dengar radio, terima kasih kerana masih pilih Nasional FM sebagai peneman pagi anda. Okey, saya nak sambung menyantuni, menyapa rakan-rakan di muka buku Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada YB Raja Tun Dr. Philip Maling. Assalamualaikum, selamat pagi DJ Mira. Selamat bertugas hingga 6 pagi. Yang terbaik dan sihat walafiat, ceria selalu. Hadir lapor diri pada Nasional GPH. Assalamualaikum, selamat pagi. Kita ada Sunflower, selamat pagi Selasa dan selamat bertugas buat DJ Mira. Terima kasih, semoga sentiasa sihat. Semoga awak juga sentiasa sihat. Agustina Agon, selamat bertugas DJ Mira, terbaik layan kucing Sarawak. Nasional FM sentiasa di hati. Kita juga ada Mizi Termizi. Oh, beribu orang yang mendengar tak nampak kamu. DJ seorang boleh mereka semua tersenyum. Anugerah diberi pinjam untuk dikongsi. Itulah menariknya radio kan. Walaupun saya tak dapat nak bertentang mata dengan anda, tapi suara saya berteman anda. Dan saya tahu pendengar Nasional FM pun ada menemani saya dengan mendengarkan radio Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada Antok Merotai Kecil dari Johan Setia. Salam DJ Mira, selamat bertugas segmen Game Burung Hantu. Kepada bosnya yang bersedia tengah malam, semoga dilancarkan urusan. Jom layan ke Pantai Timur. Dan kita ada Muhammad Subhi, layan GBH. Ada juga Khatijah Syari. Waalaikumsalam. Dari Gerik. Orang dari Gerik. Ada juga Hasnari Zam. Selamat pagi Selasa Nasional FM sentiasa di hati. Okay. Mungkin ada yang saya terlepas komen. Maaf. Tapi saya hargai setiap komen yang anda tinggalkan. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di muka buku, insyaAllah. Hari lain, waktu yang lain. Tapi sekarang saya juga ingin menyapa rakan-rakan yang di TikTok yang sedang menemani saya. Tadi baru saja saya bersiaran di TikTok. Kalau saya boleh sebut beberapa nama yang ada sekarang dengan saya. Sekejap ya. Kita ada Karen Melate. Kita ada Yabang Khalifah, ada Wani, Double Shark, Lavender Girl, Miss Kayoy, Khairul Anwar, Enoma Isa, Muhammad Fazli 975, kita ada Jajah 83, Suat Limon, Sar, ada nama gak tahu nama. Gak tahu namanya ya. Ada Halimah Abdul Rahim, Syah, Syahrul dan ramai lagi. Okay, jadi jika anda ingin bersembang santai, nak tengok muka saya, bukan saja dengar suara saya di radio, boleh singgah ke TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Okay, kita nak sambung lagi. Ini dia daripada kumpulan Jimbara, Jendela Maya. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu, saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan mahupun berhenti di tepi jalan.
1: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi.

0: rasanya tertinggal dekat kedai makan tadi tu. Ha. Semua data aku simpan dalam handphone aku. Macam mana nak buat sekarang ni? Pin nombor akaun bank aku dalam tu. Semua dalam tu.
1: Lah, itulah kau. Ha? Lain kali, data-data penting tu semua janganlah simpan dalam tu. Bahaya, tahu tak?
2: Awas, elakkan menyimpan data peribadi di dalam telefon bimbit anda kerana ia memberi peluang kepada penjenayah untuk melakukan sesuatu yang akan mengundang bahaya kepada diri anda dan keluarga.

0: Bagi anda yang berdaya dan ingin menurunkan berat badan, antara perkara yang paling suka ditinggalkan ialah air manis atau minuman bergula. Jadi penting untuk kita tahu ya aturan waktu mengamalkan minum air kosong agar lebih berkesan untuk anda menurunkan berat badan. Anda disarankan untuk minum air kosong yang dapat meningkatkan metabolisme badan untuk menyerap nutrisi dan juga membantu sistem pencernaan yang baik. Selain itu juga, sebelum anda melakukan apa jua senaman ya, anda dinasihatkan untuk minum air putih terlebih dahulu. Ini akan membantu tubuh terhidrasi dengan baik dan peredarannya akan lebih lancar. Selain itu juga, jangan lupa minum air kosong selepas bersenam. Anda pasti rasa dahaga kan kerana banyak peluh yang keluar ya. Jadi minumlah air kosong untuk menggantikan cecair badan yang hilang. Jangan lupa untuk jaga kesihatan kita, banyakkan minum air kosong, jalani gaya hidup yang sihat.
1: Pesanan ini daripada kami, Radio RTM.

0: lampu, kipas terpasang. Eh, mana pergi orangnya? Ish, ish, ish. Ina? Ina, kau kat mana?
1: Ya, kat belakang ni. Ha, sedang memasak ni. Kenapa lah jerit-jerit ni?
0: Amboi, amboi. Kenapa kau tanya? Lampu kipas terpasang tapi tak ada orang. Hei, dah kaya sangat ke? Membazir betul namanya.
1: Ya, tak ya juga. Saya ni sibuk kat dapur tadi, Kak. Ingatkan sekejap je lah. Tak perasan lama pula kat dapur ni. Ha. Terima kasihlah, Kak. Ingatkan saya, ya?
0: Ha, jimatkan elektrik. Elakkan pembaziran. Membazir tu kan amalan syaitan.
1: Yelah, yelah, yelah. Insaf saya dengar ni akak cakap ni tau.

Bully bermaksud orang yang kuat menindas orang yang lemah, menakut-nakutkan, memeras umur, mengasari fizikal dan menggertak. Itu adalah sikap pembuli. Jangan jadi pembuli. Saya Sazlan Yuga, pesilat negara. Katakan tidak kepada bully. National FM, biasa di hati.

0: Nasional FM.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru Kelantan,

Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan curah penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Nasional FM sentiasa di hati. Kita sudah masuk pukul 5.02 minit pagi, bermakna ini jam terakhir Mira akan menemani geng burung hantu sehingga jam 6 pagi nanti. Selamat pagi geng burung hantu. Dah masuk jam 5 pagi ni, semangat sikit, selamat pagi. Waktu macam ni dah mula terasa suasana pagi tu ya. Ada yang baru bangun, ada yang dah mula bersiap, dan ada juga yang macam Mira masih belum habis lagi tugas, tengah mengira waktu ni, tengok jam berapa nak habis ni. Buat anda yang nak mulakan hari, semoga semuanya dipermudahkan. Yang dah bekerja sepanjang malam pula, semangat sikit lagi ya. Mira ada teman kan sehingga 6 pagi nanti, jangan risau. Dan ada juga ni di Facebook Nasional FM juga ada yang memberi doa daripada Masih Rasul, kata, "Ya Allah, berkatilah pagi kami, limpahkanlah rahmat, kesihatan dan kebahagiaan. Semoga hari ini dipermudahkan segala urusan kami." Amin, amin. Semoga dipermudahkan segala urusan. Ada juga Sofia Darus, "Assalamualaikum DJ Mira, selamat pagi, selamat tugas." Selamat tugas juga kepada anda semua yang mungkin sedang bersiap-siap untuk bekerja. Semoga sihat walafiat selalu hendaknya. Semoga anda juga sihat. Kita ada Sadin. Assalamualaikum, salam. Selamat pagi bos. Selamat bersiaran kembali. Jaga diri dan jaga kesihatan. Mira happy-happy konti. Pulang nanti hati-hati di jalan raya. Awak macam tahu je. Tadi saya kata apa? Kalau orang cakap hati-hati pun dah buat saya tersenyum. Dan betul, saya sedang tersenyum sekarang. Terima kasih atas doanya tu. Jangan nakal-nakal katanya. Jangan salah main-main mata, membahaya tu. Ya, okay. Ismail Musa selamat pagi. Assalamualaikum DJ GPH, on tak on. Okey. Jadi untuk jam terakhir ni, insyaAllah Mira akan temankan anda sehingga jam 6 pagi. Siapa-siapa yang mungkin ada peniaga yang sedang menyiapkan juadah, saya doakan semoga jualan anda diberkati, rezeki anda bertambah, habis licin jualan anda ya. Okay. Dan sementara itu Mira masih akan menemani anda dengan lagu-lagu. Ada seketika nanti kita akan dengarkan juga raudah dari rakan penyampai saya juga ni, Aidawati binti Yusof. Okey, tapi pastikan anda teruskan bersama Nasional FM sentiasa di hati.
1: Ismail.

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hadirin hadirat dan sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk kita sama-sama memahami istilah fiqh. Kerana kita hidup di dunia ni, kita tak boleh lari daripada fiqh, ya. Dari segi kepercayaan akidah, kita guna akidah, dan kita perlu juga tasawuf untuk mendekati Allah Subhanahu wa taala dalam amalan harian kita. Kita tak boleh lagi pada fiqh, kerana fiqh itu merangkumi ibadat yang khusus: solat, puasa, zakat, muamalat, munakahat dan sebagainya. Dengan kata lain, kita ada hubungan dua yang besar, iaitu hablum minallah wa hablum minan nas, hubungan dengan Allah dan juga hubungan dengan manusia. Yang lebih jauh lagi ialah istilah fiqh. Ini saya perkenalkan asas. Jadi dalam kehidupan kita, kita terdapat lagi yang pertamanya kita kena fahami ialah tentang apa itu wajib. Cuba kita tengok wajib. Wajib sama dengan fardu, ya. Iaitu ataupun wajib atau fardu. Wajib dalam bahasa, dah kita tahu wajib atau fardu itu bahasa yang sama, maksud yang sama, iaitu seluruh ataupun semua perintah Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita kerjakan. Segala suruhan Allah Subhanahu wa taala yang wajib atau fardu, wajib kita ataupun mesti kita laksanakan. Apabila kita buat, dapat pahala. Jika ditinggalkan, berdosa, ya. Wajib buat, dapat pahala. Kalau kita tinggalkan, tak buat, berdosa. Contoh solat wajib, ya, kita buat dapat pahala, kita tinggal dapat dosa. Bukan sekadar dapat dosa, bahkan kita akan diseksa. Puasa wajib, ya, apabila tak puasa maka kita dikira orang yang berdosa. Zakat, ya, zakat fitrah wajib. Zakat banyak, ada zakat perniagaan, ada zakat perniagaan, zakat emas, ya. Itu bukan kesemua, maknanya bukan semua individu. Bagi mereka yang penuh sempurna dari segi haul, dari segi penisab semua, kan. Haji wajib, tetapi bagi mereka yang mampu, ya, bukan semua orang yang wajib, ya. Itu wajib, ya. Fardu atau wajib ini dibahagi kepada dua. Satu dia panggil fardu ain atau wajib ain. Yang satu lagi dia panggil wajib kifayah atau fardu kifayah. Fardu ain ialah wajib ke atas individu. Wajib ke atas individu. Fardu kifayah, dia wajib ke atas satu kelompok. Umpamanya kita berada di taman atau di kampung, satu qarya ataupun istilah qarya ataupun setengah tempat, satu zon, ya. Tapi zon tu besar, ya. Satu tempat itu apabila tidak melaksanakan yang dia telah hukum yang difardu, fardu kifayah, maka semua berdosa. Saya buat contoh solat fardu wajib kita laksanakan individu. Kita boleh solat di rumah, kalau tak solat maka berdosa. Tapi dia juga wajib dilaksanakan secara berjamaah. Solat secara berjamaah itu adalah fardu kifayah. Sekiranya satu tempat, satu kampung, satu taman, satu qaryah itu tidak laksanakan solat fardu, maka semuanya berdosa. Itu fardu kifayah. Tapi bukan contoh solat jemaah saja. Umpamanya satu kawasan itu tak ada pakar rujuk ilmu Quran, tajwid, maka semuanya berdosa. Okey, kita sambung. Okey, jelas, apa yang dikatakan wajib ialah buat apa yang disuruh oleh Allah SWT, kita dapat pahala. Kalau tak buat, kita berdosa. Dan dibahagi kepada dua, fardu ain dan juga fardu kifayah. Fardu ain untuk individu, tapi kifayah dalam bentuk kumpulan, ya. Jadi maknanya macam puasa semua itu adalah fardu fardu ain. Kita nak baca Quran, belajar tajwid, fardu ain. Tapi dalam satu qaryah itu apabila untuk jadi pakar rojok, maka itu hukum dia fardu kifayah. Banyak lagi contoh tadi fardu kifayah. Apa-apa saja keperluan manusia, ya, umpamanya dalam satu taman mesti ada orang yang menyediakan gerai makanan yang halal. Ya, kalau seorangnya pun tak ada yang melaksanakan, maka semuanya berdosa. Okey, yang kedua ialah sunat, ataupun disebut dengan mandubun, ataupun juga disebut mustahibun, atau juga disebut tatawwu. Apa dia? Sunat ialah sesuatu yang dituntut dengan tidak dipaksa untuk dikerjakan. Maknanya nak kata lain, kalau kita buat dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa dan tidak diseksa. Sesuatu yang sunat, kita nak makan, sunat baca bismillah. Kalau tak baca, tak berdosa. Dalam solat, ada sunat abad, ada sunat hayah. Angkat tangan, apa ni sunat? Yang wajibnya ialah takbiratul ihram, Allahu akbar. Tak angkat tangan pun sah, ya. Itu sunat. Kita rukuk wajib, itu rukun. Tapi membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdi sunat. Kalau kita tak baca sah, tak dapatlah pahala. Yang wajibnya ialah rukuk. Rukuk itu rukun. Itu contoh perkara yang sunat dalam solat. Makna hukum itu hukum qata'i, ya. Hukum qata'i. Perubahan yang berlaku itu mengikut usul fiqh. Kalau kita kata bab kahwin, dia boleh jadi wajib, boleh jadi haram, boleh jadi sunat, boleh jadi makruh, ya. Itu ikut sebab. Itu yang menentukan ialah mengikut ulama usul fiqh, ya. Usul fiqh. Saya katalah contoh kahwin. Kalau ada keinginan, ada kemampuan, jatuh hukum dan takut berlaku zina, dia jadi wajib. Tapi ada keinginan, ada kemampuan, tapi kita dapat kawal ini diri kita daripada melakukan zina, jadi hukum dia sunat. Kalau ada kemampuan, keinginan tak ada dan tak adalah bimbang nak berlaku zina, itu juga jatuh hukum harus, ya. Tapi kalau kita ada keinginan tetapi kemampuan tak ada, umpamanya kita tak kerja, kalau kahwin boleh menyebabkan mungkin huru-hara pasal kita tak ada kemampuan, maka dia jadi makruh. Tapi kalau memudaratkan, kita ada penyakit, umpamanya HIV yang berat, mati pucuk, kata umpamanya, yang itu jadi hukum haram. Jadi dia bergantung kepada sebab. Hukum fiqh dalam satu perkara boleh berubah. Okey, itu sunat, sunat.
1: Allahumma

ni Mira dalam masa 6 jam ni. Pejam celik tinggal setengah jam lagi Mira akan menemani geng burung hantu. Jadi yang dah mula bersiap nak keluar rumah, semoga semuanya lancar pagi ni. Jangan kelam kabut, periksa barang penting sebelum keluar, takut ada tertinggal yang penting tu kan. Dan yang baru nak berehat selepas bekerja malam pula, semoga dapat rehat yang secukupnya. Jangan risau, Mira masih ada sehingga jam 6 pagi. Jadi jangan ke mana-mana, kita habiskan setengah jam terakhir ni bersama di National FM, sentiasa di hati.

Sebagai panduan kepada Muslimin dan Muslimat, disampaikan waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, 22 September 2026 Masihi bersamaan 10 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Telah masuk waktu subuh bagi kawasan berikut: Kota Kinabalu Sabah pada pukul 4.57 minit pagi, Wilayah Persekutuan Labuan 5 pagi, Kuching Sarawak 5.22. Dan bagi Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, waktu subuh ialah pada pukul 5.56, Kuala Terengganu 5.49, Kuantan Pahang 5.50, Kota Baru Kelantan 5.53, Johor Baru Johor 5.47, Bandaraya Melaka Melaka 5.53, Seremban Negeri Sembilan 5.54, Shah Alam Selangor 5.56, Ipoh Perak 5.58, Georgetown Pulau Pinang 6, Alustar Kedah 6 dan Kangar Perlis 6 pagi. Dan maka dengan itu berakhirlah tugasan Mira menemani geng burung hantu dari jam 12.30 malam tadi sehingga 6 pagi nanti. Buat mereka yang telah menemani Mira dari jam 12.30 malam, terima kasih. Kepada yang juga menemani Mira separuh perjalanan, juga terima kasih kerana menemani Mira, dan juga terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai peneman pagi anda. Selepas ini insyaAllah Tiga Suara yang akan menemani anda untuk 4 jam yang berikutnya. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Syiarul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan, puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita syukur lagi banyak-banyak kehadirat Allah Subhanahu taala. Memang macam itulah tuan-tuan, hidup ni macam tu. Dan apapun kita mulakan dengan syukur dulu. Jadi nak marah ke, nak apa ke, itu kemudian. Dan syukur dulu alhamdulillah kita boleh hidup. Jadi bila dah hidup ni, Allah datangkan macam-macam pada kita. Kan masalah anak, masalah suami, masalah isteri, masalah kad pejabat dan sebagainya, relax. Kita tengok dulu masalah tadi tu. Masalah tadi untuk apa sebenarnya? Untuk kita jadi orang syukur. Alhamdulillah, kalau kita tengok kan gaduh-gaduh kat Malaysia ni, okey lagi kat Malaysia ni. Kalau tengok negara lain, haru biru tuan-tuan. Tembak sana, tembak sini, gaduh sana, gaduh sini. Jawa gaduh dengan Melayu, Melayu juga gaduh dengan Banjar, macam-macam dah jadi tuan-tuan. So alhamdulillah Malaysia gaduh-gaduh habis cerita tuan-tuan. So maknanya syukur lagi. Patut kita tengok juga, kita semalam dah buat, hari ni dah buat. Allah datangkan juga macam-macam ujian. Kita dah kira dah kita berniaga, tapi ada juga ujian. Mungkin Allah nak ajar kita sabar. Sabar, sabar, sabar. Kan kita dah buat macam-macam dah, dah atasi dah kita punya masalah ni. Jadi juga benda tu, Allah nak kita redha. Allah nak kita redha. Contoh je lah antara perkara yang berlaku dalam masyarakat hari ni. Bukanlah suami-suami ni contoh, dia nak berpoligami contoh, ataupun si isteri tadi, dia memang tak nak dimandukan, tapi tiba-tiba berlaku juga contoh tuan-tuan kan. Ini contohlah, selingan saja kebetulan, tak macam mana terfikir pula saya nak cerita kan isu ni tuan-tuan. So kalau berlaku tu, maknanya kita kena fikirlah. Syukurlah, syukurlah ada suami. Sabarlah, sabarlah dan ujian suami tadi tu. Tapi rupanya suami tu create satu ujian yang baru juga. Kita dah buat macam-macam dah, dah usaha dah macam-macam, tapi mungkin tak jadi juga, tak selesai juga tu. So mungkin dalam bab ni kita kena redha lah. Yang penting tuan-tuan, kebajikan kita tidak terabai. Contoh apa yang kita punya keperluan, makan minum, pakai anak-anak, semua terurus bagus saja tuan-tuan. Tak apalah, kita redhakanlah kan. So mana para-para isteri tadi tu, redhakanlah kan kalau yang namanya poligami. Yang suami pula jangan seronok-seronok lah kan. Ini satu tanggungjawab. Jadi dia kena berlaku adil. Adil tu maknanya macam mana tuan-tuan? Kalau yang isterinya perlunya kereta, kereta. Kalau isterinya perlunya duit-duit, tu kena bagi. Kalau perlunya rumah, rumah. Jangan mentang-mentang kan isteri tadi redha, dia pun ikut suka hati dia. Tak boleh juga tuan-tuan. Kan? So akhirnya nanti akan timbul lah isu-isu kan di belakang hari. Bila berlakulah satu-satu penceraian dan sebagainya, pergaduhan. Masa tu siapa yang suka tuan-tuan? Syaitan suka dia tepuk tangan. Sebab apa? Sebab dia berjaya untuk memecah belahkan satu rumah tangga. Yang rumah tangga ni sebenarnya merupakan taman-taman syurga manusia di atas muka bumi. Jadi sebab itu semua yang dirahmati Allah sekalian, tak apalah, apapun yang Allah datangkan kepada kita, ada hikmah dia. Bila sampai masanya syukur, kita kena syukur. Bila sampai masanya sabar, kita kena sabar. Sabar ini berat tuan-tuan, sangat berat. Tapi macam mana kita nak riliskan kita punya ujian-ujian tadi itu, kita kena pergi kepada redha. Bila redha itulah bahu kan, kita akan terasa bahu kita ni taklah seberat mana bila kita tengok ada orang lagi lebih susah pada kita sebenarnya dengan macam-macam ujian. Jadi tuan-tuan, puan-puan, senang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, sekadar itu saja renungan untuk kita bersama. InsyaAllah ada rezeki besok lagi kan, kita akan sembang-sembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, #penyiaranjakim.

0: Diriwayatkan daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli wa idza mata sahibukum fad'uhu." Maksudnya, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap ahli keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap ahli keluargaku. Dan apabila salah seorang daripada ahli keluarga kalian meninggal dunia, maka biarkanlah dia, iaitu tinggalkanlah dia, dan jangan berbicara tentang keburukannya.
1: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna baina ar-rajuli wa baina ash-shirki wal kufri tarka as-salah." Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan juga salam sejahtera. Selamat pagi Kelantan. Selamat pagi semuanya. Salam Selasa. Salam penuh dengan semangat dan juga salam penuh dengan ceria. Buat semua pendengar Kelantan FM yang sedang bersama-sama mengikuti siaran kami pada pagi ini, 22 September 2026 bersamaan dengan 10 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan untuk membuka mata, menghirup udara pagi dan juga meneruskan kehidupan dengan satu lagi peluang untuk kita melakukan yang terbaik. Dan kadang-kadang kita terlalu berfikir tentang apa yang belum kita capai sampai terlupa untuk bersyukur dengan apa yang kita masih ada. Dan pagi ini, jangan terlalu bebankan fikiran anda. Kita buat satu-satu. Yang penting, langkah kita hari ini lebih baik daripada semalam. Dan ingat, hari yang baik bukan semestinya hari yang tiada masalah, tetapi hari yang baik adalah hari untuk kita menghadapi masalah dengan hati yang tenang dan juga dengan penuh rasa kesyukuran. Mulakan pagi dengan doa, senyuman dan juga niat yang baik. Mudah-mudahan segala urusan kita hari ini dipermudahkan, rezeki kita dilapangkan dan juga hati kita sentiasa tenang. Sebagai panduan untuk muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar tadi juga telah masuknya waktu solat subuh bagi zon 1 negeri Kelantan serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, iaitu pada pukul 5.53 minit pagi. Bagi zon 2 negeri Kelantan pukul 5.55 minit pagi dan sebelum itu pukul 5.51 minit pagi telah masuknya waktu solat subuh bagi zon Besut dan Setiu Terengganu. Jadi kami di Kelantan FM mengucapkan selamat menunaikan solat subuh kepada seluruh muslimin dan muslimat dan teruskan kesetiaan anda untuk bersama-sama dengan kami pagi ini. Dan jadi kepada anda yang mungkin sedang mendengar kami ketika ini, sama ada sambil memandu ataupun sambil bekerja, berniaga, atau mungkin juga dalam persiapan untuk menghantar anak-anak ke sekolah, atau mungkin juga yang ada di antara anda yang mungkin baru je nak sambung tidur, kekalkan kesetiaan anda untuk bersama Syah dan juga Syira dalam Go Pagi hanya di Kelantan FM. Dan pagi ni kita santai-santai saja, tapi penuh dengan cerita, ada informasi, ada berita semasa, ada perkongsian menarik dan juga tentunya saya akan temankan anda untuk memulakan hari anda supaya ianya berjalan dengan lancar. Teruskan bersama dengan kami di Go Pagi, Go Kita Belakang.

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama Ustaz Abdullah Abdul Razak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah tabarakallah. Alhamdulillah. Jom kita puji Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ucap syukur dengan Allah. Hari ini terlalu banyak cara Allah berikan kepada kita untuk menyebarkan kebaikan. Terlalu banyak cara bagaimana Allah telah memberikan kepada kita jalan untuk kita sentiasa mendapat pahala dan kebaikan daripada Allah. Sedar tak sedar pada hari ini, dengan internet, dengan online yang ada di sisi kita, dia boleh menjadi dua perkara yang sangat penting. Perkara yang pertama, pahala akan berterusan kepada kita. Dan yang kedua, ini yang kita tak nak, dia akan menjadi dosa yang berterusan kepada kita. Bagaimana kita nak mendapat pahala berterusan kepada kita? Iaitu dengan cara menyebarkan kebaikan. Kalau pada hari ini kita menyebarkan, kita sharekan, kita kongsikan kepada mereka yang berada di sekeliling kita dengan benda-benda yang baik. Ya, kita tak lakukan ia setiap hari, tapi kita ambil hadis ini, kita ambil ilmu ini, kita ambil kuliah ini, kita postkan di media sosial kita. Walaupun satu hari nanti kita telah meninggal dunia, selagi mana ada orang yang membacanya, selagi mana ada orang yang mengambil link tersebut untuk istiqamah membaca Al-Quran, pahalanya akan sampai terus kepada kita. Dan bayangkan satu situasi yang berbeza, kalaulah kita post sesuatu benda yang mengaibkan, memfitnah, mendatangkan dosa. Kalau kita dah meninggal dunia sekalipun, dosanya akan sampai kepada kita. Sebab itu, jaga diri kita. Akak-akak, abang-abang, sebagai contoh, kalaulah kita post berkenaan tentang gambar kita tak menutup aurat, kalau tak sempat kita delete gambar tersebut, video tersebut, kita meninggal dunia, Allahu Akbar, bagaimana dosa itu akan terus sampai kepada kita tanpa henti. Tuan-tuan dan puan-puan, jom kita jadikan apa yang ada di sekeliling kita, sama ada benda itu baik ataupun buruk, dijaga. Kalau baik, kita sebar-sebarkan. Kalau buruk, kita hentikan. Bahkan kalau buruk, kalau mampu untuk kita padam, kita padamkan tuan-tuan, kerana perkara yang berada di sekeliling kita pada hari ini boleh menjadikan ia sesuatu pahala berterusan ataupun sesuatu dosa yang akan berterusan. Takutnya kita tuan-tuan, kalau kita dah meninggal, pahala masih lagi berterusan, itu merupakan cahaya terbaik di dalam kubur kita. Tapi dahlah kita tak banyak ibadat, tak banyak amalan, kita buat sesuatu benda yang menyebabkan walaupun kita telah meninggal dunia, dosa itu terus sampai kepada kita. Allah, kita tak tahu bagaimana mampu untuk kita mengubahnya. Moga tuan-tuan, apa yang ada di sekeliling kita mampu membawa kita kepada Allah. Apa sahaja yang kita lakukan pada hari ini, moga dia menjadi kebaikan kepada kita walaupun kita telah meninggal dunia. Moga Allah mudahkan segala urusan. Allah berikan kejayaan kepada kita bersama. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jom berterima kasih dengan Allah.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.
0: Nidaul Islam.
3: Dengarkan kami di Gupagi, Kelantan FM. Aduh, sok moh.

0: Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar anda semua? Harapnya semoga anda terus berada dalam keadaan baik dan juga sihat sejahtera lah. Okey, kita kembali lagi bersama bertemik untuk jam yang pertama ni. Seperti biasa, 30 minit terawal ni bagi anda yang rasanya nak bui ucap apa tu. Boleh dah telefon kita 7433858 7488030, ataupun boleh juga WhatsApp kita di 0149740154.
1: Ya, betul. Dan mana-mana pendengar kita tu, hok mana nak telefon tu, boleh telefon lah ni lah. Jadi mungkin kita ada dah habis hari. Hok teke-teke menembusi talian kita tu.
0: Alright, dah ada dah di talian kita. Jadi kita ambil pemanggil kita yang pertama di talian pagi ni. Hello, Assalamualaikum.
2: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Pak Su?
2: Khabar itu orang betul lah.
1: Pak Su 5 hari dengan selo pagi ni ni.
0: Khabar-khabar dia pergi lepak bowling.
1: Sihat ke pagi ni nya?
2: Orang tu orang betul. Bowling tu pasal gini bowling. Hobi pasal minat.
1: Lepas huduh-huduh pun jatuh belakang ping deh.
2: Tanya jatuh pun aduh.
1: Atau hari ni tak ada latihan bowling ke Pak Su?
2: Hari ni tak ada hari ni. Hari ni rehat hari ni.
1: Okey Pak Su, pagi ni ucapan untuk siapa tu?
2: Terima kasih lah ambil tali Pak Su pagi ni. Selamat bertugas sempur ni duk dah buat es ni. Abang topak tu Kak Sima, Kak Subaca, Semangguk Ba tu, Abang Mek Sribong, Pak Mak Besu, Zuali, Abang Amik Harum,
0: banyak apa tu teh?
2: Pukuku, Poni Lepukuku, Umi Guno, dia semua sekali lah Kak Subaca, adalah ke. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia bersama dengan Pak Suli kita yang banyak apa tu.
1: Apa tu? Pagi ni dia main apa tu?
0: Okey, halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Bersama Shima. Dengan Kak Sima kita, lagu mana kabarnya hari ni ke?
1: Sihat ke Kak Sima tu? Halo. Apa anu ye hile Kak Sima ni benar hile dia.
0: Tahu nak main menusuk apa lah pagi-pagi ni. Adalah. Okey, baik, kita teruskan lagi dengan bersama dengan pemanggil kita seterusnya. Hello, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Ya, siapa tu?
4: Ini Zakaria daripada Kuantan Pahang ni.
0: Zakaria dari Kuantan Pahang.
1: Rumah
0: dari
1: lorong berapa?
0: Lorong lekuk kanan berapa tu? 12 ada.
4: Lekuk kanan 12.
0: Okey, baik-baik. Pagi ni nak beri ucapan kau siapa tu, Zakaria?
4: Yang pertama nak ucapan untuk kakak ipar saya di Jambi ni, semoga saya wafiat lah. Abang saya di Gua Musang ni, semoga saya wafiat lah dengan anak-anak dia. Cucu-cucu dia, saya wafiat belakang lah. Itu untuk semua perempuan kalau nak FN. Itu kalau tak FN ni, semoga cerita bahagia lah.
0: Semua
4: timbul lah kalau tak FN ni, itu je lah.
0: Alright.
1: Terima kasih tu.
4: Sama-sama.
0: Alright, itu dia bersama dengan Pak Ia kita. Pak Ia pula
1: Zakaria,
0: dari
1: Kuantan Pahang.
0: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Orang lama ni, gimana tu?
5: Bagi di mana duk rumah dah dengan dia je duk bobe ala dia.
0: Dah lama lah betapanya.
1: Cuma Syirah ni habis tak cerak siapa dia ni.
0: Ni panik lubuk pokok.
1: Pak ni.
5: Kita dua kali menja dulu dah.
0: Bukan sekali dua lah, tapi acak kali benar lah kita jumpa dengan apa ni pak ni kita ni.
1: Pak ni lagu mana yang hari ni terdetik nak nalipon tu?
5: Telepon nak ucapkan lah.
1: Berasa nak buat ucapkan pagi ni lah. Silalah nak buat ucapkan untuk siapa tu.
0: Silakan.
5: Saya sambut pagi ni kepada Abang Haji Medi Seribung. Kepada Bos Lili Baca. Paya Usha. Start tu lah weh.
1: Pendek je.
5: Ingat lama dah baca.
0: Baik. Terima kasih.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi bersama dengan Pak Nik kita dari Lubuk Pukul. Lama dia hilang. Lebih kurang dalam setengah tahun rasa ada.
1: Ni baru timbul pula dek.
0: Timbul pula.
1: Minta-minta Pak Nik lepas ni nalik pun seumur lah kitanya. Kita pun dia. Tak cerak lagi suara dia tu sebab suara baru.

0: Betul. Okey, apa-apa pun kita nak berhibur dulu seketika bersama dengan lagu dari persembahan kumpulan Projector Band. Kita dengar ke lagunya Aisyah. Terus dengar kami di Gupagi.
1: Go Kita Melaka.

0: Assalamualaikum puan.
1: Waalaikumsalam. Ya, saya bercakap.
0: Saya pegawai dari agensi kerajaan. Sebenarnya puan, akaun bank puan sedang disiasat sekarang. Terlibat dalam aktiviti pengubahan wang haram puan.
1: Hah? Saya tak tahu apa-apa pasal perkara tu.
0: Okey, macam ni puan, jangan risau. Untuk elakkan wang puan dibekukan nanti, saya sarankan puan keluarkan semua simpanan puan dan pindahkan ke akaun yang selamat yang kami sediakan.
1: Kalau macam tu, saya ikut sajalah. Itu duit simpanan persaraan saya. Ya.
2: Mangsa yang panik terus mengeluarkan wang simpanan persaraannya dan memindahkan wang tersebut seperti diarahkan.
1: Habis semua duit simpanan saya.
2: Ingat, tiada agensi kerajaan, polis atau bank yang akan mengarahkan anda mengeluarkan wang simpanan atau memindahkan wang ke akaun lain melalui panggilan telefon. Jika menerima panggilan mencurigakan, jangan panik. Tamatkan panggilan, buat semakan dengan pihak berkuasa dan hubungi NSRC di talian 997 dengan segera. Jangan biarkan hasil titik peluh seumur hidup lesap dalam sekelip mata. Semak dahulu, jangan mudah percaya.
3: Masih lagi terus setia bersama dengan kita mendengar Gegu Pagi Gu kita berlakon. Lagi pukul 47 minit pagi dah siram. Yeah. Ada masa lagi untuk kita nak bersama
4: boleh
3: dengan
4: lagi.
3: Pemanggil-pemanggil kita ni.
4: Kita ambil lagi pemanggil kita tu. Siapa dia ni di talian?
3: Halo, assalamualaikum. Selamat pagi. Siapakah gerangannya bersama dengan kita ni?
5: Assalamualaikum.
4: Dia mari pula. Tak ada dia hilang.
5: Tahu tadi boleh putus.
4: Aduh lah. Tak ada lain kali Kak Shima.
5: Tahu nanti bakal meladuk dengan seorang
4: besar dan dunia.
3: Kau ada main menusuk apa tadinya?
5: Tak ada dia putus. Tahu apa lain masuk.
3: Okay.
4: Ada tadi dengar suara ceria dah Kak Shima. Sihatlah pagi ni tu.
5: Sihat alhamdulillah.
3: Tak apalah sebelum putus tu nak beri ucap apel lah. Sila kepada siapa tu.
5: Tadi lagu tadi sedap lah mula-mula tu. Lagu
3: gapo Aisyah.
5: Bukan sebelum tu.
3: Sebelum pada Aisyah, lagu yang berjodoh. Cinta tak seindah diucapkan daripada Aman Shah.
4: Alah. Jiwa Kak Shima pun heh.
3: Kalau pergi awal lah ni .
4: Aduh, Kak Shima ucapkan untuk siapa pagi ni tu?
5: Pagi mana Shah, Syirah. Juga selamat pagi kepada Umi Habibah Gunung, Kak Min, Mok Seli dan Mok Su, Kak Subaco, Kak Loh, Kak Nu, Kak Cik dan juga Cik Usulabok.
3: Okey.
5: Dan juga pada Behi Tupang, Kak Yah, Kak Yah Jabi dan Kak Ida Kepuraja. Juga pada Kak Sah, Pulau Melaka.
3: Alright.
5: Dan pada Pak Loh Johan dan pada Usman Gubai, Kak Jah Halijah dan pada semualah peminat-peminat setia Kata FM yang mengenali diri ini kepada semua gugu pagi Kata FM. Semoga sihat dan sihat selalu. Itu sahaja. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan Kak Shima kita dari Macek, Kelate. Ada lagi pemanggil kita. Hello, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
4: Sihat ke pagi ni tu?
6: Sihat, alhamdulillah sihat seadanya.
3: Sihat seadanya, Pak Mada.
4: Alah, kawasan Pak Omak tak ujian ke
3: semalam?
6: Semalam tak ujian mana?
3: Ada kawasan banjir ke situ tu?
6: Tak. Ada tapi tak banjir lah.
3: Ada mana tak banjir? Tak ada lah.
6: Dalam musim-musim dia memang ada lah.
3: Iyalah.
4: Tapi hari ni tak ada banjir lagi.
6: Tak banjir lagi lah.
3: Alright, baik.
6: Ya, okey. Terima kasih yang pertama sekali buat apartment ni sah dan list nanti saya.
4: Ya, list sama dia.
6: Kalau ingat kau list macam ni.
4: Enak Pak Mak ni.
6: Kita tengok dia ni. Lepas tu buat kasut baca kat Nunipo. Lepas tawen, Iwan tawen. Pak Jakob Fio, Pak Suli dengan Pak Suli baca. Pak Ya, Pak Nama ni Pak Benjelo, Pak Men Seribum. Kak Ayah, Pak Baru. Ni Kak Ani, Kuala Kerep, Pak Jak Kukiyok, Mak Bertan, Mokta Kusia, Ipah Tanya Kado, Pak Sumi Pasir Putih. Dan yang terakhir sekali buat semua sahabat-sahabat Radio Malaysia Selatan Rap untuk terima sekali buat sendiri dan juga buat Pak Tih Jabi dengan ucapan semua happy. Sama kita, terima kasih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia bersama dengan Pak Mak kita dari Besut Terengganu. Ha, kita nak tengok dulu kirim WhatsApp kita mari daripada siapa ni Syirah. Ha,
4: kita ada daripada Kak Asah ni katanya selamat pagi, selamat bertugas kepada Dabai Syirah dan juga Syah. Ha, Kak Asah Pulau Melaka nak ucap selamat pagi kepada Mak Pertai, Pok Teh Jabi, Pok Ya, Pok Suli, Kak Ma, Kak Cik IPD, Kak Apa, Haji Halijah, Zul Alif dan Cik Usid Labok. Semualah pendengar Kelantan FM tak kira di mana berada. Assalamualaikum katanya.
3: Alright.
4: Aha, lepas tu kita ada juga Eddie daripada Felda Cikgu Tiga ni. Dia kata salam pagi buat semua sahabat Kelantan FM di mana juga anda berada.
3: Okay.
4: Dan, dan buat DJ harap happy seumur. Tu dia. Terima kasih lah, kita pun happy-happy lah habis ada untuk pendengar kita ni. Dan ada satu lagi ni daripada Muhammad Faizul kata panjang. Selamat pagi buat Pak Nikmat Tawai. Habis Pak Beret 12.
3: Okay.
4: Lepas tu Pak Awe. Lepas tu Kak Atis Lising, Pak Teh Jabi, habis Hamid Kota Baru, Pak Jak, Kok Kiok, Ipah Tanjung Kalo.
3: Alright. Itulah sebahagian daripada pengirim-pengirim WhatsApp kita ni.
4: Ya, betul.
3: Jadi ada lagi sikit lagi masa untuk kita nak bersama dengan pemanggil kita sebelum kita berhibur dengan lagu kitanya. Kita nak bersama dengan pemanggil seterusnya. Halo, Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
3: Dari Kampung Rusa.
7: Iya, Zah.
3: Khabarnya lagu mana hari ni tu?
7: Khabar baik, Alhamdulillah. Ni pun dah saya duduk jogging. Kut
4: dia pakai rasmi selalu dengan jogging lah. Muka orang tak baru tu. Tak apa Pak Ya, tapi sihat lah dia pagi-pagi ni exercise.
7: Alhamdulillah, kita minta sihat ya.
3: Pak Ya, lu ni umur berapa tu Pak Ya?
7: Masuk 62 aku.
3: Baru masuk 62.
7: Masuk 63 lah. Muda tak muda kali sore lagi boleh.
4: Ni jenis bini tak dengar radio ni kali habis lah.
3: Ada
4: juga nak rebah belepi, bela-bela jogging tu. Pak Ya, ucapan untuk siapa pagi ni silakan.
7: Ucapan sama pagi Pak Syah dan Syirah lah pada pagi ni. Sama bertugas, semoga anda sihat-sihat selalu. Dipudu-pudu je lah kalau urusan pada pagi ni. Asal yang berogoh ke Ustaz sikit demi luar pada pagi ni. Jadi sajalah di kabur bagus tu. Terima kasih Eddie. Ada-ada semula kami makan di sebuah lah. Bagi makan bodoh lah. Buat Yusmerah Yunus lah. PKPSK Pobor pada pagi ni.
3: Okay.
7: Yang berdua ramai PKMSK Puri Pada buat istilah lah. Puan Pemaitan Mai Zainah lah petugas di SK Pasar Senuk pada pagi ni. Buat pun duduk gabung kusur sezek mesej pun lah. Apa ni Dino petugas IP di Batuk. Inspektor Sidik petugas di IP di JT pada pagi ni. Lama letak mari mesej pun di gabung kusur tu. Semua kan petugas pada pagi ni. Saya kira di mana juga anda berada. Kasahmu puan Mahmud dan Haji Mas Ibu. Itu saja saya dan silap pada begini. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia bersama dengan Pak Ya kita dari Kampung Ruso. Kita ambil sore lagi pemanggil.
4: Boleh, boleh.
3: Halo, Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
3: Ya, siapa tu?
8: Opah.
3: Opah dari Tanjung Kala. Lama tak dengar suara Opah ni.
8: Opah tahu.
4: Bersyasilah hari ni ni.
3: Minta maaf lah, bertukar takih Habidah.
4: Opah sihat ke pagi ni Opah?
8: Opah Alhamdulillah sihat lah.
3: Sihat seadanya
4: ni. Plan ke mana Opah pagi ni ni? Makan-makan rumah ke ataupun pergi keluar?
8: Rumah je lah, makan rumah je. Nak je, tak boleh makan lebih itu apa, benda-benda manis.
4: Opah berpantang jugalah makan-makan ni. Bagus lagi tu jaga kesihatan Opah deh. Jadi pagi ni Opah ucapkan untuk siapa tu silakan.
8: Ucapkan buat Syirah dengan Syah tu. Buat anak Opah yang duduk di Cikgu Tiga, Cikgu Dong. Sedang sekarang perjalanan di sekolah buat cucu Opah Hayat dengan Fawah. Amat belajar dengan Eddie tak di ketiga di kedua. Tintiau. Tak boleh. Talia dia tak boleh. Dia tak akak deh. Makan obat lah Tintiau ya. Buat Kak Sah Pulau Melaka, Kak Su Bacok, Kak Nen Bacok. Ipas tanya kanda.
9: Okey.
8: Iwan tawang beres, kot nikmat tawang. Semua orang yang mengenali opah jauh-jauh sekali.
9: Alright. Baik.
8: Ayah tadi, ya.
9: Okey, baik.
8: Okey, Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia bersama dengan opah kita, pemanggil kita yang menerjah ke talian mesra kita. Lepas ni pukul 7 pagi, sebab sekali kita nak pergi ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur dulu sebentar. Tapi kita nak layar dulu lagu ni. Dari persembahan Kajol dan juga Is. Tapi bukan DJ Is.
4: Bukan DJ Is,
9: Is Line ni. DJ Is tengah tidur lagi lain ni. Okey, jadi apa-apa pun dengar, terus dengar kami di Gu Pagi.
4: Gu kita belakang.

selesai kemelut politik Negeri Sembilan melalui saluran undang-undang. Lawatan PM ke China teroka kerjasama baharu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzalah Norafiqah Arif dalam Utama 7 Pagi.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menghadap Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz Tuanku Munawir petang semalam susulan perkembangan berkaitan pembatalan pelantikan ahli-ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri. Sesi menghadap itu berlangsung hampir satu jam dan kenderaan membawa Perdana Menteri dilihat keluar dari Istana Negeri Sembilan kira-kira pukul 6.57 petang. Krisis Negeri Sembilan berlarutan sejak April lalu menyaksikan Undang Yang Empat mengumumkan proklamasi menurunkan Tuanku Muhriz sebagai Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Undang Yang Empat kemudiannya memasyurkan Tunku Nazruddin Tuanku Jaafar sebagai Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan ke-12. Dalam pada itu, kemelut di Negeri Sembilan perlu diselesaikan melalui saluran undang-undang bagi mengelakkan isu berkenaan terus menjejas kestabilan pentadbiran negeri. Penganalisis politik Universiti Teknologi Malaysia, Profesor Madya Dr. Azmi Hassan berpandangan penyelesaian secara politik sebelum ini dilihat gagal merungkai kemelut berkenaan.
1: Penyelesaian politik tidak dapat menyelesaikan kemelut yang dihadapi sekarang. Kerana apa yang berlaku, yang dilakukan oleh EXCO itu adalah cuba mencari penyelesaian politik. Malah apa yang dilakukan oleh Menteri Besar sebelum ini juga cuba mencari penyelesaian politik yang ternyata gagal.
0: Menurutnya, proses mahkamah kini menjadi satu lagi saluran yang boleh digunakan bagi menentukan kedudukan pihak terbabit berdasarkan undang-undang. Dalam pada itu, rakyat berharap perkembangan semasa di Negeri Sembilan ditangani mengikut lunas undang-undang tanpa menjejaskan perkhidmatan kerajaan dan pembangunan negeri termasuk kebajikan rakyat.
2: Kita harapkan kemelut dapat diatasi dengan segeralah oleh undang-undang berempat dan muhasabah diri sesama, musyawarah sesama bersama Yang Tuan kita agar dapat satu titik persamaanlah agar Negeri Sembilan ni atau apa lebih gemilang terbilanglah pada masa hadapan untuk anak cucu kita juga.
3: Sebagai peniaga, saya berharap keadaan kekal stabil dan urusan kerajaan berjalan seperti biasa. Ini penting supaya perniagaan dapat diteruskan dan keyakinan masyarakat tidak terjejas.
0: Hadi Abdul Malik dan Suraya Yahya. Lawatan kerja Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke China bermula hari ini hingga 24 September bakal memperluas kerjasama Malaysia-China dalam bidang baharu termasuk teknologi, kemahiran dan ekonomi digital. Laporan bersama Siti Salwa Yusof dari Shanghai.
4: Antara agenda utama Datuk Seri Anwar ialah menghadiri World Skills Shanghai 2026 sebelum meneruskan lawatan ke Hangzhou bagi menghadiri Global Digital Trade Expo GDTE. Di Hangzhou, Perdana Menteri dijadual mengadakan pertemuan dua hala dengan Perdana Menteri China Li Qiang bagi memperkukuh perkongsian strategik komprehensif Malaysia-China. Duta Besar Malaysia ke China, Datuk Norma Muhammad berkata, lawatan itu juga membuka ruang kerjasama dalam bidang baharu di luar sektor tradisional.
5: Signifikannya adalah pertama, ini adalah satu bentuk kita meneruskan kesaling hubungan antara Malaysia dengan China. Untuk 3 tahun yang selepas ini, kebelakangan ini, kita menerima lawatan rasmi daripada kesemua pemimpin tertinggi Malaysia. Jadi ini mencerminkan keakraban antara Malaysia dengan China. Dan juga seperti yang saya katakan, kepentingannya lawatan kerja Yang Amat Perdana Menteri pada kali ini adalah bagi memulakan kerjasama dalam bidang-bidang baru yang bukan tradisional. Sebelum pendidikan, TVET, AI.
4: Pertemuan Datuk Seri Anwar dan Li Qiang juga dijangka menyentuh cadangan penyambungan laluan Rail Pantai Timur ECRL dari Kota Baru ke Rantau Panjang serta projek Two Countries Twin Parks. Di Shanghai, Datuk Seri Anwar diberi penghormatan menyampaikan ucap tama pada penganjuran World Skills Shanghai 2026. Menurut Datuk Norman, Perdana Menteri merupakan satu-satunya ketua kerajaan yang diberi penghormatan berucap pada majlis berkenaan. Malaysia menghantar 82 peserta untuk menyertai 21 daripada 64 bidang yang dipertandingkan. Perdana Menteri turut dijadual menyertai sesi meja bulat bersama kira-kira 20 kapten industri China bagi meneroka peluang perdagangan dan pelaburan. Di Hangzhou, Datuk Seri Anwar akan menyampaikan ucap tama pada GDTE dengan Malaysia diberi penghormatan sebagai country of honour bersama Hungary. Penganalisis sosial Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian berkata, kejayaan lawatan itu perlu dinilai berdasarkan manfaat yang dapat diterjemahkan kepada rakyat, khususnya generasi muda.
6: Peran ke atas lawatan yang dilakukan ini bukan kepada berapa banyak memorandum persefahaman yang ditandatangan, tetapi sejauh ini ia memberikan impak kepada keperluan rakyat negara ini, khususnya kepada generasi muda. Bagaimana kita mampu untuk meningkatkan peluang kemahiran mereka, pendapatan mereka, pekerjaan mereka.
4: China kekal sebagai rakan dagang terbesar Malaysia untuk tahun ke-17 berturut-turut dengan nilai perdagangan kedua-dua negara mencecah 456.68 bilion ringgit bagi tempoh Januari hingga Ogos tahun ini. Sekian laporan Siti Salwa Yusof dari Shanghai untuk RTM.
0: Perkembangan nahas helikopter perkhidmatan doktor udara FDS yang terhempas awal bulan ini di Sarawak, Kementerian Kesihatan KKM akan memastikan kelancaran proses pemberian ex gratia kematian dan tuntutan faedah persaraan serta lain-lain faedah kepada keluarga dan waris mangsa insiden berkenaan. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata pihaknya sedang bekerjasama dengan bahagian pencen Jabatan Perkhidmatan Awam dan Kementerian Kewangan bertujuan memastikan keluarga dan waris mendapat pembelaan sewajarnya. Sementara itu, Datuk Seri Dr. Zulkifli memaklumkan status operasi FDS masih menunggu hasil siasatan berhubung nahas berkenaan.
7: Sejurus kita dapat memulakan balik, kita mulakan, kita tak akan tunggu. Tapi selagi belum dapat diputuskan, semuanya tergantung kepada hasil siasatan dan sebagainya. Jadi kita tunggu dulu untuk dapatkan hasil siasatan dan kita akan sejurus itu, kita akan membuat langkah-langkah untuk buat keputusan dan services.
0: Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Berita seterusnya. Menjelang saingan bola sepak Piala ASEAN FIFA 2026 di Indonesia, Ketua Jurulatih Interim Harimau Malaya Tan Cheng Ho terpaksa merombak semula senarai 23 pemain susulan kecederaan yang dialami tiga pemainnya, Faris Daniel, Sergio Aguero dan Roman Morales terpaksa diketepikan selepas mengambil kira tahap kecergasan pemain yang masih belum mencapai 100%. Tempat mereka masing-masing digantikan dengan Harith Haikal, Shahir Bashah dan Paulo Josue. Penyerang Manchester United Benjamin Sesko menarik diri daripada skuad Slovenia bagi saingan Liga Negara Eropah selepas mengalami kecederaan tulang kering. Perkara itu disahkan United menjelang tempoh rehat antarabangsa selama 3 minggu. Sesko akan terlepas 4 perlawanan antarabangsa menentang Scotland selain aksi berdepan Macedonia Utara dan Switzerland. Persekutuan Automobil Antarabangsa FIA mengumumkan beberapa perubahan peraturan Formula 1 musim depan termasuk memendekkan jarak perlumbaan. Menurut FIA, jarak perlumbaan akan dikurangkan daripada 305 km kepada 290 km bersamaan 2 atau 3 pusingan bagi setiap perlumbaan. Pengurangan jarak itu susulan daripada keputusan terdahulu untuk mengurangkan aliran bahan api dalam enjin. Luar negara, Presiden Iran Mesut Pezeshkian akan berlepas ke New York hari ini bagi menghadiri sesi ke-81 Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu UNGA. Perkara itu dimaklumkan pengarah perhubungan awam Pejabat Presiden Iran, Habibullah Abbasi. Pezeshkian dijadual menyampaikan ucapan pada sesi UNGA selain mengadakan pertemuan dengan pemimpin dan pegawai negara yang mengambil bahagian dalam persidangan berkenaan. Angka kematian di Gaza kini meningkat kepada 73,914 manakala hampir 175,000 rakyat Palestin cedera sejak bermulanya serangan Israel pada 7 Oktober 2023. Menurut pihak berkuasa kesihatan tempatan, jumlah rakyat Palestin yang terkorban sejak gencatan senjata berkuat kuasa pada 11 Oktober 2025 meningkat kepada 1,393 orang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Selesai kemelut politik Negeri Sembilan melalui saluran undang-undang. Lawatan PM ke China teroka kerjasama baharu. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusuh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Ya, Assalamualaikum.
1: Hello. Ya, Waalaikumsalam. Siapa di talian ya?
0: Gini makcik ni.
1: Ya, makcik.
0: Ni makcik nak royak kau cik nak tanya cik lah sepatuh. Ada rumah rumah makcik. Dia kata dia boleh buat CDS SPM khas. Banyak untung kalau kita bayar ni cik. Lagu mana ni cik?
1: Saya rasa makcik ini mesti ada taktik sindiket penipuan ni makcik. Okey macam ni makcik. Makcik jangan mudah percaya dengan siapa-siapa sahaja yang mengaku ejen tanpa ada sebarang pengesahan.
0: Mana kalau makcik nak pastikan betul ni cik?
1: Mula-mula makcik semak dulu dengan saluran rasmi institusi berkaitan. Kemudian makcik jangan sesekali bagi sebarang wang tunai, maklumat bank ataupun sebarang data peribadi kepada sesiapa yang belum disahkan identiti. Boleh makcik?
0: Kalau kita tak apalah cik. Makcik tengoklah dulu.
1: Baik makcik, lain kali hati-hati ya.
2: Ingat, waspada sebelum percaya. Semak sebelum bayar, jangan biarkan penipu merampas simpanan dan masa depan anda.
3: Terima kasih kepada anda semua yang terus setia bersama-sama dengan kami mendengar Kegu Pagi Gu Kita Belaka. Masih lagi bersama dengan Syah dan juga Syirah menemani anda di mana-mana saja anda berada. 7.19 minit pagi dah kita ni Syirah. Masuk dah kita jangka untuk jam yang kedua kita hari ni. Dan seperti biasalah, permulaan pertemuan kita untuk jam yang kedua ni kita nak itah-itah kelih dulu.
4: Cuaca-cuaca kita lagu mana. Tapi habis Syah kali kita itah kot luar nelo kita ni deh.
3: Okey. Nelo ajaib ke?
4: Jendela ajaib. Kalau kita tengok wakas ia ni macam agak mendung pagi ni.
3: Mendung tak bererti hujan sebenarnya. Tapi okay, tadi mari kerja tadi ada beritik-itik sikit.
4: Ada beritik-itik betul. Daripada Pasir Mah nak main sini pun ada beritik-itik juga.
3: Okay.
4: Tapi untuk keseluruhan negeri Kelantan ini Abis Syah deh. Ramalan cuaca menurut Jabatan Meteorologi Malaysia untuk Selasa 22 September.
3: Okay.
4: Dijangkakan cuaca tiada hujan pada waktu pagi.
3: Okay.
4: Namun pada sebelah petang dan malam, ribut petir dijangka berlaku di beberapa tempat terutama kawasan pendalaman.
3: Okey, itu jadi bagi untuk ramalan keadaan cuaca. Tapi bagi suhu dia pulaknya dijangka ke antara 23 hingga 33 darjah Celsius lah. Jadi kepada semua pendengar Kelantan FM kita ni, kalau ada urusan luar tu terutamanya pada sebelah petir ke hari, jangan dilupa sediakan payung dan sentiasa peka dengan perubahan cuaca. Dan kepada pengguna jalan raya, pandu dengan lebih berhati-hati. Dan jika hujan dengan lebat, jarak penglihatan kita ni pun makin berkurangnya lah.
4: Kena hati-hatilah. Apa-apa pun deh, semak maklumat terkini daripada Jabatan Meteorologi Malaysia sebelum meneruskan perjalanan. Semoga urusan kita hari ni dipermudahkan lah, Besha.
3: Okey, dan kita juga nak itah-itah juga menerusi info bencana JKM kita ni. Yang mana banjir di Kelantan kita ni. Ni yang dikemas kini pada 21 September 2020 ni kemarin lah. Pada pukul 8.30 pagi.
4: Jadi lagu mana dah tu?
3: Ada setakat kemarinnya ada sepusat pemindahan yang telah pun dibuka melibatkan semukim dengan jumlah keluarganya seramah 22 keluarga yang terlibat dan ditempatkan di pusat pemindahan sementara. Jadi kalau tengok sini juga Syirah, ada empat negeri yang mana mencatat ke ataupun menunjuk ke berlakunya bencana banjir.
4: Antaranya lagi macam
3: selain daripada itu juga ada di Sabah, ada sepusat pemindahannya dibuka. Di Kuala Lumpurnya ada so. Jadi itulah antara ramalan yang dapat kita kongsikan bersama-sama dengan anda semua. Jadi apa-apa pun kita harapkan kesetiaan anda untuk bersama-sama dengan kita dapatkan perkembangan semasa kita dari dalam dan juga luar negeri kita ni lah.
4: Dan kepada mana-mana hak terlibat yang menjadi mangsa ataupun mungkin sebab law ni pun kita tahu ke cuaca ni tidak menentu. Kalau nak mari banjir, dia mari dengan semeta-meta. Jadi kita kena setiasa peka dan duduk dalam keadaan berjaga-jaga.
3: Jadi untuk anda semua, teruskan kesetiaan anda untuk bersama-sama dengan kami. Kita nak layar dulu lagu dari persembahan Saiful Apek.
4: Lady Boss, teruskan bersama kami di Gu Pagi
3: Gu Kita Belaka.

0: Terima kasih mak sebab sentiasa sokong Lu.
1: Terima kasih bro belanja makan tadi.
0: Terima kasih awak tolong saya siapkan assignment.
2: Terima kasih. Hanya dua patah perkataan anda rasa dihargai. Hanya dua patah perkataan mengeratkan silaturahim. Ucaplah terima kasih.
3: Terima kasih jugalah kepada pendengar kita kerana masih setia mendengarkan Gu Pagi Gu Kita Berlakon hari ini deh. Mana-mana mungkin dengar Kelantan FM ni melalui corong radio dalam kereta ko. Semoga perjalanan anda ke tempat kerja dipermudahkan. Semoga selamat sapa deh. Mana-mana dengar ibu-ibu tengah hantar anak ke sekolah tu. Semoga hari ini ni adalah hari yang menceriakan. Hari yang mudahlah untuk anda. Dan mungkin ada juga yang mendengar ke Gu Pagi ni di kedai-kedai makan deh. Pilih-pilih molek makanan tu. Kena senyum-senyum sama. Gitulah kita ni hidup deh. Janganlah kita mulakan hari kita ni dengan perasaan yang orang rasa nak marah, dengan bad mood. Jangan buat gitu. Pagi-pagi ni kita kena mari dengan aura yang positif. Supayanya apa yang kita buat untuk sepanjang hari ni ni baik-baik saja. Jadi terima kasihlah kepada mereka yang masih tak puas-puas deh. Dengar Gu Pagi ni hari ini semestinya bertemankan ada Abang Ashira dan juga Abang Syah. Banyak lagi lagu-lagu akan kami mainkan. Banyak informasi akan kami kongsikan bersama dengan pendengar semua deh. Selepas ni kita akan bersama dengan sketsa Wok Yoh. Gapo hari ni dia nak kecek tu? Kena dengarlah lepas ni deh. Tapi jom kita berhibur dulu dengan lagu daripada Cikgu Sulizi, Orang ke Laut Tepi Pantai. Teruskan bersama dengan Gu Pagi Gu Kita Belakang.

0: mu dengar dok cerita pasal dia?
1: Dok pun aku rasa tak payahlah kok.
0: Oloh mu ni tak sporting lah. Akunya saja je nak buat buah.
1: Gini, kadang-kadang so ayat kita kecek belakang orang tu boleh rosak ke kepercayaan kita dah dan hubungnya di tempat hijau. Heh, kalau tak ada benda baik kat tak usah duk kosi lah. Baik duk dia. Jabak ni lebih tenang. Kita ni kena saling hormat, bukan saling menjatuhkan.
2: Elok ke budaya mengata belakang. Jadilah saling tempat hijau, hok bawa aura positif. Ingat, hijau lebih tenang, hati pun jadi senang.

0: Gua no mak jatuh hati semua cair ni. Bila nak ambil ya? Sekalau pun tak gaji nyanyi gini mak.
1: Aku nak raya kamu raya. Ha. Aku ni sibuk boleh raya. Kalau tak air sutuk-sutuk raya, orang suruh aku pergi saruh ceramah, aku boleh. Kalau orang suruh nyanyi, aku nyanyi. Kalau orang suruh aku dong, aku dong. Mujur lah pisah kat ni ke raya. Kena air kamu orang suruh aku baca dok makan. Muka lain dok. Kena ke sama weh. Kau mana-mana pun kena ke dia. Tapi lo ni ke sedih lah. Aku nak ayah cerita kamu lah weh. Sedih kau mana pula mak. Sani nyanyi molek-molek. Aku sedap dengar dah tahu sedih. Aku sebenarnya weh. Main kapus belum. Alolah weh. Anak dia kecil. Tapi ada sakit jatuh dah weh. Habis ya eh. Aku nak tanya lah juga habis ya. Di kapus belum. Kita tengok anak siapa dia habis ya. Aku kita tengok. Anak mete muka pusuluh lah ni Rana. Siya lah ni Rana. Kecil-kecil lagi kena sakit jatuh tu. Kalau ayah

keperluan persetiaan kepada mak ayah untuk menerima anak baru dari mu ni. Aku nak tanya mu ni, mak eh, cara nak kesan ni nak buat lagu mana lah. Dia ni panggil gini raya, pengesanan awam CSD. Aku boleh raya tahu tu lah raya, aku pun tak ketiga. Tapi kokok mana pun raya, untuk apa-apa kita kena buat pengesan awal raya. Ni Rana, mu dengan mu lah. Aku nak lagu kemu.

0: Kerek jatuh hati semacam. Siapa dia kena kemu? Lagi tajuk tu woyo.
1: Sketsa Woyo diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.
2: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Frisella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Frisella Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.
3: Baiklah pendengar semua, nampaknya dia isu jerebu ni masih lagi diperkatakan lah. Dan kita mendoakan semoga pendengar-pendengar kita semua tu sentiasa berada dalam keadaan molek-molek lah. Mungkin ada yang mendengarkan kita di Kelantan FM ni, tinggal di Sarawak, tinggal di Kuala Lumpur, anak-anak perantau kita yang masih setia mendengarkan Kelantan FM deh. Dan di sini Syira nak kongsikan jugalah berkenaan dengan jerebu ni. Kita nak ingatkan juga berdasarkan laporan bernama semalam lah deh, 7 kawasan masih mencatatkan bacaan indeks pencemar udara atau IPU pada tahap tidak sihat sekitar Jepak petang semalam. Dan bacaan tertinggi direkodkan di Sarawak dengan IPU dia dengan bacaan 172. Bila bacaan IPU dah berada pada tahap tidak sihat ni, memang kita kena lebih berhati-hatilah, terutamanya bagi mereka yang sensitif terhadap pencemaran udara ni. Kalau katalah keadaan udara nampak berkabuh ko atau berasak, jangan anggap tu sekadar cuaca biasa deh. Kita kena kurangkan aktiviti luar yang terlalu lama, dan kalau perlu berada dalam rumah, duduklah dalam rumah. Ambil langkah yang berjaga-jaga. Paling penting, sentiasa semak baca AIPU kawasan masing-masing. Keadaan jerebu ni dia boleh berubah ikut cuaca dan juga ikut arah angin. Kita harapnya keadaan ni beransur pulih lah. Dan kepada semua pendengar kita di Kelantan FM ni pun, jagalah kesihatan, minum air secukupnya, dan kalau tak perlu berada di luar, kita kurangkan aktiviti luar buat sementara waktu ni. Dan untuk perkembangan berkenaan dengan IPU semasa ni juganya, boleh jugalah apa ni pendengar semua setiasa mendengarkan Kelantan FM ni untuk mengetahui info-info semasa deh. Jadi jaga kesihatan molek tu. Hak mana-mana kurang minum air tu, kena perbanyakkan minum air. Yang mana-mana nak keluar tu kena amal dah lah. Pakai apa ni sunscreen kau gapo semua ni, nak kena jaga kulit, nak kena jaga tubuh kita belaka deh. Kalau rasa macam dengar nak keluar jogging kau gapo semua, tengok dulu keadaan cuaca tu. Kita niat molek dah ni, nak pergi bersenam, nak pergi jaga kesihatan, nak pergi beri suap waktu-waktu petang deh, terutamanya yang berada di luar Kelantan lah. Di Kuala Lumpur ke ataupun mana-mana kawasan yang mencatatkan IPU hot tinggi tu, kena sentiasa peka. Sebabnya kesihatan kita ni pun boleh terjejah akibat jerebu ni. Jadi teruskan bersama dengan Gu Pagi Gu Kita belakang.

0: Angkara buli, kita ditindas. Angkara buli, kita rasa kita dihina. Angkara buli, kita rasa kita dipersendakan. Angkara buli, anak-anak kita takut ke sekolah. Hentikan jenayah buli. Kelantan FM, benci buli.
1: Radio Malaysia, Kelantan.

0: Dalam urusan anda setiap hari, pernahkah anda diminta untuk mengisi sesuatu borang? Apakah yang anda perlu pastikan? Anda perlu bertanggungjawab dengan memastikan pihak yang mengambil data peribadi anda tahu tentang peranan mereka sebagai pengguna data yang termaktub dalam Akta Perlindungan Data Peribadi 2010. Dengan langkah ini, anda akan dapat mengurangkan risiko data peribadi anda dari disalahguna. Pesanan ini dibawakan oleh Pesuruhjaya Perlindungan Data Peribadi.
1: Kelantan FM.

0: Kelantan sana sini.
1: Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Kita bersama ikuti perkembangan berita Kelantan sana sini edisi Selasa 22 September 2026. Polis Kelantan mengesahkan seorang pesara guru berusia 75 tahun dibacuk kerugian kira-kira RM15,000 selepas diperdaya sindiket penipuan yang menyamar sebagai pegawai polis pada 12 September lepas. Mangsa turut menyerahkan dua kad ATM dan seutas rantai leher emas. Walau bagaimanapun, polis telah menahan seorang wanita berusia 31 tahun di sekitar Kota Baru bagi membantu siasatan.
2: Dalam pada itu, Polis Kelantan menerima 94 laporan berhubung penipuan pembelian barangan dalam talian membabitkan modus operandi tiga penjuru sehingga Selasa lalu. Sebanyak 66 kertas siasatan dibuka dengan tumpat merekodkan kes paling tinggi diikuti Kota Baru. Antara barangan yang direkodkan dalam laporan yang diterima termasuk motosikal, kereta dan telefon.
1: Hampir 40% doktor dalam latihan kepakaran Microsurgical Skills Training Center MIST Universiti Sains Malaysia USM telah diberi kelayakan untuk berkhidmat dalam situasi klinikal sebenar di Hospital Pakar Universiti Sains Malaysia. Doktor berkenaan menjalani latihan menggunakan model simulasi di MIST sebelum diaplikasikan dalam situasi klinikal sebenar. MIST yang terletak di Pusat Pengajian Sains Perubatan PPSP dibangunkan dengan peruntukan RM1.6 juta bagi menyediakan kemudahan latihan microsurgery yang lebih komprehensif dan juga sistematik. Sekian perkembangan berita Kelantan sana sini dari Sungai Kesegara, Palestin Pasti Merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
0: Kelantan sana sini.